Ingredients bakal diperkenal tidak lama lagi. Aplikasi berkenaan bertujuan mempercepat proses permohonan persijilan halal menerusi penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, inovasi pendigitalan tersebut dijangka mampu memendekkan tempoh kelulusan permohonan sekaligus menyokong pertumbuhan industri halal negara. Orang ramai disaran memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional MyNICE bagi memanfaatkan kemudahan tersebut dengan lebih efisien. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi tersebut membolehkan pelbagai urusan penting dilakukan terus melalui telefon pintar dengan lebih mudah, pantas dan selamat sekaligus menjimatkan masa serta tenaga pengguna. MyNICE boleh dibuat menerusi MyDigital ID dengan melengkapkan pendaftaran masing-masing. JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti punca kemalangan jalan raya sebanyak OP Hari Raya Aidiladha, OP HRAA yang dilaksanakan bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan termasuk terminal bas. Penguatkuasaan turut melibatkan teknologi serta aset termasuk penguatkuasaan tanpa sentuh, EAC, kamera badan serta pemantauan di 288 lokasi berisiko tinggi. Antara laluan yang diberi tumpuan, Kuala Lipis ke Kuala Krai, Segamat ke Mersing serta laluan Terowong Menora hingga ke Sungai Perak. Dalam hari itu, Datuk Jasmani Syafawi turut memaklumkan JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang OP HRAA bagi mengesan kesalahan termasuk memotong di garis kembar dan menggunakan lorong kecemasan khususnya di kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Drone tersebut akan digunakan di 288 lokasi hotspot kemalangan seluruh negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita kembali yeah. bersama dengan kami. Itu merupakan jam yang ketiga untuk pagi itu. Selamat pagi untuk kita orang
3: sikir. Ya, betul.
2: Di sini kita orang berada, baiknya di rumah ataupun di luar.
3: Ya.
2: Yeah. Pergi membeli barangan-barangan basah, sayur, dan manuk, segala bahan makan yang kita orang nak beli. Nah, oh.
3: yep.
2: Ataupun yang tengah sarapan di kedai untuk otot-otot, ada kedai-kedai apa nama roti canai di matang ya pun dengar kita juga. Terima kasih Ane
3: kerana mendengar. Kenapa mesti matang?
2: Sebab ya mari. Ya, mari. Saya limpas di sia. Buka Soul FM nyerin.
3: Nasib. Oh.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda untuk pagi ini.
3: Betul.
2: Senyum aneh bagi tu kau. Okey, jadi untuk pagi tu kita nak bercerita pasal nak ya perma kata-kata semangat yang kita orang nak beri untuk pasukan Kuching City FC.
3: Betul.
2: Ingat ah, kata-kata semangat. Kita bukan nak minta kita orang meramal berapakah 3-1, 4-1. Sikin dah.
3: Apa sikin?
2: Dah ramal-ramal meramal-ramal tu ya bukan noya benda yang si bagus ya meramal-ramal tu sebenarnya sikin.
3: Oh lah sikin tu sikin lah
2: sikin.
3: Okay. Apa salah sikin?
2: Jadi Aida, ada sedikit perkongsian berkenaan dengan perlawanan kita tu.
3: Ya, untuk perlawanan pada malam tu pukul 9 malam di Stadium Nasional Bukit Jalil akan menjadi penentu untuk juara Piala Malaysia edisi ke-99 sama ada skuad pilihan JDT ataupun naib juara Liga Super 2025-2026 Kuching City FC. Tapi mungkin kita nangga mun di atas kertas lah nak JDT menjadi pilihan. Namun tak orang jangan lupa Kuching City, of course kita si akan membiarkan peluang kesempatan berlalu pergi begitu saja. Yang pasti skuad Kuching City FC akan cuba sebaik yang mungkin untuk melakar sejarah terbesar dalam bola sepak Sarawak untuk membawa pulang trofi kejuaraan. Bi munamik lah dapat merasa megang trofi aku. Besok.
2: Sesko Munos udah keluar kenyataan macam ya. Yang ada sukar untuk tewaskan Kuching City FC. Ilek ah. Aduh. Psycho sikit je bah. Ilek ah. Kenyataan apa nama kita pun Kuching City FC sedia untuk ikut jejak KL City.
3: Pengendali Kuching City kata Adil Syahrin Saha, katanya kami mempunyai pilihan pelbagai alasan untuk berasa yakin mampu memberi tentangan sengit kepada JDT malam tu. Kemenangan KL City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 di venue yang sama membuktikan bahawa skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Dan keyakinan dan kerja keras akan menjadi kunci kekuatan pasukannya. So, kita pun dapat nanggarkan dalam beberapa aksi perlawanan sebelum ke final tu, kita nanggar prestasi untuk Kuching City FC sangat-sangat memberangsangkan.
2: Betul. Dan kita sih tahu mungkin pengendali Kuching City FC yang pakai apa nama taktik formation macam KL City.
3: Ya. Yeah.
2: Kita sih tahu macam ni nyapun kesudahannya untuk malam tu.
3: Yep.
2: Nak jelek lah. Sidak biru lalu nak madah sukar.
3: Betul. Madah sukar kan. Manakala pengendali pendali JDT pun madah sukar tewaskan Kuching City tu. Sebenarnya pun menjangkakan tendangan yang sengit untuk perlawanan pada malam tu. Sebab Kuching City FC adalah pasukan yang paling menyelah untuk musim tu selepas menamatkan saingan Liga Super di tempat yang kedua. Apapun aksi malam tu adalah pertemuan dua pasukan terbaik negara. Jadi katanya kita mesti fokus bagi menutupkan kempen cemerlang musim ini dengan bergaya. Apapun malam tu mungkin kita nanggar baris kesan pemain yang mungkin akan diturunkan pada malam tu bukan calang-calang sebenarnya.
2: Yes, betul. Dan untuk pagi tu juga, kita nak dengar apa kata-kata semangat yang kita orang nak laukan, kita orang nak kirimkan kepada Kuching City FC. Untuk bukan kita nak dengar ramalan lah. Ramal tu
3: ush. Ramalan ku benar belakang.
2: Syirik jangan. Jangan diramal benda-benda macam tu.
3: Okey.
2: Nur Syafinas kata yang ada untuk pagi tu, kata yang ada nya harap malam tu Kuching menang malam tu, kata yang ada. Lepas dia juga kita ada komen daripada kejap lah, Kak Nuriwi kita, semoga dipermudahkan segala urusan, boleh kemenangan besar. Untuk malam tu kita nak bacakan dari siapa tu? Kita ada ni daripada Nok Yan tu. Kejap lah. Kak Zara siapa? Haji Chi.
3: Silakan.
2: Yang madah no. Buat pasukan bola sepak Kuching City malam tu, semoga berjaya mencipta nama menjadi juara Piala Malaysia untuk tahun tu. Lepas dia juga kita kongsikan, kejap lah, kami nak like dulu.
3: Betul.
2: Banyak gila love daripada Kak Zara Haji Chi. komen daripada Abang Sufian Sulaiman. Tok kata-kata yang penuh semangat yang memberangsangkan. Semoga katanya mana, salam final day Piala Malaysia 2025-2026 JDT FC versus Kuching City FC. Semoga dipermudahkan impian kita dan KCFC untuk giat Piala Malaysia dalam rekaman orang Sarawak buat pertama kali dan mencipta sejarah untuk kita orang Sarawak. Ayo, ayo, ayo Kuching City, hari ini kita mesti menang. Woi, katanya pada.
3: Wow, semangat tu. Kan?
2: Kami cuba untuk menterjemahkan.
3: Menterjemahkan ya kan.
2: Yes.
3: Tok daripada Riyaduddin Syafiq, kendi aja. Lawan tetap lawan, semoga Kuching Kuching kenaknya Kuching FM.
2: Kena
3: Kuching FC boleh, menang besar.
2: Boleh kita bola tim bol kita. Tidak, kita edi keeper.
3: Wah, boy. Okay, kami Azwan Syifa Mada. Kami OT malam tu. Tanya buka gerai, masang skrin besar. Wow, kita nang terbaik. Ni balo gerai nyuruh buka, buka lah. Tanya semoga laris manis lah malam tu. Apapun, ia adalah salah satu cara untuk memadati orang kita untuk memberikan ataupun menterjemahkan sokongan tidak nyorang untuk skuad The Cats kita pada malam tu.
2: Betul. Kita nak dengar komen yang seterusnya daripada Said Muhammad Azlan Shah yang lebih kepada ngepak.
3: Kenaknya ngepak.
2: Okey, kita dengar. Nyamada nak untunglah siapa-siapa yang ke stadium malam tu ko. Alu si jadi kami ke stadium. Bini kami meri syarat. Mun nak ke stadium duduk kat penyokong JDT. Alu nangga di rumah aja lah. Tapi si hal apapun malam tu mendahan kemenangan milik Kuching City. Bola itu bulat.
3: Kenapa lah bininya nyuruh duduk dekat JDT?
2: Yang penting
3: orang rumah ya.
2: Yang penting player-player mesti main dengan penuh semangat dan bermain secara maruah. Kita orang player Kuching City memikul impian rakyat Sarawak. So main benar-benar go go Kuching City, encang sampai menang. Bukan lagi encang sampai bisak. Kami rasa yang mungkin dekat area apa nama stadium Bukit Jalil tu.
3: Sikit juga kami rasa rumahnya mesti orang Johor.
2: Benar-benar.
3: Sampai yang Johor lagi
2: boleh
3: ya,
2: jadi
3: duduk sebelah JDT.
2: Kami setuju ya.
3: Aduh, bertabahlah lah malam ini ya.
2: Ada lagi ada.
3: Alright, kita nak sikit-sikit nak baca daripada siapakah ini ya, Serkawi bukan. Kita pilih dulu ah. Syed Muhammad Azlan tu udah kan. Untuk Jah Jenal, insyaAllah kejayaan milik Kuching City. Semoga semangat semua rakyat Sarawak mengiringi setiap langkah-langkah pemain Sarawak malam ini. Ya, kita boleh. Nyada madah berapa malam tu, kami sih menyebut. Apapun kita tunggu game malam tu.
2: Okey. Jadi guys, sama-sama kita nantikan. Dan untuk anda pada pagi tu mungkin ada yang si tahu apa seterusnya yang kami akan kongsikan. Okey, 8.30 minit pagi kita akan terbang ke Bintulu.
3: Ya.
2: Untuk bersama dengan
3: dulu.
2: Apa use kita? Untuk program Sarawak Kusayang Bintulu 2026 di lapangan terbang lama Bintulu. Ada dengar cerita ada tetamu.
3: Betul, ada tetamu di siang.
2: Okey, jadi apa-apa pun ini untuk anda. Lagu-lagu daripada lagu daripada penyampai-penyampai Esok FM bersama dengan Hadini dari Jabatan Laut Wilayah Sarawak. Yang tok mun siapa yang berada di perantauan memang dengar lagu tok nang mengambit syahdu, mengambit kenangan. Jom sama-sama kita dengar. Ngap saya Bujang Senang. Sarawak FM.
3: Satu sejiwa.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Kembali bersama
2: Aidal dan Bak Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Okay, hashtag Geng Pagi Kita untuk Pagi Talk. Kembali bersama dengan kami di Sarawak FM untuk Pagi Talk. Dalam jam yang ketiga untuk pagi ini. Masih lagi bertemankan dengan kami Aida dan juga Bob Adudu. Ada yang kah nama Bet, ada yang Bob, ada yang Bat. Nang pelbagai nama kami ko.
3: Yalah ko, aneh lah gaya.
2: Mutik nak.
3: Alu untuk.
2: Wish, ada cerita lah.
3: Cerita apa?
2: Cerita pasal dah bunyi guntur macam tu no. Kita nak kongsikan ada sikit cerita. Sebab baru-baru tu tadi, sepanjang minggu ke tadi, kes yang agak viral di Puncak Alam. Di mana pada pukul 2, sekitar 2-3 pagi macam mana sidaknya mendengar rumah sidaknya diketuk. Ada orang ngetuk pintu rumah. Tapi bila dicek dari CCTV,
3: siap
2: ada orang. Si ada orang,
3: nang
2: si ada orang.
3: Okey, faham. Ada kami nangga kes tok sebenarnya. Tapi ialah te ada lagi cerita yang sama.
2: Cerita yang sama maksudnya?
3: Sebelum tu pun pernah berlaku.
2: Dan nak dikongsikan ada seorang pengguna yang menggunakan aplikasi Thread tu yang kongsi pengalamannya yang ada sewaktunya memandu bila melalui kawasannya tadi, perumahannya yang terhidu bau busuk misteri sewaktu sedang memandu dari rumahnya dari Puncak Alam ke Setia Alam. Sebabnya madah yang nasihat lah, musim orang cuba ilmu hitam kali, jangan keluar malam lah, katanya madah. Puncak Alam dah kena, katanya madah. Patutlah tadi kami nang bak kereta nang bau tang semacam jat dalam kereta. Lepas ya yang cek lah bila ditanggarah kaki, saya dah pun tertinjak tai pusa ke apa, tai asu ke, saya dah. Tapi bau bangkai yang kuat lah, kata yang ada si wani yang tanggar belakang. Jadi ada seorang penduduk di sekitar Puncak Alam yang tadi yang ninggalkan komen yang ada yang terkena dalam rumah yang bau nak pelik tu, kata yang ada. Lepas yang rumah pun diketuk nang sekitar pukul 2-3 pagi macam ni lah, katanya Mada. Bila suami tengok jam pukul 2.40 pagi, nang rumah nang memang kosong. Bila dia cek, saya ada orang pun. Siapa sebenarnya ngetok pintu tu? Dia cek dari CCTV, nang saya ada, nang saya ada orang.
3: Betul?
2: Pukul 2 hingga 3 pagi. Menerusi komen-komen yang dikongsikan penduduk Puncak Alam, ada yang mendakwa terdengar bunyi ketukan misteri itu, namun sidaknya si wani nak buka pintu untuk nangga. Jadi apa-apa pun untuk rakan-rakan kita yang berada di Sia, mendapat khususnya yang beragama Islam lah, amalkan surah-surah yang tertentu lah untuk pendidik diri. Yang sebaiknya. Jadi tok perkongsian kita yang agak trending viral juga sepanjang minggu tok tadi, gangguan ketukan misteri penduduk Puncak Alam diganggu bau busuk lepas ya. Jadi guys, kita akan kembali lagi selepas tu. Sebelumnya perkongsian kita tadi kita share daripada
3: cosmo.com.my.
2: So kita akan nunggu isyarat daripada rakan penyampai kita Yus untuk pagi tu untuk berkongsi apa ceritanya di Bintulu nun. Tapi sebelumnya Joh, kita nak nangkap hantu sama dengan Azman Nabuasan Tok Bomo Sarawak FM. Sehati sejiwa.

Jiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio,

0: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Okey, 8.50 minit pagi. Jadi bersempena dengan program Sarawakku Sayang Bintulu 2026 bertempat di tapak lapangan terbang Lamak Bintulu. Untuk pagi itu, kita nak bersama dengan rakan penyampai kita, Yus. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Yus.
2: Assalamualaikum.
1: Ui, jauhnya.
2: Ui, jauhnya bunyi.
1: Eh, jauhnya.
3: Jauhkah?
1: Ketit.
2: Lagi dekat.
3: Jangan bola di sini.
1: Tepi telinga medua. Ketit.
2: Okay. All right, okay, nice.
3: Jangan bola ni, Jo.
2: Sik dah ambil bola. Kami behave. Budak baik.
3: Yalah, caya kami.
2: Kan, alhamdulillah.
1: Mau saya pesitnya kan?
3: Ya, sibuk. Sibuk, bab. Tanda.
2: Okay, Yus.
3: Okay lah. Terima kasih, bab dan Aida di Konti Sore FM. Alhamdulillah. Kita itu saya sih kesoangan sebenarnya. Saya bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang akan bercerita lah pasal program-program yang berlangsung untuk Sarawakku Sayang hari yang kedua, Dok. Dan bersama saya pagi itu adalah yang berbahagia, Dato' Lester Matthew, yang merupakan setiausaha tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Mintrade, yang bersama kita untuk pagi itu. Selamat pagi, Dato'.
4: Pagi, saudara Yus.
3: Ya, saya Dato'.
4: DJ Yus, eh?
3: Ya, saya. Itulah panggilannya.
4: Masa di Biri, kita ada dengan DJ Fas.
3: Fas, kali ini dengan Yus, kan? Pendek-pendek je namanya, Dato'. Baiklah, Dato'. Kalau kita perhatikanlah, Sarawakku Sayang ini dah pun menjelajah daripada Limbang, Miri. Dan kini, untuk edisi yang ketiga, kita berada di Bintulu, Dato'. Mungkin Mintrade pun terlibatlah daripada Limbang, kan? Miri dan Kinetok di Bintulu. Mungkin Datuk boleh nyatakan pelibatan Mintrade dalam program Sarawakku Sayang 2025 di Bintulu tu lah. Mungkin kita boleh terangkan kepada pendengar-pendengar kita, Datuk. Silakan, Datuk.
4: Terima kasih, DJ Yus.
3: Ya, saya.
4: Terlebih dulu kami ingin ucapkan terima kasih lah kepada PRTM
3: sama-sama
4: Mintrade untuk bicarakan sedikit tentang peranan Mintrade.
3: Betul.
4: Terutama sekali program-program Mintrade di program Sarawakku Sayang. Mintrade ini sebenarnya lebih kepada pembangunan usahawan. Macam mana kita bangunkan usahawan. Jadi program kami di Sarawakku Sayang adalah untuk memberi tahu kepada orang ramai tentang program-program keusahawanan yang ditawarkan oleh Mintrade dan juga rakan-rakan strategik kami dalam membantu pembangunan usahawan. Itulah tujuan kami di program Sarawakku Sayang ini.
3: Ya, saya. Kalau kita perhatikan, pasti ada aktiviti-aktiviti dan pengisian ni, Dato'. Mungkin Mintrade sendiri ada aktiviti ataupun pengisian yang menarik sepanjang program di Bintulu ni lah.
4: Ya, memangnya kami telah menawarkan, akan dan seterusnya menawarkan paket-paket terbaik untuk usaha-usaha kita. Jadi kita punya rakan strategik yang bersama kita di Bintulu ini. Kita ada 8 rakan strategik yang bersama-sama dengan Mintrade yang menawarkan program dan juga latihan dan juga bimbingan serta pembiayaan. Contohnya kita membawa Sarawak Digital Economy Corporation yang menawarkan grant Go Digital untuk mendigitalisasikan aktiviti usahawan selaras dengan agenda pembangunan negeri Sarawak, iaitu ke arah pendigitalan
3: ataupun digital.
4: Dan yang kedua, kita ada perbadanan pembangunan ekonomi Sarawak. Memang kita terkenal dengan program-program usahawannya seperti skim-skim pinjaman, seperti skim pinjaman sekecil sederhana, skim sekali makro Sarawak, dan graduan yang dipadah untuk graduan ke arah keusahawanan ataupun gerak.
3: Betul.
4: Dan juga
3: betul.
4: Untuk TVET, geran usahawan teknikal dan vocational pun ada.
3: Ada juga.
4: Kita juga ada Pegawai Peningkatan Usaha Mi Putra Putra ditawarkan oleh SDC ini yang beri bantuan peralatan, mesin dan sebagainya sehingga RM10,000.
3: Wah.
4: Dan juga menarik, untuk menarik. Untuk kontraktor pun ada.
3: Oh, ada juga.
4: Ya, jadi SDC ini pakej yang lengkap. Selain itu kita ada juga Jabatan Pertanian yang memberi geran-geran bantuan untuk aktiviti pertanian, permit dan sebagainya. Kita juga ada Amanah Ikhtiar Malaysia.
3: Wah.
4: Amanah Ikhtiar Malaysia ni yang beri bantuan kepada golongan B40.
3: Betul.
4: Yang seterusnya, yang kelima adalah Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga ataupun Tekun.
3: Ah, Tekun
4: Nasional yang memberi skim PPM makro, macam Grameen Bank lah.
3: Ah, betul.
4: Macam Grameen Bank. Dan juga Agrobank juga bersama dengan kita kerana mereka juga melaksanakan program-program Mintrade yang menyediakan skim mikrokredit dan juga pinjaman muda untuk BMKS kita. Dan yang ketujuh adalah unit peneraju jenis Budi Putra.
3: Ya, saya.
4: Ini penting ni, kita nak penjagaan kita ni lebih inklusif. Jadi kita harus membangunkan juga jenis Budi Putra kita ni. Dan yang terakhir adalah Amanah Saham Sarawak. Kita juga ingin orang-orang di Bintulu ni menabung lah. Menabung. Jadi itulah sebanyak rakan sekerja kita di Bintulu ini untuk memberi penerangan dan juga bantuan dan sebagainya untuk golongan usahawan dan juga orang ramai.
3: Saya pun pernah berkhidmat di AIM, Amanah Ikhtiar Malaysia. Saya pernah cawangan Semarahan. Kalau kita perhatikan ada pameran, saya sempat jugalah Datuk

0: mungkin harapan Datuk kepada usahawan-usahawan yang boleh datang ke Sarawak Ku Sayang, program Sarawak Ku Sayang, dan harapan Datuk kepada program Sarawak Ku Sayang untuk membantu usahawan. Datuk, silakan Datuk.
1: Ya, kita memang mengalu-alukan kedengaran usahawan, bukan saja usahawan tapi orang ramai yang ingin menjadi usahawan supaya merebut peluang yang diberikan, yang ditawarkan oleh kerajaan, kerana kebanyakan peluang-peluang ini adalah grant, ya, grant yang bantu usahawan kecil, terutama usahawan kecil kita, usahawan mikro kita. Jadi pergi ke booth, konti sebagainya, minta nasihat dan juga bimbingan dan seterusnya, terus memohon, untuk mendapatkan bantuan tersebut, kerana ianya untuk membantu mereka meningkatkan taraf pendapatan masing-masing. Seterusnya, kita juga ada menawarkan online sistem untuk mereka mendaftar supaya mereka dapat akses kepada semua bantuan ini. Itulah harapan kita untuk para pengunjung kita di Bintulu.
0: Wah, dan yang terakhir ni, soalan cepu mas ni, Datuk. Manakan malam ini Piala Malaysia Kuching City bertemu JDT, macam mana pendapat Datuk? Adakah Kuching City akan berjaya menewaskan JDT untuk
1: Piala Malaysia? Saya yakin Kuching City adalah satu pasukan yang terbaik, kuat dan handal sekali. Kita akan jadi juara Malaysia pada malam ini.
0: Jangkaan Datuk, Kuching City berapa gol jaringan?
1: 2-1.
0: 2-1.
1: Ya.
0: Terbaik Datuk. Jadi terima kasih Datuk kerana di atas kesudian bersama di studio mini ini untuk temu bual bersama kita pagi ini. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Lester Matthew, yang merupakan setiausaha tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pengguna Usahawan, Mintrade, kerana sudi luangkan masa Datuk untuk pagi inilah. Dan malam ini akan turunlah Datuk di sini, ya.
1: Turun juga.
0: Turun, ya. Sama. Saya pun akan turun Datuk. Terima kasih Datuk.
1: Jumpa lagi.
0: Saya. Fast DVD.
1: Saru.
0: Jadi ya, setakat ialah untuk temu bual kita pada pagi itu. Dan insyaAllah pada petang kelak ada lagi tetamu-tetamu yang akan bersama sempena dengan program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketiga di Bintulu, di mana untuk program itu ada 12 lokasi lah. Ada 12 lokasi dan Bintulu merupakan lokasi yang ketiga. Jadi untuk pengunjung-pengunjung ataupun pendengar-pendengar kita yang berada di sekitar Bintulu ataupun khasnya kepada warga Bintulu, boleh datang. Dan jangan lupa malam tu ada konsert rakyat diselitkan dengan siaran langsung Piala Malaysia, pertembungan di antara Kuching City FC dan juga JDT untuk final Piala Malaysia. Jadi setakat dia aja Bab dan Eda, untuk saya di situ lah.
2: Kata-kata semangat lo, Yus.
3: Kata-kata semangat.
2: Kata-kata semangat
3: untuk malam tu.
2: Ya.
0: Untuk malam tu. Untuk malam tu, walaupun kita jauh di mata, sama kucing lah, kucing main di Bukit Jalil, tapi hati kita tetap Kuching City FC.
3: Terbaik. Itu ke dia.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okay, seketika bersama dengan rakan penyampai kita Yus di Bintulu. Jadi guys, jangan lupa lepas tu kita ada tamat 9 pagi dan selepas ya kembali untuk jam yang terakhir kita akan bacakan antara komen-komen anda, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir.
3: Kata-kata semangat.
2: Kata semangat untuk pagi itu. Untuk Kuching City FC.
3: Sorry, Pem. Satis jiwa.

Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 找你们啊！
1: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now, stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa boleh tanya kasih dan semantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Dari bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. 3, 4.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okay guys, kembali bersama dengan kami di Sarawak FM untuk merupakan jam yang terakhir bersama dengan Aida untuk pagi itu. Edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk hari itu, pada yang masih lagi setia bersama dengan kami, terima kasih kita ucapkan.
2: Yeah.
1: Dan bagi tahu macam biasalah, kita nak dengar apa kata-kata sokongan daripada anda bagi Kuching City FC. Sebab perlawanan pada malam tu, no, ada yang madah tadi sempat nak pergi ke stadium. Bini nyuruh renah di rumah. Nak?
2: Nya madah. Boleh pergi stadium. Tapi nya nyuruh lakinya duduk dekat penyokong JDT. Jadi nya ambil keputusan di rumah je lah.
1: Renah di rumah. Oh, tidak. Siapa bang? Renah yang kita di rumah bang.
2: Yalah, sebenarnya walaupun di sini pun kita orang berada, dan walaupun di sini pun kita orang buat sokongan, yang pasti yang pasti satu di hati kita mengharapkan ada kemenangan lah untuk tim kita pada malam tu.
1: Betul. Jadi kita nak bacakan antara kata-kata semangat yang sudah pun dihantar oleh pendengar kita. Kita ada Nani-Nani katanya, Mada. Apa-apa pun, kami tetap sokong tim Kuching City FC menang malam tu, katanya Mada.
2: Sama juga dengan Rosman Haji Muslimin. Harapan dan doa kami semoga Kuching City dapat menjuarai Piala Malaysia untuk julung kalinya. Tanamkan slogan lagi hidup bagi ngelaban. Kita orang Sarawak harus tunjukkan permainan yang bagus dan bermutu. Prediction kami Kuching Kuching menang tambahan masa dilanjutkan. Go.
1: Lagi kita ada Rita Wendy katanya, Madah, lawan tetap lawan, kalah menang belakang kira. Tapi nak Madah mun dapat sayot jaknya, katanya Mada. Lepas saya Mada nak kita tunggu kemenjadiannya malam tu. Moga beroleh kemenangan.
2: Betul. Kami harap berdoa semoga pasukan negeri kita Kuching meraihkah kemenangan yang sangat memuaskan. Tim Sarawak pasti boleh. Agi hidup, agi ngelaban Kuching City pasti boleh. Tok daripada Suhayati Abdullah.
1: Okey, Im Rashid katanya Mada nak harapan semoga malam tu milik kita. Kuching City menyala, pasti boleh. Boh gago. Mek Wang sentiasa mendoakan tim biarpun dari seberang laut. Ayuh Kuching City FC, buktikan anda boleh lakukan. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Alright. Siapa lagi?
1: Ada lagi?
2: Kak Zara, kita dah bacakan.
1: Okey, kami bacakan Ida Narina katanya Mada. Semoga Kuching City FC menang malam tu, kata Mada. Simple aja.
2: Simple aja. Alright. Tu kita nak kongsikan. Ada sikit kami nak kongsikan bab untuk semua pendengar kita malam tu menangkan untuk piala final Piala Malaysia malam tu. Pengadilnya. Empat pegawai perlawanan berprofil tinggi di Qatar telah pun dipilih oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk mengadili final Piala Malaysia Johor Darul Takdim dan Kuching City pada malam ini. Bukan calang-calang pengadil yang dipilih.
1: International.
2: Jadi menurut FM, keempat-empat pegawai itu bukan asing di pentas antarabangsa kerana mereka pernah mengendalikan kejohanan besar termasuk Piala Dunia FIFA bawah 17 tahun dan juga perlawanan akhir Piala Emir Qatar. Bukan calang-calang kita pun game malam tu sampai pengadil antarabangsa dipilih untuk mengadili pada perlawanan pada malam tu.
1: Yes,
2: apapun, betul. Apapun 90 minit tambahnya lagi 9.
1: Tambah 10 minit.
2: Pada malam tu pastinya masing-masing kita pun semua asyik sabar tok bab.
1: Iyalah, Tik. Ada yang dah bertanya saya Rangga tadi dalam apa nama? Kita pun media sosial Ada yang dah tanya, sini ada muka skrin besar malam tu, skrin layar malam tu. Sini paling best Nangga. Jadi Eda, rasa-rasa sini paling best dan
2: kami gini-gini pun macam kami dengan di rumah je lah.
1: Okay, baiklah.
2: Kan? Tapi sini ni apa memang kita sini-sini pun kita nangga paling best kita nangga dengan rakan-rakan kita. Pilih sikit pot yang paling best. Biasa orang nangga di kedai makan. Di Kuching Tok pun dah banyak sebenarnya muka screen besar sebenarnya.
1: Betul.
2: Untuk nangga bola.
1: Jadi untuk para kaum suami, para kaum lelaki yang nangga pada malam tu nak nangga bola, jangan nangga klien.
2: Apa ya?
1: Ya pesan kita. Tahu dia kena nangga bukan nangga bol.
2: Apalah?
1: Nyimpang klien lah.
2: Eh awak tu jangan begitu. Luruskan iman anda. Yang penting match malam ini paling terbaik.
1: Cek laki tak lah.
2: Hei, awak jangan begitu melelah pula dia ya ni ya.
1: Okeylah. Komen daripada Ana Arisa, nyamadah nak selamat berjuang kepada pasukan Kuching City. Lawan tetap lawan selagi whistle penamat belum ditiupkan.
2: Iya.
1: Aha. Lagi ada daripada kita Aida, saya lagi. Okey, kami rasanya ada sikit lagi daripada Sharifah Hanifah Said Akil, nyamadah nak. Kami harap malam tu Kuching FC menang. Kami boleh rasakan.
2: Iya. Oh, yang boleh rasakan.
1: Yes. Muhammad bin Zaini. Nyamada, insyaAllah sama-sama kita berdoa buat Kuching City FC malam tu. Amin, kata Nyamada. Simple aja.
2: Kita kami nak kongsikan ada tiga sebenarnya. Tiga harapan ataupun daripada legenda Sarawak itu antaranya Awang Mahyan, Awang Muhammad, Abdul Jalil Ramdi. Oh, tu kita nak tahu. Dan juga Pengiran Bala. Ketiga-tiganya pernah Mandatik apa
1: pernah menderajui
2: mengendalikan pasukan bola sepak di negeri Sarawak ketika kanya. Kita bacakan dulu ya. Okey, Omaya mengharapkan Kuching City mencipta kejutan sekaligus melakar sejarah untuk malam ini. Dan untuk Pengiran Bala pula mengakui teruja dengan kejayaan Kuching City FC ke final. Katanya agak terlalu lama kita tidak merasai detik-detik sebegini. Dan yang pasti kesemuanya mengharapkan pada malam ini pasukan Kuching City FC bakal boleh kejayaan untuk kita rakyat di negeri Sarawak. Yes. 25 juta menyokong anda.
1: Ya, yeah, itu dia sedikit perkongsian kita. Baik, 9.30 minit pagi kita ada cerita hari tu.
2: Ya. Yeah.
1: Dan apa cerita perkongsian daripada sidaknya? Adakah masih berkenaan dengan berkisahkan tentang perlawanan Piala Malaysia?
2: Ni tahu dekat area Cedak Nyong ada nyedia apa tu skrin besar? Seperti di Bintulu.
1: Kita sih tahu lagi macam apa rakan teknikal kita lain nangga di sini belum tahu lain. Sih tahu belum tahu sih nangga bol kata siapa. Okey, apa pun terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay, 9.32 minit pagi. Yep. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Cerita hari tu.
1: Ya.
0: Rakan-rakan kita dah pun ready untuk pagi tu. Asal-asalnya.
1: Memang dah ready semua cidaknya tu.
0: Aha. Jadi, ready for take.
1: Alright.
0: Okay, jadi apa-apa pun untuk pagi tu, cerita hari tu kita bawakan kepada anda. Mm-hmm. Di mana kita dari dulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman akan berkongsikan apa perkongsian cidaknya untuk hari tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita nak menyapa sidaknya, kita nak nalo sidaknya. Hello, selamat pagi Bintulu. Dari si Bintulu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ada.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ya. Halo, halo. Hai, hai, hai.
2: Halo.
0: Zana di sia.
2: Nah. Au Zana situ.
0: Lepas ya di Limbang, kita ada N. Assalamualaikum N.
3: Waalaikumsalam, Bab.
1: Ya. Ya.
0: Okey, lepas ya kita ada di Miri. Tia. Tia, assalamualaikum Tia.
4: Waalaikumsalam Bab dan Aida. Ya. Selamat hujung minggu.
1: Selamat hujung minggu.
0: Apa dia tilit-tilit di bawah meja tu dia?
4: Cari air.
0: Oh, okey, baik. Lepas saya juga kita ada di Sibu. Ah, ya, tuan. Desmond. Yes.
1: Ya, yes.
5: Selamat pagi Bab dan juga Aida.
1: Ya, selamat pagi. Yes.
0: Dan yang terakhir sekali, Amy.
6: Hai, hai ya. Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Rasa muda setiap hari Sabtu untuk bersama nak.
0: Mengembalikan.
6: Ini aja nama.
0: Mengembalikan
6: nama apa kan? Alhamdulillah. Semangat, semangat.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Okey, jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu, elok rasanya kita nak kongsi dulu Aida.
1: Kita
0: nak kongsi dulu yang mana berkenaan dengan Belia Sarawak. Kita orang dah ready ke belum? Yang mana yang tu 22 hingga 23 Mei tu kelak akan di akan langsung ya Hari Belia Negara HBN.
1: Hari Maret Bab start. Hari Maret dengan
0: yes, sampai hari tu.
1: Betul.
0: Sampai hari tu yang mana peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Di Redeem Center Sungai Bau.
1: Betul.
0: Jadi toknya bukan event nak biasa-biasa lah. Sebab tok event Belia paling antap untuk tahun tok. Sebab apa? Nya ada game di sini, PUBG Mobile Tournament. Lepas ya ada karaoke, ada persembahan daripada artis. Lepas ya ada permainan cabaran aktiviti yang non-stop lah, tanpa henti. Dan juga yang paling specialnya, banyak hadiah-hadiah best menanti anda. Jadi mungkin tok nak tahu yang tok lah yang sedang berlangsung kini tok merupakan hari yang terakhir bagi Hari Belia Negara HBN 2026 peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Bertempat di Redeem Center Sungai Bau. Halu polis.
1: Ya. Tapi yang bestnya untuk hari tu antara aktiviti yang akan diadakan juga pada malam kelak, si lain si bukan. Tadi ada nanya nak sinergi ada tayangan skrin besar kan? Untuk perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia Kuching City FC dan JDT di Tasik Biru Food Village ada disediakan
0: skrin layar besar.
1: Yes, betul. Jadi best lah tidak. Sambil-sambil kita pergi sambutan Hari Belia Negara nak di Redeems nak. Malam jangan lupa kita tunjukkan sokongan kita, okey?
0: Kita dulu ah, tak hulu ah.
1: Olah olah olah.
0: Okey, seterusnya kita nak dengar apa perkongsian daripada rakan penyampai kita untuk pagi tu.
1: Yep.
0: Kita nak bersama dengan N. Hello, N.
3: Ya, Bab.
0: Ya, perkongsian dari kita di Limbang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Bab dan juga Aida. Selamat pagi semua.
1: Pagi.
3: Okey, baik, terima kasih. Dan untuk pagi tu saya nak kongsikan ada tiga perkongsian kita. Yang pertama, program yang sedang berlangsung iaitu Northern Region Music Festival ataupun singkatannya NRMF yang memasuki edisi yang ke-6 pada tahun tu. Dan antara aktiviti yang berlangsung sepanjang program pastinya pada hari tu diteruskan lagi pameran dan juga jualan kraf tangan dari persatuan etnik yang ada di Limbang. Dan juga kaunter derma darah dibuka bermula pukul 9 pagi tadi tu. Dan juga antara lain akan diadakan bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraf Sarawak. Dan pada malam tu gelak akan diadakan konsert NRMF yang menampilkan persembahan daripada artis jemputan, antaranya ada Aziz Mustafa, Bob Sentuhan, Alex Wan, Donny Daniel dan juga Ellie. Selainnya juga akan diadakan persembahan kebudayaan daripada Gambus Sadaman, Rining Peter Paris dan juga Rutun Tari Kreasi. Itu yang akan memeriahkan lagi suasana pada malam ini, konsert NRMF. Dan sebelum itu akan diadakan juga majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota Limbang. Itu antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu. Dan untuk esok akan diadakan jualan agro madani bertempat di kemah utama di lot 777 Limbang. Baik, itu untuk aktiviti yang pertama. Dan seterusnya berkenaan dengan jualan rahmah madani yang akan diadakan bermula esok ataupun hari itu. Sebenarnya hari itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jualan rahmah madani yang akan diadakan pada bermula hari itu 23 Mei bertempat di Limbang Sun Seng Supermarket Abang Kita Limbang, bermula 9 pagi tadi sehinggalah selesai. Dan seterusnya pada hari Ahad esok diadakan di Cuncong Departmental Store Limbang, manakala pada 25 Mei akan diadakan di So Nice Trading Limbang, dan akhir sekali pada 26 Mei bertempat di Hock Ming Mini Market. Itu untuk jualan rahmah madani ataupun PGRM. Dan untuk aktiviti yang terakhir yang akan diadakan pada bulan Jun kelak, iaitu program vaksinasi anjing ataupun pelesenan dan juga pemasangan microchip secara besar-besaran di bahagian Limbang, bertempat di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang, bermula 20 Jun sehingga 21 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 3.30 petang. Iaitu untuk program vaksinasi yang akan diadakan pada bulan Jun kelak, bertempat di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang. Baiklah, itu dia Bab dan Aida, antara aktiviti yang berlangsung di bahagian Limbang untuk cerita hari tu.
0: Ya, ya, jadinya program untuk pagi tu. Terima kasih En untuk perkongsian kita, Bang. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, takut kelak ditinggal lama-lama kelak yang pergi mesin cari botol air. Jadi kita nak bersama dengan Tia. Tia, silakan Tia.
4: Baik, terima kasih Bab dan Aida.
1: Ya.
4: Oh, kacak Aida pakai jaket je nyari tu.
1: Sejuk.
4: Baik, untuk itu cerita hari itu untuk perkongsian yang pertama, ada banyak aktiviti di minggu itu. Dan antaranya ada program jualan agro Sarawak, program jualan agro Sarawak Ku Sayang, anjuran pejabat Farma yang sedang rancak berlangsung di perkarangan tempat letak kereta di gereja The Parish of Good Shepherd Lutong, bermula jam 8 pagi tadi. Dan jualan tu akan berlangsung selama satu hari aja. Dan antara jualannya ada combo jas, combo jualan agro Sarawak Ku Sayang, di mana hanya RM10 je boleh dapat gula dan minyak masak 1 kilo dan sayur kobis. Ya, kombonya. Yang menariknya juga ada ada satu set telur ayam grade C pun hanya RM10 aja. Dan pastinya ada juga jualan snack ikan gunting 3 rasa, ada snack ikan 4 rasa, sambal ikan manis, serunding, acar timun dan juga keropok dabai mentah. Okey, jadi jom singgah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan agro Sarawak Ku Sayang anjuran Farma. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan penjimatan harga dari 10% hingga 30%. Baik, seterusnya kita ada Festival Budaya Baram 2024 bertempat di Pekan Long Lama Baram selama 5 hari, bermula hari Rabu yang lepas sehingga hari itu, 23 Mei 2026, hari yang terakhir, bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Antara aktiviti yang menarik pada hari itu ada pertandingan menyumpit, ada perlumbaan berlaju, pertandingan tarian datun julut serta cabutan bertuah. Jadi jom ratang beramai-ramai ke Pekan Long Lama Baram, kerana disediakan juga bas percuma dari Wisma Pelita Miri ke Pekan Long Lama. Ini atas keprihatinan Yang Berhormat Dato' Dennis Ngau, ADUN Telang Usan N77. Dan dinyatakan juga untuk hari itu bas sehingga waktu malam pukul 10 malam, okey. Dan malam ini juga diadakan untuk perkongsian yang terakhir majlis penutupan gawai Dayak Bazar dan Ethno Cultural Fest 2026 bersama dengan sambutan perayaan gawai Dayak peringkat Sarawak 2026 di tempat letak kereta bersebelahan Bank Rakyat di Bandar Baru Permaijaya. Dan tris jemputan yang turut menyerikan majlis penutupan malam tu ada Gabriel Mawad. Nervous indah saya nyebut namanya. Oh. Gabriel Mawad dan diumumkan juga pemenang bagi gawai bazar karaoke. Ya ajaklah perkongsian untuk hari tu. Dan untuk program Miri May Festival yang akan saya kongsikan dalam Silang Budaya jam yang ketiga kelak. Okey, dari cerita hari tu dari Miri, sekian aja perkongsian tiga IG aja. Bab dan Aida.
0: Okey. Okey, jadi Tia kena pandai tersipu-sipu oh. Crush kah?
4: Ya dah tadi. Gabriel Mawad eh.
0: Sekali je mau bah crush katanya. Awaklah ngakonnya kau. Okey, terima kasih Tia untuk okay, kongsian sama kita. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk pagi tu. Kakakku. Oh, kakakku.
6: Ya, adik-adik.
0: Ya, tu dia. Perkongsian dari Sri Aman FM.
6: Okeylah. Okey, dua perkongsian kita. Yang akan datang kita nak meraihkan sambutan Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha. Jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan program ibadah korban, ya, merupakan anjuran jawatankuasa pengurusan Masjid Bandar Seri Aman yang akan melaksanakan aktiviti tersebut pada hari Sabtu 30 Mei 2026 tu Aida dan Juk Bab, yang akan bermula di pukul 7 pagi bertempat di Masjid Bandar Seri Aman. Jadi jumlah korban yang akan ditumbangkan lah, ya, jumlah sembelihannya sebanyak 2 ekor lembu yang telah yang akan disumbangkan oleh Ahli Parlimen Batang Lupa yang berhormat Muhammad Syafizan Kipli dan juga Adun N 28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor. Jadi ya, salah satu program yang akan diadakan sempena dengan Hari Raya Aidiladha untuk makluman semua pendengar kita. Ini yang pertama. Yang keduanya, untuk bulan Jun yang akan datang akan diadakan sambutan Hari Pendema Darah peringkat bahagian Sri Aman, ya, merupakan anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman yang akan dilangsungkan pada 14 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Dewan Suara Sri Aman, ya. Jadi ia akan bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Untuk itu, orang ramai diseru untuk mengunjungi sambutan tersebut kerana kehadiran dan sumbangan darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukannya. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti menarik turut menanti para pengunjung, ya, terutamanya anda dan juga keluarga anda, iaitu kempen penerimaan darah ini untuk sasaran sebanyak 150 beg darah, perbisaan kesihatan, pertandingan yang akan dilakukan khususnya untuk anak-anak kita, juga diadakan booth pameran, gunting rambut secara percuma dan banyak lagi, ya. Itu antara perkongsian kita yang kita mak ataupun yang kita bawakan dari Bandar Semanggang bahagian Sri Aman tu dalam apa cerita hari tu, ya. Aida dan juga Bab.
0: Yep.
6: Ya, ajaklah. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya tu milih yang penting, ajaklah. Duit gap kongsian buat peluang dengan rakan-rakan kita yang lain. Biasanya mungkin kita banyak kelak ujung-ujung dah nimpas garis jam kita tu lagi.
0: Berubah.
6: Kembali bersama kita dua.
0: Berubah bukan di S lah. Jangan kak.
6: Si, nya si boleh maju. Boleh majunya.
0: Okey.
6: Now, di S.
0: Terima kasih, Amy.
6: Sama-sama.
0: Dan seterusnya, di S ada perkongsiannya. Untuk pagi tok dari Sibo, silakan di S.
5: Terima kasih Bab juga Aida juga rekan-rekan sekalian. Si banyak tu cuma ada tiga aja.
1: Itu
5: pun dah kami ringkaskan sebenarnya. Kita beri laluan kepada rekan-rekan lain lah untuk info sedangnya. Okey, terutama Rahim dulu lah sebenarnya. Baik, dari Sibu untuk kali itu, di mana tu di Julau ya. Pelajar dari Julau dapatkan si Datuk dah berjaya menunjukkan bahawa pelajar luar bandar mempunyai potensi besar untuk cemerlang dalam bidang sukan. Dan tentu menurut Ahli Parlimen Julau Yang Berhormat Datuk Leri Seng Wei Shin, Nyamadah walaupun berdepan dengan ialah pelbagai kekurangan kemudahan fasiliti berbanding kawasan bandar, golongan luar bandar telah membuktikan si Datuk tidak menjadikan kekurangan untuk berjaya. Dan daerah Julau terus membuktikan keupayaannya sebagai antara kawasan yang paling berjaya dalam arena sukan, khasnya di bahagian Sikis itu, apabila ramai pelajar mewakili daerah ya sentiasa mencatat keputusan terbaik dalam setiap pertandingan yang disertai. Beliau berkata demikian pada Majlis Temasya Sukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah ataupun MSSA di Stadium Pakan semalam. Dan seterusnya, itu di Sibu, di mana Grand Projek Kecil Luar Bandar MRP diagihkan secara adil kepada rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bawasan untuk bagi memastikan lebih ramai penduduk menerima manfaat menerusi bantuan yang disalurkan. Dan menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bawasan, Yang Berhormat Datuk Seri Wong Sungkoh, yang pada setiap tahun beliau menerima ratusan permohonan bantuan ya, untuk dari pelbagai pertubuhan, persatuan, kelab, badan sukan dan rekreasi, sekolah, gereja, tokong serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan menurutnya kawasan bawasan tu aja katanya mempunyai kira-kira 105 rumah panjang sekaligus menjadikan proses bagi bantuan secara adil kepada semua pihak adalah satu cabaran katanya. Okey, dan yang terakhir dari Sibu untuk perkongsian Setitis Darah Sebesar Harapan. Okey, dan sila apa nama tu kepada penerima-penerima kita. Okey, sila datang ke Dewan MUC Sibu apa nama tu pada 30 Mei 2026, hari Sabtu minggu depan 8 pagi hingga 1 petang untuk menderma darah. Dan antara yang menarik menanti para penerima untuk minggu depan tu termasuklah pemeriksaan kesihatan secara percuma, eye screening percuma, produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan juga. Okey, bolehlah kita sama-sama datang ke Dewan MUC di Sibu situ, di area Kampung Angka situ untuk kempen derma darah. Ya, ajak perkongsian dari Sibu tu Bab dan juga Aida.
0: Ya.
5: Jadi baju tu dua jaket ya.
0: Oh, terima kasih. Pada
5: tu zaman nembiak kampus dulu lah.
1: Ya. Nak merasa muda balik bang.
0: Oh, betul. Tu nak merasa muda balik.
5: Yalah, tapi jaket dah pakai naik aja Bab. Pakai ada ya mengingatkan kape pada zaman alternatif dulu ya.
0: Jangan zaman nak limit sikit dah. Dah limit sikit pakai ya.
1: Jangan. Ini antara official jaket untuk tim apa Bab? Tim kita lah Bab.
0: Tim kita MU.
1: Ya, ya, betul.
0: Lah nyokong MU kah? Dah nyokong MU saya dah nak.
6: Malam tu jangan lupa. Malam tu. Bergegar rumah tu orang.
0: Selain daripada ya, Zana pun dah bergegar tu. Aida tu.
6: Campur lagi seorang Zana. Campur lagi seorang Zana. Zana. Dan juga ke Amy yang tu dengan Tia.
0: Aduh.
6: Jadi 400 dalam rumah.
1: Hai, bingung nanti.
0: 400 MHz.
6: Iyalah.
5: Sudah halah.
6: Tunggu je Zana.
5: Okey, Zana. Kita Chelsea lah sudah.
0: Oh, Chelsea
3: dah. Ya, sama lah kita.
6: Ya, pulang ke sini lagi.
0: Okey Zana, silakan Zana.
2: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Seperti apa yang kita sedia maklum, Bintulu pun meriah pagi tu. Mana bermulanya semalam Jumaat 22 Mei hingga esok hari 24 Mei berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seperti apa yang kita orang nangga, Zana Ritok pun bersiaran secara langsung dari studio mini di tapak lapangan penerbangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang Zana nak kongsikan bersebena dengan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu tu, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan berlangsung selama 3 hari, adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak, dan seterusnya juga kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian dipahamkan sebanyak 47 kaunter pameran yang disediakan, adanya daripada pelbagai bahagian kluster kesihatan, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, kluster pendidikan dan pembangunan modal insan, kluster keusahawanan, Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Saham Sarawak, kluster sosial dan kebajikan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Wanita dan Keluarga, Sedidik, kluster digital dan inovasi, kaunter pembayaran, pihak LHDN, Jabatan Pendaftaran Negara, Tabung Haji, Tabung Baitulmal, dan banyak lagi sebenarnya kaunter yang perkhidmatan untuk pengunjung yang datang, yang mana semua kaunter perkhidmatan tu memberi peluang kepada rakyat untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawak Ku Sayang ini. Dan seterusnya juga tidak ketinggalan gerai jualan pelbagai makanan, minuman dan barangan kraftangan, dipahamkan sebanyak 50 gerai usahawan tempatan. Sik jauh sebelah aja daripada studio mini tu. Mungkin kami orang lapar haus, pergi ke sebelah. Dan turut diadakan aktiviti masyarakat. Malam tadi dah berlangsungnya Malam Budaya Sarawak, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, adanya gendang bermukun dan juga penampilan khas artis tempatan, Gabriel Mawat, Karen Libau malam tadi. Dan pagi tu apa yang Zana nak kongsikan, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak, yang mana perasmian bagi program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu, majlis perasmiannya yang akan turut dihadiri dan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintun Datuk Abang Haji Openg, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak. Dan aktiviti lain yang turut diadakan, e-peraduan cabutan tiket bertuah, hadiah utamanya sebuah kereta. Siapa yang bertuah di Bintulu untuk tahun tu bagi program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Dan turut diadakan juga aktiviti sukan rakyat, dan untuk esok hari adanya larian Sarawak Ku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon. Dan Zana lupa nama dah tak, malam kelak turut diadakan konsert rakyat Sarawak dan siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC menentang Johor, Darul Takzim, tayangan skrin di pentas utama Sarawak Ku Sayang malam tok kelak. Dan turut diadakan juga pelbagai lagi aktiviti sampingan lain, pelbagai pertandingan, adanya pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna, dan banyak lagi lah sebenarnya pengisian aktiviti menarik yang diadakan sempena berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu selama 3 hari di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei, bermula 8 pagi hingga 11 malam. Zana nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada sekitar berdekatan bahagian Bintulu, datang beramai-ramai, sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan seterusnya juga untuk informasi lain yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu, pagi tu turut diadakan program Bintulu Kafri Morning seawal jam 6 pagi tadi di parking nombor 2 Tanjung Batu Bintulu, dengan tema kali tu adalah tema ala kampung. Dipahamkan banyak aktiviti menarik yang diadakan sempena dengan program Bintulu Kafri Morning, adanya aktiviti senam aerobik, brisk walk, aktiviti plogging membersihkan kawasan pantai Tanjung Batu Bintulu. Dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan, game riuh sekampung, aktiviti bersama bomba, dan banyak lagi juga sebenarnya aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan program Bintulu Kafri free morning di Pantai Tanjung Batu Bintulu. Jadi rasanya dua perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu untuk makluman semua. Menerusi cerita Arito, Bab dan siapa nama itu? Aida.
0: Lagi cari. Yang lagi cari.
1: Lupa Indah Zana nama kami. Aduh, hai.
2: Si, kenapa Aida? Yus madah teh.

0: kan dia dengar gilanya.
1: Padahalnya MU tetap juara.
0: Ya, MU tetap juara.
2: Nya dengar ya, nya dengar situ, nya ada di situ.
0: Nah, nya nang disuruh dengar, nang disuruh dengar MU tetap juara.
2: Panasnya. Panas Arsenal katanya, Arsenal.
0: Alah, lalang sungguh.
1: Okeylah, apapun terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita. Limbang N. Lepas saya Zana, Diri dulu, Tia di Miri, lepas saya Amy di Syed Aman, dari Cebu, DS kita.
3: The Legend, DS.
2: Yes.
1: Baru, terima kasih banyak. Hari Sabtu depan lagi, kita akan jumpa lagi. Okay. Selamat berjumpa lagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Rakan-rakan
1: kita.
2: Jumpa lagi semua.
0: Selamat berkorban. Selamat berkorban.
2: Selamat berkorban di Hari Raya. Untuk yang bertugas lah.
1: Okay. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Bye.
1: Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk cerita Arito.
0: Yap.
1: Jadi Aida, kata-kata terakhir anda.
0: Kata-kata terakhir.
1: Hanya mimpi.
0: Ya, saya tak ada kata-kata terakhir. Saya cuma ada kata-kata semangat.
1: Okay, kata-kata semangat untuk pagi tu.
0: Go go Kuching City FC.
1: Terbaiklah kata-kata anda itu. Saya suka.
0: Pendek saja. Okay.
1: Mun kami. Itulah tadi. Seperti yang diperkatakan.
0: Kuasa dua.
1: Yes. Apapun, semoga kita beroleh kemenangan untuk malam tu. Dan juga untuk anda yang sedang merancang aktiviti untuk hari tu, kita doakan semoga dipermudahkan. Yang berniaga, selamat berniaga, moga laris manis jualannya.
0: InsyaAllah.
1: Dan untuk rakan-rakan kita yang berjuang di Bintulu sementara dengan Sarawak Ku Sayang, kita doakan juga semoga mojo jogos juga lah.
0: Lancar.
1: Dan juga untuk Suruh dengan apa masjid yang dalam persiapan untuk
0: ibadah korban.
1: Ibadah korban. Tangga benar-benar dulu, tali pakai ikat dak sapi kambing.
0: Yang paling penting ikatlah betul-betul. Sebab kita si mau nak ada aktiviti kejar mengejar nanti.
1: Kejar mengejar. Okey, apa-apapun sampai situ dulu untuk pertemuan kita untuk selamat pagi Sarawak. Jangan kamu ketawa di sana. Saya sudah tersasul ini. Selepas pukul 10 pagi anda dapat ikuti ringkas 10 pagi dan selepasnya Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda. Jadi bersama dengan kami lagi Shore FM
0: Sati Sejiwa.

dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang mengikuti pertemuan kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Dan hari tu, hari Sabtu, anda bertemankan saya Rina Smarapati untuk pagi tu cantik. Okey, terima kasih kepada semua yang telah pun mendengar kami di Surat FM. Hari tu, kita saya ada carta 10 Surat FM dan juga kita saya ada jejak seni kerana kita fokuskan untuk Sarawak Ku Sayang untuk minggu tu, insyaAllah, dengan pengisian yang kita akan selitkan untuk anda dari masa ke semasa. Jadi untuk anda yang mendengar kami waktu tu, jom kita santai jat di hari Sabtu. Penerbangan kita dah pun ke Sarawak FM 88.9 MHz. Bertemankan saya Rina Smarapati sampai 2 petang kelak. Jadi kepada kita orang, mungkin ada yang tengah breakfast, tengah bersarapan di dapur, yang kena tu nak apa pula kita orang teh, apa menu kita orang untuk disajikan sebelah pagi tu. Apa yang kami harapkan, semoga perut kita orang kenyang, senang hari tu, happy, suka, dan juga mungkin ada mula aktiviti luar, ada yang berkebun, ada yang tengah apa orang tadi melasik rumput, ada yang tengah nanam pokok bunga, bokak nyiram tadi, ada yang baru bangun tidur, baru nak melapis cadar baru, ada lagi yang tengah bersesah, ada yang orang kata tadi banyaklah macam-macam lah pola hujung minggu tu. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang kami akan sajikan dengan kita orang untuk hari tu, yang pastinya untuk khas untuk anda bersama dengan saya untuk hari tu, dengan sebuah lagu daripada Ali Fikir 2x5. Okey, jom kita dengarkan untuk anda di Surat FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 Pabelan 9 MHz.
1: Ekspresi warnai hari anda.
2: Kami Iman.
3: Kami Ais.
2: Dengarkan Sarawak FM
3: sehati sejiwa.
4: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Trok khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
5: Makai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitu
6: kipas nak tepi apa
5: kejejok badan
4: paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan
5: sidak radio pun ada juga dah.
4: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
7: Okey, keadaan cuaca panas macam ni cara menghadapinya juga. Dah dikeluarkan oleh rakan kita. Okey, selamat pagi juga diucapkan kepada kita orang. Mungkin ada yang baru santai bersama dengan kami Water Talk. Terima kasih. Kita ada nak menyapa sekejap rakan kita di Facebook pada pagi tu. Kita ada Dayang Satuya. Assalamualaikum DJ Rindas Berpati. Katanya semoga urusan dipermudahkan lancar cantik. Terima kasih. Sama juga dengan kita Kak Dayang. Semoga sihat selalu dan dipermudah untuk segala urusan itu. Dan kita ada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum. Rinas Berpati katanya Zana selamat berkonti. Salam hujung minggu untuk semua sahabat-sahabat di Surat FM di mana juga berada. Okey, semoga semuanya sihat selalu. Cuaca dekat Sibu kali tu cerah. Alhamdulillah. Dan tengah mengupuklah di dapur kena tu memasak sambil layan info yang terbaik daripada Ekspresi Sarawak FM. Terima kasih Suhayati Abdullah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada Omar Duh Gasan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan juga selamat petugas di Sarawak FM. Terima kasih Omar. Dan Mak Teh, assalamualaikum. Semoga sihat selalu Mak Teh. Okay, salam ceria selalu. Pagi tu kami nak relax ajak DJ. Katanya Agik Miki nak padi masak untuk sebelah Aritok kelak. Jadi cuaca panas lah dekat Seratok tu. Apapun terima kasih. Sama-sama. Okey, kepada kita orang yang nak menghantarkan rutin-rutin harian untuk hari tu, hari hujung minggu. Mungkin ada yang pergi pengilan awal pagi tadi nak. Kita boleh letakkan di ruangan komen. Dan mungkin apa yang menu yang kita orang nak sharekan dengan kami untuk itu. Mungkin ada menu untuk sarapan pagi yang berprotein, yang berkhasiat. Ataupun ada yang dah gagal, dah standby untuk menu-menu untuk tengah hari tu kelak nak. Jadi bolehlah share juga. Di sini pergi toong ada kita orang pergi ke jambatan Batang Lupa 1 yang baru dirasmikan baru-baru tu tadi. Mungkin ada yang nak raun di siang, nak langgar macam ni pemandangan tepi sungai nak. Jadi itulah peluang kita orang hari Sabtu dan juga bercuti sekolah. Dah bermula kepada adik-adik kita selamat bercuti sekolah. Okey, kita teruskan lagi untuk hiburan kita untuk hari tu dengan lagu sebuah lagu. Mungkin ada yang nak raun-raun di Kuching, ada yang nak berjalan-jalan di Jabatan Darul Hana nak. Jom kita wibu dulu dengan lagu tu daripada Hamdi, Junaidi dan juga Siti Sarah, Cinta Mek Darul Hana, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

Cinta Mek Darul Hana daripada Hamdi Jiraida dan juga Siti Sarah membawa kita ke pukul 10.25 minit pagi. Okay, terima kasih kepada rakan kita dah pun menghantar komen di Facebook kami di Surat FM. Terima kasih banyak. Kita ada Masnah Loso. Okay, Assalamualaikum. Katanya semoga sehat selalu. Dipermudahkan tugasan. Amin. InsyaAllah. Batu 7 konektor panas. Jadi layan ekspresi dalam perjalanan jalan-jalan cari makan. Nak ke sini ya. Ada nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha buat yang bakal tiba dan mun ada kesempatan minta putarkan lagu Tanpa Cinta nyanyian daripada Melly Alhas untuk hiburan kita bersama. Terima kasih DJ cantik. Terima kasih. InsyaAllah mun ada kami akan putarkan ke. Okay? Okey, daripada Syarifah Hanifah Syed Kil. Assalamualaikum. Untuk pagi tu ekspresi warnai hari anda. Titipkan salam untuk semua sahabat pendengar di Suara FM. Ucapan selamat berhujung minggu untuk semua dan juga selamat masak. Kami udah raun kejepatan yang acak katanya. Bah, minta lagu apa-apa je. Okey, dah raun kita nak. Oh, ye, best nah. Mesti ada apa yang orang kata tadi. Orang yang lain sikit nak. Bila kita dah raun di sia. Ni dah baru dirasmi. Tak nak, agak baru. Cakaya baru. Okey, Jamaluddin Jamal Jitu. Salam Jamal lagi kepada kumpulan Jitu hadir. Wow, Assalamualaikum. Terima kasih kerana hadir mendengar kami di Sarawak FM untuk kali ini. Okey, kita orang boleh juga mendengar kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Mana yang belum lagi download untuk aplikasi RTM Klik, kita orang boleh klik di sini. Dan kita orang boleh cari Sarawak FM untuk mengikuti kami di mana-mana sahaja. Kena tahu semuanya. Hujung jari ketak aja semuanya terus telus dalam telefon tu orang nak. Oh. Okey, kita ada daripada Salmah Maru. Assalamualaikum. Daripada Oyak Mukah Keneto. Cuaca alhamdulillah panas dan santai sambil dengar lagu yang dimain. Buat cucuk cicak katanya. Cia Tia Arjuna yang berada di Bintulu dengan ucapan semoga cucu-cucu mak sentiasa sehat selalu dan juga semoga sehat selalu daripada warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sehat senyum selalu. Okey, terima kasih Salmah Makrub. Dan kita ada satu lagi daripada Zara Haji Chi yang pastinya peminat penyokong bola kali tu. Alhamdulillah, maklumlah JDT dengan Kuching City untuk malam tu. Mesti ada yang dah merancang nak sini lah tempat kita nak langgar. Sama ada langgar TV di rumah kah ataupun ada yang nak pergi ke tempat yang dah berkumpul dengan geng-geng di kedai makan kah. Nah, jadi bila kita langgar kami-kami tu vibe-nya lain macam. Tapi bila kita langgar di rumah, kita akan bersama dengan ahli keluarga kita lain macam juga. Okay, ada dengan nembiak lagi. Jadi mungkin ada yang tengah feel sendiri nak langgar bola sepak untuk malam tu. Keputusannya pastinya ada yang menyokong JDT ataupun ada yang menyokong Kuching FC. Jadi sama-sama kita dengar kelak. Okey, terima kasih Kak Zara Haji Chi. Assalamualaikum katanya. Okey, malam tu jangan lupa ke depan TV. Kita rami-rami nyokong pasukan sepak Kuching City ke final. Semoga Piala Malaysia menjadi milik negeri kita Sarawak. Oleh-oleh. Jadi terima kasih dan juga cantik terbaik. Okay, terima kasih diucapkan kepada anda yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM. Dan lepas tu kita akan kongsikan juga antara info yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan insyaAllah dari masa ke masa kita akan bacakan juga antara komen-komen untuk anda. Yang pastinya jangan lupa like, follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM Sati Sejua dan Frekuensi Radio 88.9 MHz. Jom talam dua daripada Proxy Band untuk anda di Sarawak FM Sati Sejua. Cantik.

0: sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
1: Okey, itu dia antara promo konti sukan yang kita bawakan khas untuk anda. Okey, anda yang masih lagi untuk bersama kami waktu ini, ada yang tengah santai, ada yang tengah pergi ngail lah. Waktu awal-awal pagi tu mesti ada yang pergi ngail lah. Jadi antara info yang kita nak kongsikan sikit antaranya adalah berkenaan dengan FOMO atau versus halal, mana cabaran imbangi makanan viral dan tuntutan agama. Jadi fenomena makanan viral di media sosial semakin mempengaruhi lah gaya hidup anak muda kini tu, paparan remen mewah, kopi estetik dengan pencuci mulut, fashion fusion, dan sering mencetus rasa FOMO ataupun takut ketinggalan trend semasa. Jadi dalam keterujaan mencuba makanan tular, belia Muslim diingatkan supaya tidak mengabaikan aspek halal. Label Muslim friendly oleh pempengaruh media sosial bukanlah pengesahan rasmi halal. Orang ramai disarankan juga membuat semakan terlebih dulu melalui sijil halal JAKIM, aplikasi verify halal, atau bertanya terus kepada pihak premis mengenai sumber bahan mentah ataupun rantaian bekalan sidaknya. Jadi antara langkah yang penting adalah boleh diamalkan supaya tidak tergesa-gesa menyerbu premis viral. Kena itu viral sana sini sana sini nak. Jadi memberi masalah untuk semakan rasmi dilakukan dulu, serta menjadi pengguna yang bijak, berani menuntut persijilan halal daripada pengusaha makanan, dan mengikuti trend makanan bukan satu kesalahan, namun status viral tidak seharusnya mengatasi jaminan halal. Jadilah pengguna yang matang, bijak, cakna dan juga berprinsip demi ketenangan serta keberkatan dalam setiap pilihan makanan. Okey, lepas tu kita akan bacakan lagi antara komen daripada anda, tapi kita nak bimbang dengan sikit lagu tu yang terus untuk menemani anda sepanjang hari dengan lagu-lagu pilihan terbaik kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya Rina Surapati cantik. Okey, seterusnya kami akan bawakan sebuah lagu yang penuh dengan emosi dan juga perasaan rindu dalam sengsara. Okey, sebuah karya yang menggambarkan keperitannya menanggung rindu dalam diam saat cinta yang tinggal kenangan. Hanya hayati setiap bait dan juga melodinya, khasnya untuk anda yang pernah merasai kehilangan, kerinduan dan juga pengorbanan dalam percintaan. Jom kita dengarkan Rindu Dalam Sengsara daripada kumpulan Jitu untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa cantik.

Okey, Street Abang 100.3, anda masih lagi bersama dengan kami waktu ini. Dan kepada kita orang, maklumlah cuti sekolah nak, mungkin ada yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju, ke kampung halaman yang tercinta, yang dirindui. Mungkin ada yang lama saya pulang kampung, datanglah ke kampung untuk ambil kata bersama dengan insan dan juga keluarga yang tersayang di kampung waktu tu. Okey, 10.41 minit dah pagi. Selamat pagi diucapkan kepada mungkin ada yang baru bangun daripada tidur nah. Okey, apapun, selamat bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejua di Sarawak FM 12 ini. Okey, kita nak bacakan lagi komen daripada rakan kita Latifah Sidi. Okey, kita ada Latifah Sidi. Assalamualaikum DJ, katanya semoga sentiasa sihat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk semua pendengar setia Sarawak FM sehati sejua, sejiwa, semoga terhibur pada hujung minggu tok dan sehat-sehat selalu. Minta putarkan lagu Cinta Oce Oce DJ. Terima kasih, insyaAllah. Cinta Oce Oce, Can Oce Oce nak. Okey, Lehan Lekar, assalamualaikum, selamat pagi. Okey, semoga sehat selalu. Okey, dah patih kerja lain ni dah asal badan eh, katanya gambeh di di Sanjong Niado, nak dikerja. Ni ada nak dikerja. Duduk kerja di rumah, anak nyuruh rehat. Aulah mun anak nyuruh rehat, rehat aja. Kelak sidak ambiak mulah kerja-kerja di rumah, kita rehat aja. Sida masalah nak. Oh, sambil-sambil mendengar kami di Sarawak FM. Dan terima kasih Jem panggil dan selamat pagi. Kita ada Timbul Tawau, dan juga terima kasih Hanita dan Hamidah Mordia. Assalamualaikum, dan juga semoga dimudah segala urusan hari tu, dan juga semoga kita sentiasa sehat, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala penyakit dan juga wabak, amin. Syarifah Hanifah Syuya, pagi, terima kasih. Dan juga cuaca di Miri kali tu panas, mesti ada program-program untuk hujung minggu tu nak Kak Syarifah. Jadi pada hujung minggu tu mungkin ada yang tengah pergi, orang kata ada pergi tempat yang menarik, ada yang pergi ke pesta nak, tempat-tempat yang ramai. Jadi teruskan untuk bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Dan terima kasih Pak Su Sarawak Ina, alhamdulillah, amin, katanya. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada Jaitones, selamat pagi dan semoga dimudahkan terbaik. Dan Dira Radiah Dira, assalamualaikum DJ Rinas, katanya, dan juga semua pendengar di Radio Sarawak FM, semoga sehat selantiasa. Tengah mupuk-mupuk tu mulah kuih udah orang hari raji dengan gawai tu DJ. Sari ke kali tu panas, mesti banyak tempahan. Ada yang tengah mulah kuih, ada yang tengah mulah sekut, ada yang tengah mulah kuih bahulu nak, kuih penyaram. Banyak lagi lah tempahan yang dia pola hari gawai dengan hari raji tu. Mungkin ada yang tengah mulah order, tengah ngelis, kata kita tu selamat gig hari raya Aidiladha. Lepas tu kita perutakan lagu hari raya untuk kita orang. Ambil mood sikit untuk hari tu. Dan juga kita selamat lagi rakan-rakan kita jua yang non-Muslim menyambut hari gawai. Selamat lagi, cepat je masa berlalu. Dan tiga musim, kita ada musim sekolah, cuti sekolah, kita ada musim cuti hari raya haji, dan juga hari Waisak, dan juga kita ada cuti hari gawai. Panjang cuti kali tu. Apa-apa, selamat bercuti lah kepada kita orang. Dan terima kasih diucapkan kepada adik manis kita, iaitu adik kita Dayang Nur Shima, Abang Sebli yang tengah pun mendengar kami di Sarawak FM di Kampung Tengah Seri Aman Kenek Tok, katanya tengah layan. Apapun, semoga murah rezeki. Kenek Tok tengah berjuai, katanya semoga laris manislah jualan adik-adik Sima kali tu. Semoga dimurahkan rezeki, amin, insyaAllah. Dan jom kita layan lagi dengan lagu Cinta Oce Oce daripada Norhan untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa cantik.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
2: Jaga Sarawak, Intu Sarawak. 11.05 minit pagi. Okey, selamat pagi diucapkan kepada anda yang ke udara waktu ini untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi bertemankan saya Rina Surapati. Cantik untuk anda yang tengah pun mendengar kami di mana jua berada dan juga frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan, dan anda juga boleh mengikuti kami di mana-mana sahaja melalui RTM Klik. Betul-betul percuma klik sahaja Sarawak FM. Anda boleh mendengar kami di mana jua berada, sekira dalam Sarawak ataupun luar Sarawak, di Malaysia ataupun international, antarabangsa lah. Nah, jadi kepada kita orang yang terus mengikuti kami waktu ini tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Dan terima kasih Rogaya AG. Salam ekspresi warnai hari anda untuk semua pendengar, dan juga semoga sehat selalu, hendaknya selamat cuti, dan salam hujung minggu untuk semua. Dan jom kita berami di Sadong Jaya, ada pesta terubuk katanya. Mun nak berbeli terubuk, datanglah situ. Dan semoga tim Kuching City boleh kejayaan malam tu, insyaAllah. Terima kasih DJ, terima kasih. Okey, terima kasih Nicholas Stress. Terima kasih dan selamat bersiaran. Nampaknya kita ada juga daripada Al Azmi. Assalamualaikum, semoga sehat ceria selalu. Dan kami nak dengarkan lagu Sang Puteri daripada Yarmo. Okey, insyaAllah. Okey, lepas tu kita bacakan lagi antara komen daripada Suhaila Abdullah. Terima kasih Hai DJ, katanya selamat pagi dan selamat tugas, semoga dimudahkan segala urusan, ceria selalu, alhamdulillah. Hujung minggu tu nak hari cuaca yang cukup cerah. Memanglah kita banyak nak mula aktiviti, ada yang pergi pengilan nak. Ada yang kena tu orang kata pompam-pompam dekat dewan ya. Ada yang tengah on the way pulang ke rumah, pulang daripada pasar tamu. Ada yang masih lagi berada di gerai makan ataupun di gerai makanan. Dan juga ada yang tengah orang kata cari rezeki daripada awal pagi tadi sampai kena tu. Semoga lagi semanislah jualan kita uang untuk itu. Okey, dan semoga dipermudahkan urusan, amin insyaAllah. Dan kita adalah Tifa Syedi, terima kasih sentiasa baca komen kami, you are the best. Terima kasih juga kepada Hamdi Junaidi. Morning. Okey, Okey, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha katanya untuk semua, dan juga selamat bercuti buat anak-anak cuti sekolah, dan selamat Hari Gawai untuk semua non-Muslim. Hari Gawai selamat lagi datang, insyaAllah. Dan daripada Nuri Wee, terima kasih. Hanya Nuri tu memang si jauh daripada pantun. Kita bacakan sikit pantun sebelum kita putarkan lagu yang seterusnya. Lepas tu, okey. Kita ada lagu pantunnya kata bunyi macam tu. Cuaca kendong, pisang ku tinggal kulit, sila bawa payung panas, cuaca panas lit-lit. Okey, duduk termenung seorang diri, apa dipikir, apa dirindu. Tengok di jeringan muka peseri cuti raya, janganlah mak nanti kami rindu. Amboi, dah pun pantun nak oh. Tahu-tahu je kita nak cuti raya lah. Okey, ambilkanlah memetik kurma, pepah berduri manis buahnya. Mentari 10 Zul Hijjah bakal menjelma, ibadah korban tanda syukur nikmatnya. Okey, daripada pantun seterusnya, menantikan dah, duduk sebentar, rindu terasa di hati tersimpan, seperti bola ligat berputar, begitu juga roda kehidupan. Dan semoga memudahkan segala urusan, dan baik, dan selamat untuk pasukan Kuching City, kemenangan besar, amin. Dan juga mendapat Kuching City 2-1 lah. Iyalah targetnya untuk malam tu. Oh, awalnya target. Oh, okey, insyaAllah sama kita mengundi untuk malam tu. Okey, daripada Roslin Perancis, terima kasih. Hai DJ, selamat pagi dan salam hujung minggu cantik di Surah FM. Terima kasih, terbaik. Okey, lagu daripada Mbek-mbek Miau-miau Hai Sayang Yahya Buaya, kata Hamdi Cinaidi. Ya nak, oh, lagu daripada Pretty Nina tadi. Dan Sadah Jijia, terima kasih. Salam hujung minggu untuk semua. Selamat Hari Raya Aidiladha, selamat lagi. Dan untuk yang menyambut Hari Gawai, dan juga semoga sentiasa sehat dalam lindungan Allah. Terima kasih cantik daripada Aspan Mahyus. Terima kasih juga. Sadah dan salam ekspresi warnai Hari Anda. Okey, anda yang mendengar kami di mana jua waktu tok, apapun terus mendengar kami di sekiranya di mana-mana anda berada, dan pastikan anda terus mendengar kami dan jangan beralih siaran, okey. Dan jom kita bimbang lagi dengan lagu seterusnya untuk anda, dengan sebuah lagu daripada permintaan daripada rakan kita, iaitu Al Azmi, dengan sebuah lagu daripada Yarmong, Yarmok, Sang Putri, untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

Tawai FM, saat ini sejiwa. Terima kasih kepada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum, katanya selamat bertugas. Dan salam ekspresi mewarnai hari anda. Salam 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri. Kena tu, orang Miri apa khabar nong? Semoga sehat sentiasa. Orang Miri semoga sentiasa sehat. Bukan orang Miri ajak Safi, seluruh kita di Sarawak tu. Alhamdulillah, kita doakan semoganya baik nyaman terkait kita. Mojo joros dalam mengolah setiap apa yang kita orang polah untuk hari tu. Jadi semoga sehat selalu. Katanya nak nyampe salam untuk semua kawan kami dan juga Fatimah Mail serta adik-beradik berada di Sidak Mukah, di Mukah Kinetok. Dan selamat Hari Raya Aidiladha dan juga salam hujung minggu. Minta putarkan lagu raya kepulangan yang dinanti daripada Aiman Shah, insyaAllah. Dan terima kasih Cikgu Adol Latifoli. Salam DJ Rina, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Sama juga dengan kita Cikgu, semoga sentiasa sehat dan dimurahkan rezeki sentiasa. Okey, insyaAllah lepas tu kita akan putarkan lagu raya untuk kita orang. Dan satu info juga yang kita akan kongsikan untuk anda selepas tu. Jangan ke mana-mana, jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Bruno Mars, iaitu Result At All, untuk anda di Serai FM, Sati Sejiwa Cantik.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Okey, terus mendengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Untuk anda yang mendengar kami waktu tu, mungkin ada mak-mak yang tengah memasak kira tu nak, oh, dah gagal di dapur. Apa menu masakan kita orang untuk itu? Pastinya semuanya lazat-lazat. Ada yang makan, dah berjanji nak pergi rumah jiran sebelah. Ada yang nak berjanji pergi rumah saudara di seberang, nun, di selatan, di utara. Okey, apapun, selamat bersiaran bersama kami untuk waktu ini. Apapun yang kita nak kongsikan, dan satu info yang kita nak kongsikan untuk anda berkenaan dengan Teater Bangsawan Raja Baya Batang Lasa tampil membawa kelainan tersendiri untuk kali itu menerusi kisah konflik antara manusia dan jua alam, dan khususnya pertembungan manusia dan dengan habitat buaya yang semakin kini itu mendapat perhatian masyarakat kini itu. Jadi karya terbaru arahan Zakaria Mananto ini disarat dengan mesej kemanusiaan dan juga kelestarian alam, di samping mengangkat kembali kegemilangan seni bangsawan dan juga dalam era moden kini itu. Menggunakan latar simbolik batang lasa, pementasan itu mengketengahkan konflik apabila habitat buaya diceroboh manusia, sampailah mencetuskan peperangan dan dendam antara Raja Baya dan Raja Zainal Abidin Indra Mahkota. Jadi menariknya unsur legenda itu dan juga mitos Sarawak seperti kisah Bujang Senang turut dijadikan inspirasi utama dalam pembinaan karakter Raja Baya. Pementasan itu juga diserikan dengan kemunculan khas pelakon terkenal era tahun 1990-an, AB Saiful. Dan pementasan itu akan diadakan pada 4-6 Jun pada pukul 8:15 malam, yang bertempat di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Jadi untuk orang ramai, kita boleh dijemput hadir untuk sama-sama lah menyaksikan sendiri keunikan teater bangsawan yang penuh dramatik, muzik tradisional dan juga nilai budaya Sarawak. Okey, jom kita berbual lagi dengan lagu seterusnya untuk anda yang mendengar kami di Corong Radio, dan juga sempena suasana yang cukup bermakna tu, kami bawakan khas buat lagu yang cukup menyentuhkan perasaan kepulangan yang dinanti daripada Aiman Shah. Lagu yang mengisahkan kerinduan seorang ayah yang menanti kepulangan anak tercinta kepada kepangkuan keluarga di hari raya, dengan lirik yang penuh kasih sayang, pengorbanan yang pastinya mengusikkan jiwa bagi sesiapa saja yang berjauhan dengan insan tersayang. Dan seperti yang saya katakan, setiap bait liriknya, semua lagu mengiratkan lagi rasa syukur dan kasih sayang sesama keluarga. Dan ini dia untuk anda, kepulangan yang dinanti. Kita hiburkan untuk anda daripada Aiman Shah di Sarawak FM, sehati sejiwa cantik.

Okey, itu dia daripada Aman Syah. Kepulangan yang ada nanti, mungkin ada yang merancang untuk pulang Hari Raya Aidiladha tu. Walaupun yang cuti sehari je nak, bermakna, cukup bermakna lah untuk anda balik kampung, berjumpa dengan ayah bonda yang lama menanti anda di teratak rumah dekat kampung. Sambil-sambil sepetang senjanya selalu teringatkan kita orang, bila lagi anakku nak pulang. Mesti ada cerita nya mikir macam ni anak. Orang kata tadi berahi bah, ngenang kita orang tadi lom pulang-pulang. Okey, untuk itu kita teruskan lagi untuk bersiaran dengan kami dengan lagu yang seterusnya selepas ini. Dan waktu sekarang pukul 11.35 pagi. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan info yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan penyanyi dan komposer terkenal Yuna berpendapatan berpendapat teknologi berkecerdasan buatan ataupun AI itu si mampu menggantikan emosi sebenar dalam penghasilan muzik. Jadi katanya karya yang benar-benar menyentuh hati masih memerlukan sentuhan manusia, kerana AI itu si mampu menghasilkan rasa dan hubungan emosi yang cukup mendalam kepada pendengar. Hanya kita yang menyampaikan lagu tersebut, kita boleh merasakan vibe-nya, auranya yang lain macam. Okey, jadi katanya jual AI tu boleh digunakan sebagai alat bantuan, sebagai tools saja, dan untuk memperkemaskan karya muzik. Namun kebergantungan sepenuhnya terhadap teknologi ia dibimbangi oleh akan menjejaskan nilai seni, selain memberi kesan kepada artis dan juga penulis lagu yang mencari rezeki dalam industri muzik. Jadi Yuna juga turut meluahkan kebimbangannya terhadap isu hak cipta apabila sistem AI dipercayai menggunakan karya artis sedia ada sebagai rujukan untuk menjana muzik baharu tanpa kawalan yang jelas. Jadi pencipta, penyanyi yang mencipta nama di Amerika Syarikat tu, bagaimanapun mengekalkan menggunakan pendekatan kreatif tradisional dalam menghasilkan muzik, dan juga bersyukur kerana peminat terus menyokong lagu-lagu di platform digital. Kita orang bingung dengan AI tu, yang boleh membantu tapi jangan tiru bulat-bulat 100%. Bahaya itu. Cewa. Okey, jom kita berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Nuha Fahrin, Mimpi-Mimpi, untuk anda di Surah FM Sati Sejiwa Cantik.

0: Naman kopi ke hutoman. Tok mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Play ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
3: Tonton RTM, Pastikan Sahih.
4: Okey, selamat pagi diucapkan kepada Abdullah Fadila. Salam ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi katanya dan semoga sehat selalu. Jangan lupa Kuching City menang malam tu. Awal dah set masa pukul berapa nak? Oh, dah nunggu depan TV. Ada yang dah nunggu depan skrin besar. Malam tu ada kedai-kedai makan pun dah muka skrin besar. Semua berkumpul di siang kami-kami. Nanggap orang main bola. Itu dia. Okey, daripada Hasib Basu, terima kasih. Salam spesial warnai hari anda untuk semua pendengar di Surat FM. Dan juga salam hujung minggu. Panas tempat kami di Taman Malihah katanya. Oh, siapalah. Sempat juga kita bila hari panas tu cepat. Jat kain nak dijemur kita pagi tadi. Nak disesahau pagi tadi. Dah kering dah waktu tu. Dan bilanya dah kering dah cepat-cepat dah lipat lah. Jangan lalu lepuk di dalam bakul. Entah ke bila kita nak melipat yang kelak. Ujung-ujung memunjuk sampai dalam bakul yang kelak. Okey, Fatimah binti Ladom, assalamualaikum katanya untuk semua pendengar di Suara FM. Salam bonda cinta tercinta di Miri, buat Kak Jamila serta keluarga dan juga semua mak panakan, bapa panakan di Kudir, Gita Jemukan, Koh Tungkah Melayu, dan kampung Bakong Semanggang. Selamat hari raya haji semuanya. Terima kasih Kak Fatimah binti Ladom. Dan terima kasih juga Sabtuyah binti Rabli. Kita ada Amran Saili, terima kasih. Dan juga katanya selamat menikmati jamuan tengah hari kelak kawan-kawan. Awak selamat lagi tengah hari nak. Oh, si berapa pagi lagi? 28 minit lagi kita tu. 27 minit lagi. Dekat dah pukul 12. Betul ya, dekat dengan tengah hari. Okey, Aman Idris. Selamat pagi. DJ Rinas katanya selamat tugas. Semoga pasukan Kuching FC menang final Malaysia malam tu. Amin. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Okey. Kemenangan yang akan dibawa pulang. Dan yang kita tunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Dan daripada Hamdiah Mahda. Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Okey. Kepada kita orang yang dah menghantar di komen Facebook Sahih FM. Jangan lupa like, follow dan juga share kami di Facebook Connect Talk. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan lagu seterusnya. Daripada Stan Akandai dan The Big Jam, Merelakanmu, untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa terus untuk bersiaran kami, sama kami, walau di mana anda berada. Stay tune, jangan buat alih siaran. Check it out, cantik.

0: menerangi bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Okey, itu dia. Jangan lupa untuk Kuching City untuk malam ini. Ha, ramai penyokong-penyokong kan? Okey, untuk itu terus lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Dan untuk anda masih lagi ke udara bersama dengan kami di Sarawak FM, insyaAllah kita akan sambung semula untuk info-info yang seterusnya selepas itu. Dan pukul 12.30 hari kita akan ikuti berita 12.30 hari daripada Sarawak FM yang kami sampaikan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus untuk bersiaran bersama kami hingga penghujung rancangan. Dan terima kasih kepada rakan kita Jalina Julaihi. Terima kasih, baru singgah, baru masuk katanya. Okey, katanya salam kasih bersulam rindu banget. Rabi cantik awan anggun begitu. Merenyam tangan di dapur katanya sempat juat naib. Sambil kata tadi jari tu tadi nak masuk live. Terima kasih baca komen Adinda. Terima kasih lah. Bagi terima kasih Kak Jalina. Semoga mujur jokos hari tu. Dan apa menu masakan kita untuk hari tu? Mestinya mula live nak video masakannya setiap hari di media sosial untuk perkongsian bersama. Okey, apapun, terima kasih untuk anda. Ada yang tengah mengisi minyak di stesen pam minyak kenetok. Sambil-sambil kita mengisi, ya pastikan jangan megang telefon. Telefon bimbit lah. Kita harapkan jaga juga keselamatan apabila kita mengisi minyak ya. Jangan sambil kita sebelah tangan megang nozzle letek, sebelah tengah ngepam minyak, sebelah lagi kan anggar baca telefon. Walaupunnya benda yang memang bahaya bila kita orang sambil nangkat telefon sambil ngisi minyak juga. Mun dapat isi lah minyak lolok, kelak lah kita orang nangkat telefon ya dalam kereta singgah sebentar. Tapi jangan dah waktu kita orang driving kita orang sempat juga nangkat telefon ujung-ujung lain nak diwudu kelak nah. Jadi kenalah hati-hati di jalan raya. Okey, untuk itu kita hiburkan lagi anda dengan lagu yang seterusnya insyaAllah lepas tu. Dan dengan sebuah lagu daripada Shombi, I Sayang I Love You. Dan ini dia untuk anda selepas ini dengan lagu Pahit Hamid, Pengobanan Hati, untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa, cantik.

Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilapas sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

0: Dalam suasana kesesakan lalu lintas, kami sentiasa menemani anda. Ekspresi jiwa warnai hari anda.
1: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehat.

Selamat datang di syurga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni syurga berbahagia selama-lamanya.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebab mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua muslimin muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan-tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, untuk itu teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, 12:54 tengah hari. Okey, untuk itu apapun terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi ke udara bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk kali ini. Okey, satu perkongsian yang menjelang Aidiladha, satu isu lama kembali menjadi perhatian apabila masih ada yang menggunakan pipe PVC sebagai acuan yang membuat bu rasak. Jadi sekilas pandang, ia nampak praktikal, mudah didapati, murah dan boleh digunakan berulang kali. Namun, timbul persoalan penting. Adakah pipe PVC ini benar-benar selamat untuk sentuhan makanan? Jadi, menurut aspek keselamatan makanan, bukan semua bahan plastik sesuai digunakan sebagai bekas makanan kerana ianya adalah kelihatan bersih. PVC seperti biasa sebenarnya direka untuk kegunaan pembinaan dan saliran pipe, bukan untuk makanan panas, bersantan ataupun minyak. Kebimbangan utama ialah kemungkinan bahan kimia daripada plastik boleh berpindah ke dalam makanan, terutama apabila terdedah kepada haba, makanan berlemak seperti santan serta penggunaan berulang. Jadi di Malaysia peraturannya berkaitan dengan keselamatan makanan turut mengawal penggunaan bahan PVC dalam sentuhan makanan, termasuk isu migrasi bahan kimia serta vinyl chloride monomer. Ia menunjukkan aspek ini tidak boleh dipandang ringan. Jadi justru itu, untuk penyediaan berasak disarankan agar orang ramai mengelakkanlah penggunaan pipe PVC seperti biasa yang tidak disahkan sebagai grade makanan. Pilihan acuan yang amat yang memang direka khas untuk membuat untuk makanan seperti kuah luli tahan karat atau bahan yang dilabel selamat untuk memanas untuk makanan lam panaslah. Jadi bukan bermaksud semua yang pernah menggunakan akan mengalami masalah kesihatan. Namun dalam kesihatan keselamatan makanan, langkah pencegahan adalah lebih ada baik daripada menunggu risiko berlaku. Tradisi berasak tetap indah, yang penting cara penggunaan dan cara penyediaannya perlu lebih selamat. Kerana makanan raya bukan sekadar sedap, tetapi ia juga perlu selamat untuk dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Baik, kita berhubung lagi dengan sebuah lagu Tutup Pintu Tapi Tak Berkunci daripada Rani untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jom kita dengarkan untuk anda.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nor Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir.

0: perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
1: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, kita turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat, turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat sama melawan ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan kadar bayaran kerja mana-mana dia tu kalau wanita sampai 100%, kalau lelaki tu 95, okeylah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalangan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
3: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, especially pada barangan makanan. Pengguna juga disarankan lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
1: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
4: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center. Dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten. Terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
1: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zak Khalil berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwaye dijadual menentangguh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vester God Daniel Langgard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sarawak, destinasi ekokembara bagi pelbagai aktiviti seperti meredah hutan, meneroka gua, mendaki gunung, berkaya, berakit dan menyelam. Sarawak kini masyhur di seluruh dunia sebagai destinasi bagi pelbagai aktiviti berasaskan alam semula jadi. Rupa bumi Sarawak yang beralun dan lasa serta hutan hujan tebal yang direntas sungai deras sememangnya destinasi ekokembara menarik yang pasti menjadi buruan kaki lensa yang datang ke sini. Semuanya terdapat di sini.

0: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dari bawah, teruskan untuk mendengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali-kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. 1:20 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari juga diucapkan kepada kita orang yang masih lagi untuk bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Apa pula kita orang untuk tengah hari tu? Ada yang gagi agik gagu di dapur kah? Ataupun ada yang baru makan tengah hari? Apapun, selamat menikmati dan juga jamuan selera untuk tengah hari tu. Dan juga untuk anda yang saja baru dengar kami orang, tiun kami di Sarawak FM, terima kasih juga diucapkan kepada anda yang pastinya anda terus memilih kami di siaran Sarawak FM sehati sejiwa sampai penghujung rancangan kelak. Dan insyaAllah ada lagu yang akan kita kongsikan juga untuk anda. Jangan ke mana-mana, dan antara lagu-lagu yang kita akan putarkan untuk anda selepas ini adalah lagu daripada kumpulan Rockaholic dengan sebuah lagu Portrait Husang yang akan kita hiburkan anda selepas ini. Dan teruskan untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa cantik.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okey, itu dia 1.27 minit tengah hari. Ha, tempat dah penghujung rancangan dah kita kali tu dalam ekspresi warnai hari anda. Okey, untuk itu jangan lupa untuk malam tu semua mata peminat bola sepak tengah tanah air akan tertumpu ke Stadium Nasional Bukit Jalil apabila aksi final Piala Malaysia edisi ke-99 bakal berlangsung tepat pukul 9 malam tu. Jadi perlawanan penuh debaran tu menemukan dua pasukan hebat, Johor Darul Tan Zim JDT menentang Kuching City FC dalam perebutan trofi berprestij bola sepak Malaysia. Jadi di atas kertas JDT tanpa sebagai pasukan pilihan berdasarkan rekod dan juga pengalaman tidaknya di pentas final. Namun begitu, Kuching City tidak datang sekadar pelengkap perlawanan. Mereka membawa semangat luar biasa kali itu untuk mencipta sejarah terbesar bola sepak Sarawak dengan memburu kejuaraan sulung. Jadi aksi malam tu dijangka sengit, penuh taktikal dan juga pasti menghiburkan para penyokong kedua-dua pasukan yang penuh dan juga membanjiri stadium mahupun menonton di seluruh negara kali itu. Jadi siapakah yang bakal menculang piala edisi ke-99 malam tu? Dominasi JDT atau kejutan Kuching City? Sama-sama kita saksikan penentuan juara pada pukul 9 malam tu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ada yang menonton, ada yang dah standby depan kaca TV ataupun di skrin besar di kedai-kedai makan. Lepas tu sama-sama kita nunggu nak Kuching boleh. Alright, jom kita hiburkan lagi anda dengan lagu yang seterusnya daripada Dua Jiwa Satu Cinta daripada Azara Band dan juga Baby Acha. Dan seterusnya insyaAllah lepas tu ya, kita akan ikuti track muzik kita tanpa henti pada sampai pukul 2 petang. 2 petang seperti biasa kita akan bersama dengan rakan setugas selepas ya dalam ritma muzik writer terbaik selepas berita daripada Kuala Lumpur. Kembali dalam segmen kami di Suara FM Sehati Sejiwa. Jangan ke sini-sini, jangan balik siaran dan jangan tukar siaran kita orang. Tune kami di Suara FM Sehati Sejiwa 88.9 MHz. Untuk itu kita hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya untuk anda dan ikuti track muzik tanpa henti selepas ini. Jangan ke mana-mana dan saya Rina Sempati mengunduri dengan lafaz suci lagu mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.
2: Terima kasih peminat DJ Rina Sempati. Mupak lalok, nang steady.
3: Track music ekspresi.

0: Nalangitma, Dizhou FM. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Alhamdulillah, bersua kembali kita di ruang udara. Semestinya toklah Sarawak FM. Bila masuk je pukul 2, kita on semua berada di zone retro. Bercemankan kami Nana untuk ritma hari tu, Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih dengan DJ Rinas Merpati tadi yang dah pun menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. Dan apa khabar semuanya? Semoga sihat hari tu. Cuaca, aduh, di Bandar Kuching tadi panas cuacanya. Macam ni dengan keadaan cuaca di tempat kita orang, mungkin ada yang hujan, ada yang panas terik. Apapun, sama-samalah jaga kesihatan, okey? Minum air banyak-banyak. Bila cuaca panas macam tu, ya Rabi, ada job base-nya. Dapat jemur segala ikan masin. Dapat berjemur dekat bantal, cadar, tilam semuanya. Kita manfaatkanlah cuaca panas macam tu untuk kita pula macam nak jemur tilam, bantal semuanya lah. Mohon hujan susah juga kan? Okeylah, bertemankan kami Nana sampai dah ke pukul 6 petang kelak. Dan kami nak kongsikan antara intisari rancangan untuk pertemuan kita pada petang tu. Untuk jam yang pertama tu kelak, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita DJ Yos. Si Yos yang berada di Bintulu waktu tu untuk program Sarawak Aku Sayang di Bintulu, bertempat di lapangan terbang lama Bintulu. Dan kami akan kongsikan cerita apa yang viral. Dan lepas yang memasuki jam yang kedua, macam biasa pukul 3 petang kita ada berita ringkas. Dan untuk jam yang kedua kelak, kita ada silang budaya stesen berkembar bersama dengan rakan kita dari Kedah. Dan untuk jam yang seterusnya kelak, dalam pukul 4:15 petang, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Dan pada pukul 4:20 petang, kita ada rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai. Dan sekali lagi, insyaAllah kita akan bersama juga dengan rakan kita DJ Yus yang berada di Bintulu untuk program Sarawakku Sayang Bintulu. Dan seterusnya untuk jam yang terakhir, pukul 4 petang, kita ada berita nasional. Dan sekali lagi kita akan bersama dengan Sios. Kita bersama dengan Suzana Musa untuk lapor terus program Sarawakku Sayang di Bintulu, di lapangan terbang lama Bintulu. Jadi untuk orang semua warga Bintulu, jom jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi program Sarawakku Sayang peringkat bagi Bintulu 2026. Macam-macam ada di sia, pelbagai kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi terlibat yang menyediakan pelbagai urusan dan juga kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawakku Sayang yang berlangsung di Lasak Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang bermula 22 hari bulan sampailah 24 hari bulan Mei 2026. Nang meriah di sia. Okeylah, teruskan lagi bersama di Ritma Music Retro terbaik. Nak dengar lagu raya? Okey, lepas tu, okey? Teruskan bersama Tok Ritma Music Retro terbaik.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Yus. Hello Yus. Ah, kita masih lagi menantikan DJ Yus di situ di Bintulu. Hello Yus.

Kita bersama dengan Yus di Bintulu Waktu Talk. Kita masih lagi menantikan isyarat berada DJ Yus di Bintulu Waktu Talk.

0: ini persembahan daripada Gypsy Kings dengan lagunya Volare. Jom kita bersama dengan DJ Yus Kineto. Hai Yus.
1: Hai Nana.
0: Ah, nah dengan Nyilaudina.
1: Wah, apa ya?
0: Nah dengan Nyilaudina. Maksudnya apa khabar? Apa khabar kita di sini?
1: Oh, nak jawab macam ni.
0: Dazalal alhamdulillah.
1: Oh, dazalal alhamdulillah.
0: Ya, betul.
1: Betul. Betul alhamdulillah. Nasib betul tak Nana.
0: Auk.
1: Lagu apa dimain kita? Lagu Spanyol kah?
0: Auk lah, lagu Gypsy King.
1: Oh, Gypsy King.
0: Sebab kami nak nyuruh kita bertanda di sia.
1: Oh, dah bertanda betik. Tapi siapa lebih berpeluh?
0: Macam ni di sia, Yus, panas ke Yus?
1: Memang agak panas lah. Tapi semalam hujan. Semalam hujan, jadi agak sejuk sampai ke petang. Sejuk sampai ke malamnya sejuk. Tapi hari itu diberinya panas. Tapi tetap ada orang kami lah datang. Sebab pagi tadi pun perasmian oleh Yang Mahbubat Premier Sarawak yang merasmikan Sarawak Kusayang di Bintulu tu lah. Ya, ya Nana.
0: Okey. Dan boleh sikit kita gambarkan apa yang menarik di sia Yus? Kami tak teruja juga sebenarnya.
1: Betul, ni tak teruja kampung halaman.
0: Lupa kami nyuruh kita ngembalikan masin minta adik jemur di sia kau.
1: Jemur sia. Kayak hari Senin nak pulang balik.
0: Betul.
1: Okey. Okey lah Nana. Untuk pengisian di program Sarawak Ku Sayang tu, sebenarnya banyak. Banyak sebenarnya pengisian-pengisiannya. Tapi yang bestnya adalah ada sikit tempat yang paling best lah di program Sarawak Ku Sayang tu lah. Di kitchennya. Makanan nyaman-nyaman.
0: Ya.
1: Oi, mangganya sedap-sedap oh. Saya tahu Nana tu sukanya, Muna Papat Cemian memang sukanya.
0: Dan Ed Leo kami.
1: Tapi yang menariknya lah, biasalah apabila event besar macam tu, program-program besar macam tu, apa yang menarik perhatian pengunjung-pengunjung adalah peraduannya, hadiah-hadiah cabutan bertuah. Ya, yang paling menarik sebab apa di Bintulu tu, mun di Limbang dulu nya hadiah utamanya adalah motosikal. Di Miri kereta juga lah, Proton Saga, dan di situ adalah Proton Imas. Ya, yang hadiah utama untuk penduduk-penduduk yang datang ke Sarawak Ku Sayang, program Sarawak Ku Sayang tu, untuk edisi yang ketiga di Bintulu tu lah. Ya, yang menariknya sebenarnya, dan banyak lagi lah hadiah-hadiah. Saya lihat, sempat juga lihat lah di apa pendaftarannya, hadiahnya barangan elektrik, ada hadiah aircon. Tahu lah di Bintulu tu panas. Jadi hadiah diberinya adalah hadiah aircon. Dan selainnya juga sebenarnya ada juga kaunter-kaunter perkhidmatan yang dibawa oleh sidak penganjur ataupun untuk sebenar dengan program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketiga di Bintulu tu lah. Sebab apa? Sidaknya nak memastikan semua penduduk-penduduk ataupun rakyat di seluruh Sarawak tu dan yang tahu berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan khas untuk orang Sarawak. Contohnya macam sidak digitalisasi. Sidak digital. Dia akan ngajar lah macam ni, bermain dengan sidak digital. Sebab Kineto pun, dia pun kerajaan Sarawak, Kineto pun dah menjurus kepada digital lah. Bak kata orang tu dunia tanpa sepadan. Semuanya di ujung jari. Jadi dia pun mengembak juga lah perkhidmatan-perkhidmatannya ke setiap lokasi, 12 lokasi, dan untuk merupakan lokasi yang ketiga. Dan dia pun mengembak lah perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Dan untuk makluman semua juga lah, pendengar-pendengar Surah FM yang mendengar petang tu, sekitar jam 10.30 pagi tadi sudah pun berlangsungnya, dah pun selesai majlis perasmian lah oleh Yang Mahbubat Premier Sarawak. Dan sejurus pasnya setidaknya pun berada di kitchen lah untuk menikmati hidangan yang dah pun disediakan lah, sambil-sambilnya melawat setiap but-but yang terlibat disediakan. Dan sambil-sambil lihat juga setidaknya rilek-rilek lah, santai bersama dengan rakyat di Bintulu tu lah. Dan untuk makluman semua juga kepada pendengar-pendengar, mungkin ada yang mendengar di sekitar Bandar Bintulu tu ataupun yang mendengar di Bintulu tu, baik di Jepak ke, baik di mana-mana Aksa Kirin ke, ataupun di kampung-kampung bandar-bandar yang mendengar kita untuk petang tu, malam tu sebenarnya, malam tu satu-satunya benda yang sangat-sangat menarik perhatian, di mana malam tu ada konsert rakyat. Macam biasalah, setiap acara mesti ada lah, setiap program mesti ada konsert penyanyi-penyanyi yang dibawa oleh sidak penganjur lah, kerajaan Sarawak tu. Tapi yang menariknya untuk malam tu memang bertepatan dengan final Piala Malaysia Di antara kucing City FC bertemu dengan JDT. Malam tu ini akan diselitkan dengan konsert rakyat dan juga live secara langsung di skrin besar di pentas utama. Di sia sedianya akan menyiarkan secara langsung Piala Malaysia, final Piala Malaysia. Jadi ya, yang menariknya malam tu, jadi untuk kita orang boleh datanglah, boleh datang kami-kami malam tu. Mun rasa nak datang kini tu pun boleh. Sibuh bingung mun nak, mun kita orang lapar kah, haus kah, nak haus. Ada kitchen yang terdapat di situ, boleh datang ke situ lah untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh sida warga-warga Bintulu tu lah. Sambil-sambil ya malam kelak kita nak gabul. Apa cara nak? Sebab apa? Sejarah bakal tercipta bagi kucing City FC apabila setidaknya dapat marah ke peringkat akhir lah. Jadi semua memberikan tumpuan, bukan ajak di Bintulu tu aja lah, bukan ajak di Bintulu di program Sabah Sayang yang menyediakan skrin besar menyiarkan Piala Malaysia, tapi di tempat-tempat lain pun akan menyiarkan skrin besar juga lah, menyediakan skrin besar untuk sama-sama kita memberikan sokongan. Walaupun kita jauh atau orang adanya bermain di Kuala Lumpur, di Bukit Jalil, Stadium Bukit Jalil, tapi semangat yang kita berikan di situ dengan doa kita, semoga Kuching City FC menang Piala Malaysia bertemu dengan JDT. Ini akan mencipta sejarah. Ya, yang menariknya program yang disediakan di Bintulu tu, sebab apanya cuncun lah, memang kena lah apabila Piala Malaysia, program Sabku Sayang pun diadakan di Bandar Bintulu tu. Jadi sangat-sangat menarik. Jadi kepada semua lah peminat-peminat bol, peminat-peminat bola, boleh datang lah sama-sama. Sebab apa, malam tu mesti silap saya untuk konsert rakyat, ada Mawat sebenarnya, pastinya ada Rahmat Mega yang akan bersama lah, yang akan bersama, yang akan dihostkan oleh Iwan Haji Nasri malam tu di pentas utama. Jadi kita orang warga-warga Bintulu, datanglah kami-kami sebab hari tu hari yang kedua, sambil-sambil kita orang mendapatkan perkhidmatan yang disediakan kaunter-kaunter perkhidmatan, dan ada juga Munsi Salap, Munsi Salap lagi Munsi Silap dari kesalap pergi nah, Munsi Silap saya nya ada juga lah, mungkin ada yang tengah mencari pekerjaan. Ada dibuka kaunternya, dan sekiranya nak membuat saringan kesihatan pun secara percuma pun ada juga. Dan yang menariknya juga, suntikan vaksin influenza secara percuma turut diadakan di sialah lah. Jadi diberikan secara percuma. Sambil ya ada juga lah produk-produk tempatan, kaunter-kaunter ataupun but-but untuk produk tempatan yang disediakan, boleh datanglah ke situ. Jangan bingung lari panas, sebabnya disediakan di dalam, disediakan aircon. Bila kita masuk sejuk, okey, cuma di luar lah panas. Apabila masuk ke dalamnya memang sejuk lah. Jadi kita akan rasa selesa apabila tolong berjalan, lihat kaunter-kaunter perkhidmatan yang disediakan. Banyaklah kaunter-kaunter perkhidmatan. Sebagai contohnya ada Tabung Baitulmal, ada Servis Sarawak, ada Jabatan Insolvensi, dan banyak lagi lah kaunter bayaran dan perkhidmatan tu. Ada Sidak JPJ pun ada juga, Sidak JPJ, Sidak Mutiara Mogaj pun ada juga, Sidak HDC, Perbadanan Penggunaan Perumahan Sarawak pun ada, Sidak Finbank, Tali Hikmat, Sidak Lembaga Hasil pun ada juga, dan banyak lagi lah kaunter-kaunter perkhidmatan yang boleh kita orang pergi untuk mendapatkan maklumat berkaitan apa yang kita orang perlu tahu sebenarnya. Dan yang paling penting malam tu lah, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita penuhkan pentas utama untuk menyaksikan konsert rakyat dan juga final Piala Malaysia di antara Kuching City FC bertemu dengan JDT pada malam tu. Jadi datang kami-kami, datang kami-kami, jangan bingung sebab kitchen masih dibuka. Jadi mungkin kita orang rasa jauh nak pergi beli air tu, kitchen masih buka, dan kita orang mbak je duit, kita orang boleh juga QR, QR pun disediakan. Sibuk bingung, mungkin kata saya ada kes QR ada. Jadi datang dari situ, belilah makanan, kita support lah produk-produk tempatan, jualan-jualan produk tempatan, sambil-sambil kita nanggah final Piala Malaysia pada malam tu. Ya ajak lah setakat tu Nana untuk laporan lah daripada program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketiga 2026 di Bandar Bintulu dalam jaga Sarawak into Sarawak. Jadi kita balik kepada Nana, insyaAllah ada orang ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum Nana.
0: Okey, ku salam Yus. Kami nak beri lagu tu untuk kita Yus. Ku nanti kau pulang embak oleh-oleh. Daripada Irami.
1: Minta belacan bagaya.
0: Belasan. Minta belasan.
1: Belasan.
0: Okeylah Yus, kita akan jumpa lagi dalam masa-masa, okey?
1: InsyaAllah, terima kasih.

0: bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mei petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
2: Okey, dengarkan Club PMR ataupun Peti Music Retro. InsyaAllah pada pukul 5.30 minit petang, okey? Dan kami nak kongsikan apa yang viral. Dan kami pasti ada juga yang dah pun terbaca kisah tu. Apa yang viral iaitu di, bukan berlaku di, di Sarawak lah. Berlaku di Lebuh Meru Raya di Ipoh. Mangsa samun di sebuah gerai nasi bajet yang terletak di Lebuh Meru Raya mengakui masih trauma dan dihantui ketakutan susulan kejadian menakutkan yang dialaminya. Ada bau-bau tu tadi niat telah disamun. Memang sedih bila dengar kisahnya tu. Sebab masa ya katanya ada dua orang lelaki yang menaiki sebuah motosikal singgah ke gerai yang tadi sebelum seorang daripadanya berpura-pura membuat pesanan makanan untuk dibungkus. Hanya macam si sedap hati juga lah katanya apabila nyananga tingkah laku lelaki tu sebabnya seperti mengelak daripada memandang wajahnya. Dan pada masanya nak cedok lauk ya nak, nyananga kakinya menggeletar selain kelihatan sangat kurus nyananga laki yang tadi lah. Lepasnya seolah-olah macamnya berpura-pura lah nyananga lauk macam si bersungguh-sungguh hendak membeli. Dan menurut anak ketiga daripada empat beradik tu, tindakan lelaki berkenaan melarikan peti wang dan telefon bimbitnya menyebabkannya panik sebelum bertindak mengejar suspek tanpa memikirkan keselamatan diri. Ha, macam ni lah ceritanya. Sangat-sangat sayu tenaga ni dah. Dah berempas pulas menjual tu. Tiba-tiba orang senang-senang ajak bak larinya pun peti duit ya. Dalam peti duit ya ada telefon juga. Nasib je lah ni ada mula-mula.

0: kesian. Sebab mengikut cerita anaknya tu tadi, nak, oh, ya sedihlah apa yang terjadi dengan maknya, sebabnya tekilanlah sebab dia gagal menjaga wang hasil jualan yang diperolehi hasil penatlah ibunya berniaga. Sebabnya selalu nolong maknya berniaga setiap hari, cuma waktu ia je tadi dia ada urusan yang diperolah. Ni tak nyemadah maknya bangun pukul 3 pagi untuk masak katanya. Entah macam ni, dalam kejadian sekitar pukul 2.30 hari tadi, dua suspek menunggang motosikal yang menyamar menjadi pelanggan melarikan wang. Peti duitnya lah yang mengandungi wang tunai dan juga sebuah telefon bimbit. Dan kejadian itu mendapat perhatian selepas viral di media sosial menerusi rekaman video berdurasi 1 minit 25 saat yang dirakam oleh Noor Atirah, empunya nasib bajet tadi, yang sedang bersiaran langsung di aplikasi TikTok. Si patut lawan pula macam ya. Apapun berdoakanlah, semoga Noor Atirah tu akan sentiasa diberikan rezeki yang lebih di atas apa yang terjadi. Jadi untuk kita orang yang berjual, yang berdagang ya, hati-hatilah ha. Simpan kotak duit kita tadi di tempat yang agak selamat dan susah untuk orang ngambil duit kita ya. Semoga berhati-hati semua peniaga-peniaga kita. Dan kami doakan semoga semua jualan laris manis hendaknya. Baiklah, pada pukul 3 petang kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan lepas ya, kita akan bersama dengan rakan kita Lucy Stesen Berkembang di Kedah FM, semestinya dalam Silang Budaya. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik.
1: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Tonton RTM, Pastikan Sahih.
3: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
4: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
5: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
6: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
7: Suara bertemu suara Ahad, 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
5: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
8: Satu suara, satu jiwa.
9: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara, satu suara, satu jiwa.
10: Okey, jangan lupa untuk ikuti stesen berkembar bersama dengan rakan kita dari dari Kedah FM. Dan kita akan berbicara tentang klinikan busana bersama kami, penerbitnya DJT akan bersama-sama jualah. Okey, sebelum ya, terima kasih untuk semua yang terus bersiar bersama di Ritma Music Retro terbaik bertemankan Kevin Nana sampai ke pukul 6 petang kelak. Sebelum kita bersama dengan rakan kita dari Kedah FM untuk Silang Budaya Stesen berkembang, kami nak kongsikan dulu jadual solat bagi menaikkan sembahyang Fardu Asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dimulakan dari zon khas iaitu di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.40 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.42 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Juak Mangudik 3.47 minit petang. Manakala untuk Zon 3, di Tatau, Suai Belagapan dan Sebauh dan Bintulu 3.50 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kerawit, Kapit dan Song 3.55 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matudaro, Seri Kejura, Bintang, Gula Rajang 3.57 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratok Roban dan Debak 3.57 minit petang. Zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedung dan Maludam pukul 4 petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.3 minit petang.

0: Assalamualaikum.
1: Ha, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Masuk singa ke tak ada lagi dah masuk dah. Ni kami orang Kedamai dah sampai ni ke Sarawak. Terima kasih pendengar-pendengar di Sarawak FM.
1: Yeah.
0: Ini dalam segmen kami kan dalam segmen Depa Sembang Apa bersama dalam Sinar Budaya bersama Kedai FM juga Sarawak FM. Sihat ke Nana?
1: Sihat alhamdulillah sebab datang ke Sarawak.
0: Ya, makan mi kolok.
1: Apa khabar kita?
0: Kabar baik, alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Hendaknya. Nak tanya, kalau di Kedah hari ini dengan kemarin lah, dia bagi kemarin kan panas didik. Tapi sebelum tu seminggu hujan, pagi, petang, siang, malam hujan. Ada yang kawasan ada banjir. Macam mana kat Sarawak pula cuaca?
1: Semalam hujan, hujan lebat. Dan hari ini panas terik.
0: Sama. Kadang-kadang misi tengok kan dekat Jabatan Meteorologi Malaysia tu, map Malaysia. Kalau Sarawak banjir, Kedah banjir. Kalau Sarawak hujan lebat sini, macam dia ada apa, kolaborasi pula.
1: Itulah sehati sejiwa kan.
0: Kalau Amar ribut betin, kalau tengok Amar ribut betin, dia kata tiba-tiba semenanjung ni tiba-tiba ada Sarawak pula. Kat ujung-ujung tu kan. Okey, baik, kita bersama. Kalau untuk yang mendengar di Kedah FM, anda bersama dengan Mizi dan juga Nana dari Sarawak FM. Mungkin orang-orang Sarawak, terima kasih mendengar Sarawak FM. DJ Mizi.
1: Mizi.
0: Ya, baik. Kita pun cuaca ini cerah kan. Jadi kita pun nak teruskanlah dengan agenda kita. Masa kita pun kesetukan kan. Kita nak terus nak cerita. Sarawak dulu. Okey. Ada pendapat yang tanya Sarawak dulu. Nak cakap apa lagi Sarawak?
1: Okey, yang bestnya di Sarawak ni nanti Mizi sempena kita mengambut Hari Raya Aidilaha pada 27 Hari Bulan nanti. 1 Jun ni juga kita orang pun akan meraihkan sambutan Hari Gawai.
0: Ya.
1: Sesuailah baik dengan topik kita pada hari ini, keunikan busana.
0: Ya, keunikan busana. Tapi kita mulakan di Sarawak dulu. Keunikan busana di Sarawak. Apa yang nak Nana kongsikan untuk orang di sebenarnya, terutama di Kedah, nak tahu?
1: Di Sarawak ni kan, baju tradisional yang melambangkan identiti warisan budaya dan juga status sosial pelbagai etnik di bumi Kenyalang, terutamanya melalui tenunan Puak Kumbur. Tahu tak Puak Kumbur kan? Dan juga manik, hiasan perak yang unik melambangkan identiti setiap kaum, dan juga sulaman benang emas keringkam, dan semua ini menjadi simbol kebanggaan masyarakat tempatan Sarawak. Dan pemakaian baju Sarawak sangat popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan digayakan untuk pelbagai acara utama seperti Hari Gawai, Majlis Perkahwinan Tradisional, Resepsi dan juga Majlis Rasmi Kerajaan. Untuk etnik Melayu Sarawak, busana tradisional ni sering menggunakan fabrik yang mewah dan bersesuaian untuk majlis kenduri dan juga sambutan hari raya. Kalau wanita, digayakan dengan baju kurung yang dipadankan bersama selendang mewah bersulam benang emas, iaitu keringkam.
0: Keringkam.
1: Memang sangat cantik. Dan lelaki pula akan memakai baju teluk belanga dan cekak musang lengkap bersamping songket ataupun tuduhan Sarawak bersama capal dan juga songkok. Dan masyarakat Melayu Sarawak ni melambangkan adat resam dan pengaruh budaya Melayu tempatan. Okey, yang ini untuk etnik Melayu Sarawak, Mizik. Manakala untuk etnik Iban, dipanggil ngepan induk dan ngepan lelaki. Busana etnik Iban ni sering digunakan semasa sambutan perayaan utama, iaitu gawai daya ataupun pertandingan kebudayaan seperti kumang gawai. Bagi wanita, digayakan dengan sirat. Sirat ni seperti kain sarung lah. Kemudian marik empang, hiasan dada yang macam ni. Okey, dan terletak perhiasan perak di kepala seperti sanggul tinggi. Manakala lelaki pula memakai sirat ataupun cawat yang dihiasi dengan tenunan Puak Kumbu lengkap dengan lavong, iaitu hiasan kepala. Ngepan Iban ni melambangkan keberanian dan status wanita melalui perhiasan perak seperti serta juga Puak Kumbu. Dan bagi lelaki, baju burung melambangkan status pahlawan. Okey, kita beralih ke etnik Melanau pula, terkenal dengan pakaian baju hitam dan baju baban yang dipadankan dengan perhiasan kepok dan juga pending perak. Dan pakaian tradisional, baju baju hitam dengan hiasan ini melambangkan kekayaan dan juga identiti estetika etnik tersebut. Dan seterusnya untuk etnik Orang Ulu pula, iaitu untuk Kayan, Kenyah dan juga Bidayah, dan sering dipakai untuk acara rasmi seperti majlis ramah tamah. Bagi wanita, pakaian diperbuat daripada manik berwarna-warni dan bulu burung kenyalang serta topi bulu ataupun lavong. Manakala lelaki memakai jaket kulit kayu ataupun fabrik bermotifkan etnik dengan aksesori seperti parang, parang ilang dan juga perisai. Dan mereka menggunakan manik dan juga corak geometri yang melambangkan hubungan rapat dengan alam semula jadi. Itu antara baju-baju etnik yang ada di Sarawak ni, Mizi. Macam mana pula dengan di Kedah?
0: Okey, sabar. Saya nak tanya sikit lah. Sebab saya selalu, saya suka tengok dokumentasi kan, kalau tengok di RTN TV1 selalu tunjukkan tentang pakaian budaya di Sarawak kan, yang tunjukkan berbagai kaum. Tetapi kaum Melayu Sarawak tu, saya nak, selalunya Iban Bidayuh ni saya dah selalu tengok kan, di upacara-upacara ni kan. Tapi Melayu Sarawak tu saya agak tertarik sikit. Tadi kalau ada lelaki tetap baju Melayu, cekak busang semua. Perempuan tu dia baju kurung macam boleh cerita dia macam mana, macam ke macam sama jadi semenanjung?
1: Dia lebih kurang sama, cuma tak berpesak. Baju kurung tu berpesak. Dan menggunakan kain songket. Dan yang penting sekali, kalau identiti Sarawak, mereka akan memakai tudung keringkam. Itulah identiti bagi baju Melayu untuk wanita di Sarawak.
0: Keringkam tu lah tadi saya tanya, dia keringkam, dia ada manik-manik kat tudung ke macam mana?
1: Tak ada, dia macam sulaman benang emas.
0: Dan betul dah sudah merah dekat oning tudung tu macam tu.
1: Tak, seluruh tudung. Seluruh tudung. Sebab itulah keringkam ni memang sangat mahal harganya. Kadang-kadang boleh mencecah ribuan ringgit lah.
0: Tapi masih lagi dipakai hingga sekarang.
1: Masih. Masih lagi dipakai. Saya pun ada simpan tau tudung keringkam arwah nenek.
0: Tapi sebab mahal nak beli tu memang susah lah, kena cari susah. Kan. Dan nak cari pun, nak beli pun dia harga mahal, lepas tu nak cari pun susah juga kan. Baik, kita berehat sebentar. Lepas ni kita kembali. Terus setia di Sarawak dan juga Kedai FM.

0: Ramailah kendor.
1: Apa yang menarik di Kedah ni, Mizi? Makanan dia lah.
0: Makanan dia, orang dia. Juga kan keunikan pelbagai. Dia ada ayat terjun. Tapi kalau memanglah ayat terjun yang unik. Lepas tu ada Langkawi lah kan. Lepas tu macam-macam lah makanan, benda-benda tradisional juga kan. Jadi orang kata ada yang paling ni, apa tu dekat kat Sarawak tu dia panggil macam gamat.
1: Gamat. Nanti dah
0: cerita Kedah, panjang lah.
1: Nanti kalau sampai Kedah, saya akan jumpa Mizi lah.
0: Boleh, boleh, Mizi buat makan gulai ikan. Ikan kuala Kedah.
1: Sedap.
0: Okey. Kita nak cerita kalau kat Kedah ni, selalunya baju kurung ni, kita tahu kat situ Malaysia semua ada baju kurung. Baju kurung Pahang, besok. Tapi baju kurung Kedah ni, okay, kita cerita pasal sebenarnya baju kurung Kedah ni, dikenali hari ni bukan saja popular di Kedah, tapi di seluruh utara lah. Orang Pulau Pinang macam nenek saya di Pulau Pinang pun masa tu pakai juga baju kurung Kedah untuk harian lah di rumah, nak buat kerja apa semua. Jadi dan asal usul dia, malah ramai wanita di seluruh Malaysia serta negara-negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Brunei juga amat menggemari baju kurung Kedah ni sebab nak boleh senang nak pakai kat rumah dan untuk bekerja apa semua kan. Dan gaya pemakaian baru ni mendapati cita rasa yang lebih sopan. Dan orang kata kemunculan Islam tu membawa budaya ke tanah Melayu ni menyebabkan ada baju kurung Kedah ni di, orang kata yang lebih sesuai untuk wanita dipakai. Bagaimanapun, pada abad ke-15 Sultanah Melayu Melaka telah mengubah suai potongannya merupakan pakaian basahan di rumah ketika mengerjakan sawah dan sebagainya. Sehingga kini masih ramai wanita terutamanya golongan berusia yang gemar mengenakan baju kurung Kedah atas sebab pemakaian yang begitu senang. Ha, tadi Mizi masuk tadi Kusaran Melayu Melaka sebab nak cerita pasal baju kurung. Lepas tu dia main baju kurung Kedah ni, dia asal baju kurung. Lepas tu baju kurung kita tu lebih ketat, mungkin diseronikan dengan dilonggarkan lah sedikit. Dan pendek katakan baju kurung Kedah ni yang kita tahu dia berasal dari Kedah lah, dan yang merupakan antara rekaan baju kurung tertua di tanah Melayu, direka dengan potongan ringkas, longgar dan praktikal bagi menyesuaikan dengan gaya wanita Melayu zaman dahulu. Maksudnya, okey, kalau dia nak pakai baju kurung kan, baju kurung biasa, dia tak susah dia nak buat kerja. Jadi disebabkan itu dia direka baju ni yang lebih fleksibel, dilonggarkan dan untuk menggunakan untuk aktiviti harian masa dulu. Macam nak ke sawah. Tahu nak sawah bendang lah. Orang Kedah panggil nak pergi bendang apa semua, nak buat, nak pergi aktiviti berkebun, nak pergi ke menorai getah kan. Jadi dia boleh sesuai. Kalau pakai baju kurung pesok berkurung sampai dabuh ke bawah, tak sesuai lah. Sebab tu baju kurung ni dia sedia, baju kurung Kedah ni dia buat untuk kesesuaian aktiviti kerja pada masa dulu.
1: Lebih mudah.
0: Kat rumah pun kat rumah pun dia akan pakai. Dia buat nak potong ikan ke, nak besar ikan ke, nak masak ke pun dia boleh selesai waktu dulu kan. Dan orang kata era tu sampai ke 90-an masih lagi ramai yang pakai, daripada dulu sampai ke 90-an lah. Lepas tu dah moden ni, orang masih lagi pakai, tetapi mungkin digunakan ke arah yang lebih moden. Tahu ciri-ciri baju kurung Kedah, kita beritahu baju kurung Kedah ni ciri-ciri dah ni. Dia ringkas, dia tak panjang, dia pendek saja hingga ke paras pinggul. Potongan pendek dan rekaan ringkas tanpa pesak besar. Dan leher dia teluk belangau atau bulat. Dan dipakai dengan kain batik lah atau kain sarung. Dia dah longgar dan selesa. Tengok tu ada orang buat poket. Macam orang dulu dia suka ada poket belah kanan sebab dia nak simpan, dia nak pergi pasar ke apa semua, lebih mudah.
1: Betul. Kami pun ada satu
0: di zaman. Ya. Okey, kita kaitkan dengan di zaman yang moden ni, baju kurung Kedah tu dipakai juga pada zaman sekarang, tetapi lebih kepada acara rasmi, kadang-kadang ada di pejabat dan juga ada yang untuk hari raya. Tetapi dimodenkan. Dimodenkan dari segi ada yang letakkan dengan batik, dipakai dengan batik, dengan kain batik lah, dan juga corak dia, warna dia lebih elegan dan menarik sesuai dengan faktor peredaran zaman. Kalau kita tengok yang gambar yang tunjuk macam mana warna daripada dulu, dia nampak tradisionalnya dengan kain batik, batik biasa je kan, tapi sekarang dimodernkan dengan kain batik macam yang lebih design yang terkini. Itu dia baju kurung Kedah.
1: Mengikut peredaran zaman lah kan.
0: Okey.
1: Sangat menarik.
0: Ya, baik, itu sahaja perkongsian. Tu ada gambar-gambar yang telah kita kongsikan di platform media sosial kita, Kedah FM. Okey, baik. Nana, masa kita juga kesedukan. Mohon maaf dan terima kasih juga untuk penerbit dan kru-kru yang bertugas di Sarawak FM.
1: InsyaAllah ada peluang lagi, kita akan jumpa lagi, Mizi.
0: Ya, yeah, terima kasih kepada pendengar-pendengar Sarawak FM, Kedah FM. Saya kita jumpa lagi.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
5: satu jiwa.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Sekarang bersama di Ritma Music and Retro terbaik. Tak petang untuk semua. Untuk kita orang adik kakak waktu tu pastinya sibuk kan. Ada yang tengah mengolah kelupis untuk sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan menjelang si lama jauh lagi. Dan sebab cuti untuk semua, anak-anak pun dah cuti sekolah. Ya, jauh untuk rakan-rakan kita yang akan meraihkan sambutan Hari Gawai. Pastinya sibuk jauh lah mengemas rumah kan. Si lama lagi cepat asal masa berlalu. Pejam celik. Aduh, kita dah pun berada di penghujung bulan 5 tu kelak. Maksudnya dah masuk bulan 6, setengah tahun lah kita tu. 6 bulan lagi melangkah lagi ke tahun yang baru. Semoga kita tu semua diberikan kesihatan yang berpanjangan, dapat bertemu di tahun baru kan. Okeylah, hai untuk sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook Mardiah Nawawi. Selamat petang. Kita juga ada Rashida Edi, berangat ajak cuaca panas untuk relax dengan layan katanya. Nak dengar lagu Gaji, Sweet September. Okey, dan seterusnya daripada Rugayah Amerika. Assalamualaikum dan aku salam. Cuaca panas, masa tu kami ada program Community Zone 3 Kampung Kamik, tema Bugis katanya. Pakaian, makanan dan banyak lagi. Sukan dari pagi tadi, best cuak, 6 buah kampung bergabung. Salam buat rakan-rakan dan pendengar semua. Wah, rindu hati. Bestnya, meriah di siang. Okey, dan lagi daripada sahabat kita Haminah Seni yang tengah mengolah apam angus. Panas cuaca tempat kami dilunduk. Okey, dekatnya kita ada Sharifah Hanifah Syed Akil. Panas di Sebuyut tok kami rehat je petang tu, lagi nak rawun ke jambatan. Best lah katanya. Naga orang kami sejak jambatan lupa dirasmi kami stay. Kami dengar ritma. Salam untuk semua rakan-rakan. Nak dengar lagu Kenanganku Bersamamu daripada Jeffrey Dean. Nasyik insyaAllah. Dan dekat kita ada Nora Ngah Nora. Nak request lagu Penawar Rindu Rafiq Abuang untuk hiburan dia sendiri. Dan sahabat Shrek FM masih pun berada. Semoga terhibur. Terima kasih Nana. Sama-sama cuak. Dekat kita ada Masnah Loso. Semoga sihat, sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Salam dan minggu buat semua sahabat Surat FM si pun berada. Sila lupa jua buat Mem Loso, Zara Jici, Lehan Lekar dan ramai lagi sahabatnya. Dan semua mama-mama lah yang mengenali kami dengan ucapan buat apa tu. Cuaca panas di waktu 11 Tok Nana. Nang benar, di situ pun panas cuak ko. Lesu je rasa badan. Jadi jangan lupa banyakkan minum air suam, okay? Dan kita ada Latifah Putra Johor. Selamat petang untuk kawan-kawan Bonda Tantari dan Mas Mira, Alice Raymond, Kak Jatun Es, Kak Rukai Amerika dan ramai lagi dengan ucapannya salam ceria. Tok Mak Zai, assalamualaikum Nana, aku salam. Salam untuk rakan-rakan FB pendengar setia di Surat FM. Cuaca panas dari tadi sampai dah saat tok. Kami layan je Surat FM sampai malah kelupis Tok Nana. Minum petang nak malah cuci udang katanya. Wah, malah kelupis. Kalau di Miri ataupun di Limbang lah, di Lawas, kelupisnya makin daun palas. Daun palas, daun nyirik. Aduh, tapi tonton kami sedang order lah kelupis. Tanggal lah nak main malam mola sendiri pun ada masalah. Okey, dan seterusnya Norliana Kuang. Hai kak, panas cuaca di muka Nana. Kami bawa balik dari kebun ngambil buah limau. Si terkabir lagi balik lah tok. Terlalu panas katanya. Tok lagi relax gig menunjukkan badan. Hari panas-panas ni tok kat Norliana. Cuba tak maulah air limau. Aduh, heh. Segar bugar je rasa air limau. Beri ais. Jangan lupa angkat gula dan garam sikit. Hari panas-panas macam tu minum air limau. Segar rasanya. Okey, katanya nak ucapkan salam ritma retro untuk semua rakan-rakan. Kami tengah tune untuk Nana. Terima kasih. Salam Aidiladha. Tanya sahabat tugas Nana. Salam sayang rindu buat kita. Salam sayang rindu juga untuk kita. Okey, seterusnya kita ada Latifah Tia. Nak dengar lagu Biar Putih Tulang Jangan Putih Mata. Tu pula dinamik katanya. Semoga Kuching City menang malam tu. Amin. Kita harapkan teruskan memberi sokongan untuk tim kita tu, Kuching City. Mudah-mudahan menang malam tu. Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita dah berhibur dengan lagu seterusnya daripada Sweet September dengan lagunya Gaji. Dan jangan lupa dengarkan Peti
Music Retro di Ritma semestinya pada pukul 5.30 petang kelak. InsyaAllah dia tahu lagu-lagu yang tak minta kami akan masukkan dalamnya kelak, okay? Jom dengarkan. Kita ada Sweet September dengan lagunya Gaji dan juga Jet dengan lagunya Cintaku Terlarang, pastinya di Ritma Music Retro terbaik.

0: masa untuk secawan kopi panas
1: dan sekeping roti
0: sambil layan lagu-lagu
1: kenangan.
2: Ritma Musik Retro Terbaik.

0: Oh, kita baju merah. Merah. Ya, yeah, lawa sampai.
1: Lawa ni. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nang lawa lah kita ya. Lewat cua. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si mo. Kacak lah rasanya pun dek.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ada. Ini dah kami dua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu kelak di tandung sapi. Bajunya tu merah.

Ritma Seleksi Retro. Teruskan lagi berhibur di pertemuan Ritma Music Retro. Terbaik dengarkan kumpulan Spice Girl dengan lagunya Too Much. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4:03 petang.

0: Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
7: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: itulah dengan ritma music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa. Teruskan bersama di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar di sini pun tolong berada yang mendengar melalui RTM Klik. Terima kasih juga ada yang mendengar di Corong Derio, di dapur, dalam kereta ataupun di sini lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, mungkin tolong berada di rumah ya. Cuba kita tolong buka TV 1. Siaran pastikan sahih yang akan mengupas isu-isu yang menarik. Kita boleh saksikan yang kini itu, okey? Antara tetamunya ialah Ketua Penolong Pengarah Kanan. Cara informasi untuk kita orang, sama-sama ikuti. Pastikan sahih di TV 1. Okey, jom bersama dulu dengan rakan kita sebelum kita ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai. Kita bersama dengan Fauziah yang dah pun bersiap sedia di talian untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, Fauziah.
1: Hello, selamat petang.
0: Selamat petang. Okey, macam ni dengan keadaan cuaca untuk hari itu, silakan.
1: Terima kasih. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang selama 12 jam. Pada 10 lewat petang hingga ke senja, ribu petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala di bahagian Sri Aman, Betong dan Sarike, cuaca dijangkakan tiada hujan. Pada sebelah malam hingga ke awal pagi esok, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala di bahagian-bahagian lain, cuaca dijangkakan tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km/jam. Suhu dijangkakan di antara 24 darjah Celsius dan 34 darjah Celsius. Itu sahaja ramalan cuaca untuk petang ini.
0: Okey, terima kasih Fauz tugas. Salam. Okey, demi tadi dah pun bersama dengan rakan kita Fauziah dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Selamat beristirahat untuk kita orang yang tengah berehat pada waktu tu. Lesu jak rasanya. Aduh, nendak panas kan. Jadi berhati-hati selalu dalam keadaan cuaca panas macam tu. Jangan lupa banyakkan minum air dan sentiasa pastikan juga anak-anak kita jangan disuruh berjemur gila di luar pun bermain. Dan terima kasih di atas kesetiaan kita orang semua yang mendengar Sarawak FM pada waktu tu. Ada yang tengah gagung ngemas rumah. Si korang juga ada yang ngambil cuti tu untuk berehat sepuas-puasnya. Selamat beristirahat. Okey, lepas tu kita akan dengarkan rancangan Refleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Madam Lisa Poli. Teruskan bersama Tola Ritma Music Retro Terbaik.
2: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hargai sebelum hilang. Dalam life Tok Nak, kita mesti hargai sebelum kita kehilangan. Naonya ibarat macam bila kita mulah benda kan, jangan kita melihat satu benda ajak semata-mata. Ada benda lain yang perlu kita ambil fikirkan, ambil iktibar dan cuba untuk memberi masa yang berkualiti dengan apa yang kita pola, dengan siapa yang kita bersama. Sebab jangan sampai sedangnya hilang, barulah kita tu nak bercari. Selalu kita sentiasa madah dengan diri kita pun, jangan kelak bila dah sedar depan mata, barulah kita rasa macam, ya Allah, rasa kehilangan. Jadi selagi benda yang ada bersama dengan kita, wa'i masih di depan mata tapi tetap ada bersama dengan kita, kita cuba hargainya. Jadi adik kakak, untuk hari itu kita cuba untuk tanya dengan diri pun, adakah aku cukup untuk menghargai orang lain? Adakah aku cukup untuk spend masa dengan orang di sekeliling aku? Menghargai sidaknya, memberikan yang terbaik untuk sidaknya, bersama-sama menyelusuri kebahagiaan kehidupan bersama-sama dengan sidaknya. Benda yang sekecil-kecil benda lah. Oh, mengambil gambar, ucap terima kasih, makan bersama. Okey, jadi kita sebenarnya perlu untuk sentiasa merefleksi diri, nanya, cukup sih aku menghargai orang lain? Okey, jadi mulai hari itu, adik kakak semua, kita cuba untuk ambil masa, apa yang dah orang pola dengan kita, kita hargai. Paling kurang pun ucap terima kasih dengan sidaknya. Padah dengan sidaknya, terima kasih sama tu banyak tolong aku, mudahkan kerja aku. Aku banyak belajar daripada kau. Terima kasih mak untuk apa pengorbanan. Terima kasih bapa untuk setiap perit jerih hidup. Nolong besarkan kami. Apa aja? Oh, mau ada masa ya, kita boleh mbaknya pergi keluar makan, melancung, kita hadiahkan sesuatu, polah. Sebab ia adalah cara untuk kita menghargai orang yang dah bersama dengan kita. Start refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

0: Kumpulan Armada dengan lagunya Hargai Aku. Ha, benar ya. Hargai insan yang masih ada. Kehilangan sering datang tanpa amaran dan penyesalan selalu datang terlambat. Jadi jangan tunggu saatnya sedar baru kita menyedari nilai pengorbanan serta kasih sayang zatnya. Jadi luangkanlah masa, tunjukkan rasa syukur, maafkan kesilapan dan tunjukkan kasih sayang. Okey, dan dah pukul 4.27 minit petang waktu tu. Terima kasih untuk semua yang terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Oh, ada lagi yang dengar lagu raya? Ada lepas tu. Kami dah bacakan dulu beberapa komen daripada sahabat kita tu, daripada Hamidah Mordia. Salam Nana, salam Ritma. Nak dengar lagu kepulangan yang dinanti katanya. Daripada Aman Shah, untuk hiburan semua petang tu sambil istirahat. Semoga sihat dan lindungi Allah dari segala penyakit dan jua wabak. Lepasnya kita ada Saadiah Jidia. Salam sehati sejiwa buat semua pendengar-pendengar Surat FM dan juga rakan-rakan FB di Ritma petang tu. Salam 6 Zulhijjah. Selamat istirahat hujung minggu buat semua anak cucu dan sahabat. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Yang selamat lagi, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, cuaca waktu tu di kawasan Kuching, semoga semuanya sihat walafiat. Nak dengar lagu nyanyian Danku Intan, Senandung Hari Raya, insyaAllah ha? Nani Ani, hai, selamat petang. Terima kasih dengarkan Surat FM, Rogai AG. Bukan-bukan, jangan pandang saya Tok Nana. Berami di pesta terubuk kat Sarung Jaya tu. Mun ada siapa nak babi terubuk, tak tang situ. Ya Rabi, rindu hati eh. Cun lagi nak mun terubuk bertelur puh. Masa kukus lagi, aduh, pun tak cak tau miri mana. Okey, dan sikit lagi sebelum kita teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu raya daripada M. Nasir, Salam Dunia. Daripada Mahani Ani, cuaca agak panas, baju-baju pun dah kering. Dan sempatan nak dengar lagu Fazal Latif, Kamu Rubah Segalanya. Lagu tu untuk semua rakan-rakan, Rohani AJ, Kami Azwar Shifa, Nurina Kuan dan kami lagi sahabatnya yang mengenali kami walau saya berada. Terima kasih dan happy konti. Okey, terima kasih. Okey, terus layan di Surat FM semestinya sehati dan sejiwa.
1: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

Offspring dengan lagunya Pesanan Buat Kekasih. Mungkin ada yang nak ke pasang ayah, nak pergi membeli barang keperluan hari raya Aidiladha ataupun ke barang keperluan untuk hari gawai. Jangan lupa pesanannya yang dipesan. Jangan lupa untuk tuliskan senarai barang-barang yang perlu nak dibeli. Ya, penting sebenarnya untuk kita menguruskan keuangan kita, untuk kita mengelakkan daripada pembaziran berlaku. Bila ada senarai barang-barang nak beli, baru senang kita nak buat anggaran perbelanjaan kita. Kadang-kadang bila kita nak pergi ke pasar lah ke apa nak, jangan simpan dalam otak aja. Sebab apa? Sampai sini tak lain yang nak dibeli, lain yang kita angkut, kita orang madah kan. Lain yang dirancang, lain yang dibeli. Aduh. Okey, berapa terima kasih untuk semua yang terus dengar Surat FM pada waktu itu, yang tengah berehat sampai berehat, pada yang sedang berdagang, sedang berjual waktu itu. Mungkin ada yang berjual di program Suratku Sayang di Bintulu waktu itu. Macam-macam jadi jual. Semoga laris manis jualan tak orang. Si korang jual di gerai-gerai tepi jalan. Sama jual diucapkan. Okey, Amran Saili katanya, nak dengar lagu Rela untuk hiburan bini kami yang sedang pergi ke Kuching Central. Ngambil pais pipus ikan parit, pais telur langkas, pati, pais hati ikan parit katanya. Wah, nyaman-nyaman aja. Okey, dan seterusnya Mariam Loso, kami layan jatuh ke sana Nana. Santai-santai dengan radio apa-apa jatuh lagu. Dan salam untuk semua sahabat di FB, di sini pun Zatnya berada. Dan lagi seterusnya Suhaila Abdullah, cuaca panas Tok Nana di Tabuan Ulu aja deraman tu. Sampai minggu buat Nana serta sahabat setia Surat FM dan rakan-rakan FB, selamat beristirahat serta santai tuan-tuan layan lagu Ritma. Terima kasih Suhaila, selamat beristirahat tu kita. Mama Putih, yang hantar gambar kek tu, kek apa tu kak, kek Neo kah? Nyaman baunya sampai ke situ. Assalamualaikum dan aku salam. Cuaca di Eri Ali tu panas katanya. Kami jak bok selesai mula. Kuih bahulu ni yo, tempahan sahabat dan nyabu. Salam santai untuk semua sahabat Surat FM dan sahabat FB. Di sini pun berada selama minggu semua. Si lupa jual lah melayan lagu-lagu terbaik di udara katanya. Terima kasih Kak Mawa. James Miran, hai, selamat petang untuk kita. Lekat ya, kita ada Sufian Sulaiman, selama minggu dan salam final day Piala Malaysia 2025-2026, jadi TFC versus Kuching City FC. Semoga dipudahkan segala urusan dan juga semoga juara dan mencipta sejarah KCFC dan gemak pulang ke Sarawak Piala Malaysia. Ayuh Kuching City, kali tok kita mesti menang oi katanya. InsyaAllah, jom kita layan Surat FM dan final ke Malaysia, kita sokong KCFC katanya. Okey, dan untuk rakan-rakan kita, mungkin juga ada rakan-rakan kita yang berada di Kuala Lumpur, tutup penyokong-penyokong Kuching City FC, dan waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil dilanjutkan sehingga 12.30 tengah malam Ahad tu kelak, sempena perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Dr. Azim JDT dan Kuching City di Stadium Nasional Bukit Jalil pada pukul 9 malam hari tu. Operasi tren bagi laluan Ampang, Sri Petaling dan laluan Putrajaya turut dilanjutkan bagi menampung peningkatan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan menurut kenyataan tu, hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran laluan antara laluan Ampang, Sri Petaling dan laluan Putrajaya. Okey, untuk rakan-rakan kita yang mungkin dah berada di Kuala Lumpur, semangat tu, semangat. Ngembak semangat kita tu untuk pasukan Kuching City FC di Stadium Bukit Nasional Bukit Jalil pada malam tu. Doakan semoga kita mendapat kejayaan. Alright, dan lagi sambung lagi komen kita seterusnya. Nuriwi, menantikan dah duduk sebentar, rindu terasa di hati tersimpan, seperti bola ligat berputar, begitu juga roda kehidupan. Semoga dipermudahkan segala urusan dengan baik. Semoga pasukan Kuching City FC berada kemenangan besar, amin. Mendapat Kuching City 2-1 katanya. Wah, okay, sama-sama ternantikan, right? Dan lagi Zara Haji Chi, nak dengarkan lagu Datuk Sharifah Aini dalam Keluhan Darah buat semua sahabat Surat FM dan pendengar setia Surat FM.
FM. Malam tu jangan lupa dah depan TV kita oi. Sokong pasukan bola sepak Kuching City ke final. Semoga Piala Malaysia tahun tu menjadi milik Kuching City. InsyaAllah. Fatimah binti Ladom. Hai. Kak Padau. Hai Kak Pa. Tengah buat apa tu? Selamat sedih hati kita. Rabuyah Ali. Selamat menyambut Hari Raya Adha. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Terahmat Allah. Terima kasih Nana. Sama-sama jua. Nuraini Amran. Hai Nana. Panas betul cuaca hari ini. Ya betul. Benar panas. Zanika Hazalah Helion. Salam untuk Maria Jedraman, Siti Aminah, Seriah, Nur Tusah dan ramai lagi sahabatnya. Kami layan-layan je apa-apa lagu. Anita Nita, Kak Jatun S. Hai Kak. Agak saya buat sikit hari tu. Mula kek sikit dua lah padanya. Pakai Raya Haji tu apapun. Semoga semuanya selamat. Nak request lagu Umar Bori Mantika Widuri untuk hiburan semua sahabat. Okey dan jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Apa yang pasti terus dengar Sarawak FM semestinya sehati dan sejiwa. Dan pada pukul 4 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional terus bersama Ritma Music Retro Terbaik.

0: Itulah dengan Ritma, musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Suara FM, sehati sejiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua muslimin muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTI.

kota tetap disil dikuatkuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: melalui sistem SKDS itu kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
0: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dato' Anwar Mizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia habis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi, as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan Lebuh Raya Utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disarankan memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
1: Terima kasih Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya

0: hanya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
2: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
2: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melangkah sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
1: Biasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Biasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi seksyen Biasiswa 0824416866. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
3: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Grab tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
4: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan music retro terbaik.

0: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Sarawak into Sarawak. Dan seterusnya untuk laporan, kita bersama dengan Zana yang dah pun bersiap sedia dengan laporan sempena dengan program Sarawakku Sayang di Bintulu pada waktu itu. Assalamualaikum Zana.
2: Halo, waalaikumsalam Nana.
1: Ya, apa khabar kita di Sia?
2: Alhamdulillah, Zana sehat di Bintulu dan cuaca pun panas. Di sekitar pusat bandar Bintulu tu, di tapak lapangan terbang Lama Bintulu tu Nana. Cuaca memang panas petang tu.
1: Okey Zana, mungkin ada yang baru dengar saran kita pada tutup. Mungkin juga ada yang baru sampai ke Bintulu. Ada apa dekat padang dekat lapangan terbang Lama ya? Mungkin Zana nak kongsikan sesuatu dengan pendengar-pendengar kita pada waktu tu. Silakan Zana.
2: Baik, terima kasih rakan tugas DJ Nana di Konti Sarawak FM. Apapun, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat petang semuanya. Dan hari ini, Zana ingin berkongsikan sedikit laporan mengenai program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Pada ketika itu, sekarang itu Zana berada di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, yang mana untuk makluman bersama, semalam bermulanya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Lokasi yang ketiga di Bintulu yang diadakan bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei 2026. Maksudnya hingga esok hari di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, DJ Nana dan rakan-rakan pendengar semua bersempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu tu, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang. Adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak dan seterusnya. Adanya kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian, dipahamkan sebanyak 47 kaunter pameran pelbagai agensi kerajaan yang disediakan, antaranya pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, pihak Yayasan Sarawak Askar Wataniah, pihak Jabatan Pertanian Sarawak, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Wanita dan Keluarga, Sedide, LHDN, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan dan banyak lagi jabatan-jabatan yang terlibat menyediakan kaunter perkhidmatan, yang mana kaunter perkhidmatan tu dia memberi peluang kepada rakyat, terutamanya pengunjung yang datang, untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawakku Sayang ini. Dan selain daripada ia juga, adanya gerai jualan pelbagai makanan, minuman termasuk juga barangan kraf tangan, sebanyak 50 gerai usahawan tempatan yang disediakan. Dan untuk makluman bersama juga, pagi tadi majlis perasmian program Sarawakku Sayang di pentas utama Sarawakku Sayang juga telah diadakan dan turut disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari. Dan meriah di situ, petang tu pun meriah, ramai pengunjung yang datang. Dan apa yang menariknya juga Nana, base-nya juga adanya e-peraduan cabutan bertuah. Hadiah utamanya adalah sebuah kereta khas untuk pengunjung yang datang. Boleh daftarkan diri anda. Pastikan mana yang datangnya untuk mendaftar e-peraduan cabutan bertuah ya. Pastikan kita orang muat turun aplikasi Sarawak Pass. Dan untuk cabutan bertuah tu, setidaknya akan membuat cabutan setiap hari pada pukul 4 petang. Dan untuk malam tu kelak, malam tu kelak pun ada juga aktiviti menarik, pengisian program menarik yang akan diadakan, iaitu konsert rakyat Sarawak yang akan menampilkan artis popular dan artis tempatan, antaranya Rahmat Mega, Iwan Dasri, Cineng dan artis-artis yang lain. Dan bukannya aja, malam tu kelak juga akan turut ditayangkan tayangan skrin siaran secara langsung final Piala Malaysia antara Kuching City FC menentang Johor Darul Takzim. Dan bukannya aja, di studio mini RTM juga kita bawakan temu bual khas eksklusif bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita. Dan untuk esok pagi, larian Sarawakku Sayang Fadran at Jomran Gawai Dayak Half Marathon juga akan diadakan seawal 3 pagi esok dengan 3 kategori, iaitu kategori 21 km, larian 10 km dan larian 5 km, yang perlu dipahamkan seramai 1,500 peserta yang akan menyertai larian Sarawakku Sayang yang akan bermula 3 pagi esok hari. Jadi memang banyak aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bin Bulu. Dan kita nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan Bandar Bin Bulu tu, sekiralah yang berada di Belaga, Buka, Sibu, Miri, boleh datang ke tapak lapangan terbang lama Bin Bulu. Sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bin Bulu yang berlangsung bermula 22 Mei hingga 24 Mei hingga esok hari. Jadi ya, antara sedikit sebanyak informasi yang Zana nak kongsikan, aktiviti yang diadakan sebenar program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bin Bulu di tapak lapangan terbang lama Bin Bulu. Baik Nana?
1: Okey.
2: Itu yang Zana nak kongsikan petang tu Nana.
1: Apa pun, terima kasih untuk Zana, semoga berjalan lancar hendaknya urusan di sini, okey?
2: Ya, terima kasih juga Nana. Selamat bertugas.
1: Okey, terima kasih. Bye.
2: Bye-bye.
1: Okey, seketika bersama dengan Zana lapor untuk laporan kita di lapangan terbang lama Bin Bulu untuk program Sarawakku Sayang. Okey, dah pun menghampiri ke pertemuan yang terakhir lah. Sebab pukul 5.30 petang kita ada Peti Music Retro Ritma, 30 minit lagu tanpa henti. Tapi sebelumnya kami nak bacakan lagi beberapa komen. Walaupun kami masih dapat baca komen, kami sebutkanlah nama seorang-seorang, okey? Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada petang tu. Kita ada Oyut Muyut, kita ada Mak Teh, Bonda Kasih Hai. Dan lekat ya, kita ada Adira Borhan, selamat petang. Jamilah Joniman pun ada juga. Latifah Sidi, Doli Jumat, hai-hai. Sejeli-sejeli, Masnah Arni, Liza Rina Idris dan juga Roslina Francis. Terima kasih untuk semua yang menghantar komen ke Sarawak FM masing-masing madah malam tu. Jangan lupa, oi, JDT badan juga menentang Kuching FC City. Kuching City FC. Alun jelam mata kawan saya depannya Aida. Sama-sama kita nantikan, semoga pasukan kita akan memperolehi kejayaan, okey? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum untuk semua. Dan teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti berita Desro FM. Dan lepas yang DJ Rel akan menemani kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.
3: Peti Music Retro. Peti Music Retro. Lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mei petang. Ritma memainkan Music Retro Terbaik.
4: Dengarkan.

Dengarkan Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti, hanya di Ritma Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: dari bumi tenyalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang terus bersama di Soul FM pada petang tu. Musik simfoni, mabah musik jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam kelak. Dan 3 jam seterusnya, teman kita pada petang tu meneruskan tugas daripada DJ Nana yang bersama dengan kita musik retro. Ritma, musik retro terbaik. Sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada kita kerana terus kekal di Soul FM. InsyaAllah apa jawab urusan kita pada hari itu terus dipermudahkan hendaknya. Dan hari itu Sabtu 23 Mei 2026, bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kemuncak ibadah haji hampir tiba dengan jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji berwukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah kelak. Jadi semoga jemaah-jemaah haji kita tu terus diberikan kesihatan, kemudahan, dan insyaAllah dipermudahkan segala urusan sidaknya dan mendapat haji yang makbul hendaknya, insyaAllah. Baik, musik pertemuan kita Simfoni Mahfah Musik Jiwa pada petang tu, kita boleh juga singgah kena tahu now di laman Facebook Soul FM untuk sama-sama menyertai live stream kita pada petang tu, insyaAllah sampai pukul 9 malam kelak. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan komen, ucapan dan salam daripada kita. Jangan lupa like dan share juga now. InsyaAllah menanda kesempatan kelak, kami akan kongsikan komen-komen yang dihantar oleh kita. Dan penting juga pada malam tu kepada peminat-peminat bola sepak, jadi malam tu kemuncak untuk edisi Piala Malaysia perlawanan akhir akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita boleh saksikan siaran secara langsung pertemuan di antara pasukan Johor Darul Takzim, JDT dan Kuching City FC bermula pada pukul 8 malam tu di saluran TV OK. Sukan Plus juga boleh ditonton secara streaming langsung di RTM Klik. Jadi jangan lupa malam tu pasti ramai yang dah menanti-nanti, terutama kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Baik, insyaAllah sekejap je lagi mesti pertemuan kita Simfoni Mahfah Musik Jiwa pada petang tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita Muslimin dan Muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada petang tu.

0: Bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.
1: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
3: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Simbarul Sasa, Moncu, Undok, Bukit Manang, Lom Ramai, Lom Pergi Tengah, Lom Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib. Pada petang ini pada pukul 6.26 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Tusana Lawas pada pukul 6.29 minit petang. Zon 2 Niah Bakan Umri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.32 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.34 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingnya Muka Dalak Sibu Kenawi Kapi dan Song pada pukul 6.38 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darau Serikia Julau Bintang Otan Rajang pada pukul 6.39 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Engkel Lili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusa Seratuk Roban dan Debak pada pukul 6.39 minit petang. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.41 minit petang. Dan lain sekali bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.44 minit petang.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Frequency Sawa FM Bau 88 Pupulahan 9 MHz.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada kita yang terus swim Sawa FM. Walau di sini juga kita dengar pada waktu itu salam senja menuju maghrib kepada kita. InsyaAllah dipermudahkan urusan kita pada waktu itu dan bagi panduan kita bersama khususnya kepada muslimin dan muslimat yang berada di zona 8 iaitu di Kuching. Siburan Bau Lundu dan Sematan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang itu pada pukul 6.44 minit petang kelak, dan insyaAllah di Sawa FM tu sebelum masuknya waktu kelak kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dulu, dan tepat 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Apapun, terusnya sehati sejiwa di Sarawak FM.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة walhasanatu bi'ashrati amthaliha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 37 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: Berkaitan dengan bulan Zulhijjah tu, kita ada diberitahu oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kelebihan yang istimewa lah yang ada pada bulan Zulhijjah tu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, mungkin boleh kami kongsikan di situ. Hadis yang berbunyi, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi al-amalu fihinna min ashri Zulhijjah fa'alaikum bitasbihi wa tahlili wa takbir." Maksudnya, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka adalah kamu bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyami al-amalu afdal min ayyamil ashri." Tiada hari-hari amalan yang dilakukan padanya menjadi afdal, lebih baik berbanding 10 hari awal Zulhijjah. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Jadi daripada hadis yang kita bacakan tadi, memberitahu kepada kita oleh baginda Nabi SAW bahawa bulan Zulhijjah tu satu bulan yang istimewa, terutama 10 hari yang pertama lah dalam bulan Zulhijjah tu untuk kita membanyakkan amalan-amalan yang baik. Jadi amalan yang dilakukan pada 10 hari lebih kurang 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan dalam bulan-bulan yang lain. Tak nunjuk bahawa kelebihannya besar lah. Jadi antara amalan kebaikan yang kita digalakkan disebut dalam hadis, yang secara khusus disebut ialah untuk kita berzikir, banyakkan tasbih, bertahlil. Tasbih itu kita ucap subhanallah, bertahlil itu kita ucap la ilaha illallah, bertakbir itu ucap Allahu akbar, tahmid itu kita ucap alhamdulillah. Mana kita banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Zulhijjah tu, terutamanya 10 hari yang pertama.
1: Santai dengan irama simfoni.

Aspirasi rakyat untuk melakar pencapaian luar biasa. Pada 23 Mei 1997, Dato' M. Magendran dan Dato' Mohanada Senagapan mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia dan Asia Tenggara pertama menawan Gunung Everest. Menurut Dato' Mohanada, kejadian itu membuktikan semangat Malaysia boleh direalisasikan menerusi keazaman dan kerja berpasukan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Hari Raya Aidil Adha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat

Assalamualaikum, saat ini saya Alhamdulillah terus bersama kita kena tahu pada jam kedua Simfoni Mahabah Musik Jiwa Masuki 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 23 Mei 2026 Masihi. Dah kita pada malam tu, insyaAllah semuanya baik-baik aja lah buat kita hendaknya pada malam tu. Dan orang bin dulu dan juga kita yang berada berdekatan, kami-kami memeriahkan program Sarawak Sayang kena tu berlangsung di lapangan lama Bintulu bermula dari 22 hari bulan Mei sampai esok Ahad 24 Mei 2026. Macam-macam aktiviti dilangsungkan di sini, insyaAllah berbaloi lah untuk kita gembak seisi keluarga kita berambil di sini dengan pelbagai pengisian menarik, antaranya ada pameran kebudayaan, pelbagai aktiviti komuniti dan keusahawanan, persembahan pentas dan banyak lagi lah. Selain insyaAllah mun ada rezeki, kita boleh gembak balik hadiah-hadiah yang menarik dengan hanya berkunjung di siapa terbaik yang berlangsung di Bintulu sampai esok. Dan bagi kita orang Sarawak, kesohannya pada malam tu pastinya tengah nunggu pelanan akhir Piala Malaysia pada malam tu yang akan berlangsung dalam masa sejam jap lagi antara Kuching City FC dan Johor Darul Tazim XC. Jadi jangan lupa saksikan secara langsung pelanan tu di saluran TV OK Sukan Plus dan juga di aplikasi RTM Klik bermula pada pukul 8 malam tu kelar. Dan ada yang ada pun bersedia lah dengan jajan depan TV masing-masing nunggu pelanan tu, insyaAllah bakal disajikan dengan pelanan yang menarik, aksi-aksi yang hebat pada malam tu. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang bersama di live stream Facebook Sarawak FM, antaranya sapaan daripada Sri Pahani Fasad Akil. Terima kasih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Sri Pahani Fasad Akil. Nyamadah, kami baru je datang raun dari Jambatan Batang Lupa 1. Wah, nang kami orang di kampung berambil di sia sebuah kriso nun nyamadah. Jadi Alhamdulillah jambatan dah pun boleh digunakan, insyaAllah memendekkan masa perjalanan dari terutama Kuching ke bahagian-bahagian lain, dan juga dari bahagian Sibu Kuching, bahagian Miri ke Kuching, boleh memendekkan, menjimatkan masa, insyaAllah. Dan terima kasih Sri Pahani Fasad Akil dan Hajarah B. Waalaikumsalam Hajarah B. Sampai salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan kita diterima hendaknya, insyaAllah. Terima kasih Hajarah B. Dan lagi kami kongsikan daripada Mahani Ani pada malam tu. Waalaikumsalam Mahani Ani, cuaca agak panas di Kuching. Tu mesti komen yang dihantarnya sejam yang lepas petang tadi lah. Menanda kesempatan yang nak dengar lagu daripada Aman Shah, Kepulangan yang dinanti, insyaAllah. Mahani Ani. Dan daripada Sabtiah Ramli, Waalaikumsalam Sabtiah Ramli. Salam Simfoni Mahabah Musik Jiwa, salam 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam senja menuju maghrib, selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih Sapriah Ramli dan Hamidah Mordiah. Waalaikumsalam Hamidah Mordiah. Terima kasih menyapa kita di situ. Selamat menyambut Hari Raya Haji dan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Daripada Hamidah Mordiah, terima kasih Hamidah Mordiah. Jadi antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di situ, insyaAllah ada lagi komen-komen yang seterusnya kami akan kongsikan bersama dengan kita musik perempuan kita Simfoni sampailah pukul 9 malam tu pula. Dan pada jam tu insyaAllah sebentar je lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam seperti biasa kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan rakan setugas Azlina Ramli. Jadi terus dengan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disampaikan jadual solat fardu isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, antara Sebagul, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Lok Berambai, Lembu Kedengar, Lembu Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Patrikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu isya pada malam ini pada pukul 7.41 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 7.43 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Meri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.46 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.48 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka dalam Sibukanawit Kapi dan Song pada pukul 7.52 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Kejula Bintang Odo Rajam pada pukul 7.53 minit malam. Zon 6 Kabung Liga Suyaman Engkelili Lebuhan Tebetong Sepauh Pusa Seratok Roban Nadebak pada pukul 7.53 minit malam. Zon 7 Samrahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.55 minit malam. Dan bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Ludu dan Sematan, masuk waktu solat fardu isya pada malam ini pada pukul 7.58 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi seksyen Beasiswa 0824416866. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Lantunan wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-77 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Hajj ayat 77. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan supaya kamu berjaya. Pendengar sekalian, ayat ini adalah satu seruan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa apa yang disampaikan selepas itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kejayaan kita. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, di dalam ayat inilah Allah menyebut beberapa perkara utama. Yang pertama, rukuk dan sujud. Ini merujuk kepada solat, ibadah utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi tanda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam rukuk kita merendahkan diri kita, di dalam sujud kita berada di posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sembahlah Tuhanmu. Ini bermaksud seluruh hidup kita adalah ibadah, bukan hanya solat, tetapi semua amalan yang kita lakukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita, belajar kita, membantu orang, semuanya boleh menjadi ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, lakukanlah kebaikan. Islam bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan sesama manusia. Berbuat baik kepada orang lain, membantu yang memerlukan, berkata baik, semua ini adalah sebahagian daripada tuntutan iman. Maka para pendengar sekalian, di akhir ayat Allah menyebut, supaya kamu berjaya, inilah matlamat kita semua, iaitu kejayaan. Tetapi kejayaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar harta ataupun pangkat, tetapi kejayaan yang sebenar adalah apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selamat di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini mengajar kita satu keseimbangan, hubungan dengan Allah melalui ibadah dan hubungan dengan manusia melalui kebaikan. Jika kedua-duanya kita jaga, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan yang sebenar. Akhir kata, marilah kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperbaiki solat kita, memperbanyakkan ibadah kita dan tidak lupa untuk sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni Mahaba.

0: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
2: Ya betul lah, bukan semua hari indah no. Ada pasang surut ya. Jadi insyaAllah dalam apa-apa aja situasi kita no, sentiasa ada ruang untuk kita bertenang insyaAllah. Apapun hargai setiap saat yang kita lalui, ialah masa yang berlalu, saya akan kembali tau. Jadi polalah yang terbaik, selalu insyaAllah dipermudahkan apa aja urusan dan perancangan kita semua. Dan simponi mengusir mahabah musik jiwa seterusnya pada malam tu, sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.58 minit malam kelak, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi salam menuju isyak kepada kita muslimin dan muslimat khususnya yang berada di zon 8. Jadi terusnya sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangannya apa dek? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu Patok, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Gia kita. Macam kau kita orang nak di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
7: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
6: ya, kipas nak tepi apa kipas
7: kena cok badan
6: paling penting tangga nasihat daripada saya kesihatan.
7: Tidak radio pun ada juga dah.
6: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
0: Dari bumi tenyalam bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
8: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
9: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
8: Al Maulid,
9: sehati sejiwa bersama anda.
10: Ya, selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu. Terima kasihlah kepada kita yang terus hati sejiwa mersi jam ketiga kita bersama di Simfoni Bawang Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu. Okey, siaran langsung pelawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara pasukan Kuching City FC dan Johor Darul Takzim FC. Boleh kita nangga grandstandnya di saluran TV OK dan Sukan Plus juga di aplikasi RTM Klik. Kenneth Tok dengan sepak bola dijadualkan pada pukul 9 malam tu, jadi debaran makin terasa. Untuk Kuching City FC tu merupakan kali pertama setidaknya layak ke pentas final Piala Malaysia, jadi detik bersejarah telah pun kita saksikan dan dilakarkan oleh Kuching City FC setelah berjaya lolos ke peringkat akhir menewaskan pasukan Selangor FC dengan agregat 2-1 pada perlawanan separuh akhir tempoh hari. Dan pada malam tu melawan lagi juara bertahan Piala Malaysia 3 tahun berturut-turut malam tu mungkin berjaya merangkul Piala Malaysia untuk 4 tahun berturut-turut. Jadi rekod pertemuan kedua-dua pasukan sepanjang musim tu juga memihak kepada JDT. Namun pada aksi-aksi sebelum tu juga kita dapat nangga juga lah Kuching City FC telah memberi saingan yang sengit kepada JDT. Apapun aksi final pada malam tu, insyaAllah suasana dan aura yang berbeza lah ialah beraksi di pentas final. Nah, pastinya dua-dua pasukan akan memberi aksi yang terbaik. Kelak apapun, sama-sama kita tunggu detik sepak mulanya yang akan berlangsung pada pukul 9 malam tu. Kelak sama-sama kita beri sokongan bersama dengan SIDA yang berada puluhan ribu penyokong di dalam Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam tu. Apapun, selamat maju jaya kepada KCFC dan JDT untuk aksi pelanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 pada malam tu. Baik, kepada sahabat-sahabat pendengar Suara FM yang bersama kita melalui live stream Facebook Suara FM pada malam tu, insyaAllah kami akan kongsikan komen-komen dan dihantar oleh kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita pada malam tu sekejap lagi. Jadi teruskan bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: Hai, kami Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Bintulu lah. Sarawak FM 93.7 FM di Bintulu.
1: Hashtag Sehati Sejiwa.

0: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita, kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, ya, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita kepada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Apabila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
4: Okey, menarik juga dikongsikan bersama dengan kita. InsyaAllah pada satu hari kelak kita di suatu ada perkhidmatan kereta api yang akan beroperasi di Sarawak, seperti yang dipadah oleh Yang Amat Berhormat Premier kita Dato' Patinggi Tan Sri Abang Nyori Tun Openg Madah semasa program Sarawakku Sayang di Bintulu semalam. Kerajaan Sarawak merancang untuk membangunkan rangkaian kereta api hidrogen dari Bintulu ke Samalaju Merusi Kidurong yang merupakan sebahagian daripada perancangan jangka panjang kerajaan dalam memperkukuhkan jaringan pengangkutan moden yang menurut Premier lagi pembangunan sistem rel tok pula dijangka akan menjadi sebahagian daripada rangkaian projek laluan kereta api rentas wilayah di Borneo pada masa depan. InsyaAllah pada masa depan kelak orang boleh maki perkhidmatan kereta api tu apabila siap kelak rindu dah maki kereta api merentas Sarawak Ibu Pertiwi kita tu. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak. Kami nak nyambung balik antara sepaan daripada sahabat-sahabat kita tu, antaranya daripada Jaiton S. Waalaikumsalam Jaiton S. Jadi selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak daripada Jaiton S kepada muslimin dan muslimat. Semoga solat kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jaiton S. Dan lagi daripada Nora Ngah Nora pada malam tu. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Nyampe salam simponi maupun musik jiwa serta selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat serta sahabat solat dan sehati sejiwa. Terima kasih Nora Ngah Nora. Dan daripada Maznah Arni, waalaikumsalam Maznah Arni. Salam senja menuju maghrib kepada semua sahabat. Selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak juga untuk pendengar setia Shock FM. Jadi yang dihantar oleh Mas Naharni satu jam yang lepas, Sadah Jidiah juga ada menghantar komennya bersama dengan kita pada malam tu. Kami kongsikan komen daripada Sadiah Jidiah. Salam 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dengan ucapannya, selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak. Buat semua muslimin dan muslimat, semoga setiap amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Selamat beristirahat di hujung minggu juga kepada semua anak cucu dan sahabat. Semoga semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah, jauh dari segala perkara dan penyakit yang tidak diinginkan. Terima kasih Sadiah Jidiah Rashidah Edi juga ada bersama dengan kita. Waalaikumsalam Rashidah Edi, bersama dengan secarik kata perkongsian daripada Rashidah Edi. Indahnya hidup apabila selalu bersyukur, damainya hidup apabila selalu bersabar, dan semangatnya hidup apabila selalu berdoa. Dan sama-sama kita berdoa semoga Kuching City FC menang pada malam tu. Jadi ya, daripada Rashidah Edi, penyokong Kuching City FC. Terima kasih Rashidah Edi. Dan Suhaila Abdullah, waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Terima kasih menyapa kita di situ. Nyampe salam simponi wang musik jiwa kepada semua. Semoga dipermudahkan urusan ibadah kita. Dan salam fardu maghrib dan isyak juga kepada muslimin dan muslimat. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan daripada Sania Ganti, waalaikumsalam Sania Ganti. Selamat berhujung minggu kepada semua dan salam fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat di sini yang berada. Terima kasih Sania Ganti. Hasimah Suud, terima kasih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Hasimah Suud. Salam simponi juga untuk kita. Dan Amran Saidi menyapa juga kepada kekawannya. Selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada semua. Terima kasih Amran Saidi. Terima kasih biar-biar bersama kita pada malam tu di live stream Facebook Shock FM dari Sadong Jaya. Dengan ucapan yang selamat berhujung minggu kepada semua sahabat Shock FM, semoga urusan semua dipermudahkan hendaknya. Terima kasih biar-biar. Dan Aspian Mahyusi dilupakan juga, sahabat kita dari Mempawah Kalimantan Barat. Jadi waalaikumsalam Aspian Mahyus, salam simponi, malam penuh berkah menenangkan hati nurani buat sahabat semua. Terima kasih Aspian Mahyus. Jadi ada lagi daripada rakan kita seterusnya, Rebayah Aing. Waalaikumsalam Rebayah Aing. Terima kasih menyapa kita. Salam simponi kepada semua sahabat daripada Rebayah Aing. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala selalu. InsyaAllah. Terima kasih Rebayah Aing. Raja Muhammad Fazli, terima kasih menyapa kita di situ. Elisman Detra juga ada bersama dengan kita. Terima kasih Elisman Detra. Waalaikumsalam. Jadi perkongsian sedikit secarik kata daripada Elisman Detra bersama dengan kita pada malam tu. Andai hadir kemenangan itulah mutiara, andai tertibanya kekalahan itulah permata. Salam simfoni. Selamat menonton filem Malaysia final pada malam tu. Encang Sarawak, encang. Daripada Elisman Decha. Terima kasih Elisman Decha. Jadi ya, antara komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM, terima kasih untuk semua komen-komen kita dan juga like, share juga. Terima kasih kepada kita semua, semoga dipermudahkan urusan kita, sahabat-sahabat pendengar kita. Dah pun 8.39 minit malam. Jadi masih lagi kita mesti simponi mahu mesti jiwa, insyaAllah bersama sehingga pukul 9 malam tu.

terima kasih kepada kita untuk sentiasa bersama Sehati Sejua di Soi FM pada malam tu. Dah pun 8.49 minit malam. Jangan lupa saksikan pelawanan pada malam tu, pelawanan akhir pelawanan Malaysia di saluran TV OK Sukan Plus dan juga di aplikasi RTM Klik untuk sama-sama kita menyokong pasukan masing-masing. Pertemuan di antara Kuching City FC menentang Johor Darul Tazim FC yang akan bermula sepak mulanya pada pukul 9 malam tu. Kelak sekejap je lagi now. Jadi sama-sama kita menunggukan debaran detik-detik sepak mula yang akan berlangsung pada malam tu. Jadi siapa juaranya, penentuannya kita akan dapat ketahui pada penghujung perlawanan antara dua-dua pasukan tu lah. Jadi selamat maju jaya kepada Kuching City FC dan juga JDT FC. Jadi setakat tu yang perlukan kita untuk hari tu, Melusi Simponi Mahabangsa Jiwa edisi hari Sabtu malam Minggu 23 Mei 2026 bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijjah Insya Allah. Semalam malam tu kelak kita boleh ikuti berita utama dan selepas saya terus dia bersama dengan rakan setugas DJ Andy yang akan bersama dengan kita Musi Gatra Muzik Tam Batasan. Dan malam tu Andy ada Juh Bermuku now, InsyaAllah 10 malam sampai 12 tengah malam kelak. Jadi terus bersama Sehati Sejua di Soi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Raya, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawan ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kerja Amanah Raya itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95%. Okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat

0: jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi satu pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi di sel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
0: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini, kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
1: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan mengurangkan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lagi profesional negara Go Zifei, Nur Izzuddin Rumsani, Mara.

Ini dia Gatra terus bersama kita semua seperti biasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua yang terus kekal mendengarkan kami semestinya Sarawak FM. Andy kembali menemani kita semua untuk malam tu edisi Sabtu 23 Mei 2026 tu. Seperti biasa di Gatra tu 9 sampai 12 tengah malam untuk jam yang pertama kelak kita hiburkan kita orang dengan lagu-lagu seleksi Gatra terbaik. Manakala untuk jam yang kedua dan ketiga kelak bawalah kita ke rancangan Juh Berbukun. Siangan langsung untuk malam tu sambil-sambil kita nak ngabul. Kini tu rancak sebenarnya di minit 14:40 saat JDT masih lagi kosong dan Kuching FC lagi masih lagi kosong. Jadi kita doakan kemenangan buat negeri Sarawak untuk Piala Malaysia untuk kali tu. Debaran ini dengan di Konti pun debaran je berdebar-debar je nangga di skrin kini tu. Okeylah, terus bersama Andy hanya di Gatra memainkan lagu-lagu tanpa batasan.

Biru bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

Masih lagi terus bertemankan Andy di Gata sampailah ke pukul 12.30 malam. Baik, ada satu perkongsian untuk kita bersama Jok malam tu, yang mana lebih 27,000 lembu dibawa masuk ke negara tu dan menjalani proses saringan serta kuarantin yang ketat oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, untuk menampung bekalan sempena dengan Aidiladha. Manakala peramati Timbalan Ketua Pengarah MAKIS Dr. Azhari Sarinan Abu Bakar berkata pihaknya memberikan jaminan ke semua lembu yang kebanyakannya dari Thailand itu bebas daripada sebarang penyakit haiwan serta selamat dijual dan disembelih bagi tujuan ibadah korban. Lembu itu dipantau dalam tempoh 14 hari kuarantin dan ada pemantauan adalah mengenalpasti sama ada terdapat risiko tanda kehadiran penyakit kuku dan mulut FMD serta penyakit Lamsi Skin Disease ataupun LSD. Itu antara perkongsian untuk info kita bersama malam tu. Okey, jadi apapun, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik hanya di Seleksi Gatra. Sampailah ke pukul 12.30 malam.

0: Pilihan 3.7 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Bintulu. Terima kasih kita semua yang terus tune bersama dengan Andy menerusi Gatra malam tu. Baik, ada lagi perkongsian untuk kita bersama, yang mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang Ops Hari Raya Aidiladha of HRAA yang dilaksanakan dari 24 hingga 31 Mei tu lah. Jadi Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Malaysia, Datuk Zazmani Safawi berkata, sebanyak 6 drone akan digunakan di kawasan panas atau hotspot untuk mengesan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, dan JPJ akan menggunakan drone secara maksimum untuk mengesan kesalahan seperti memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Nah, itu dah antara perkongsian untuk info kita bersama. Nah, pastinya bagi kita semua yang pulang ke kampung, kena pastikan kita kena sentiasa betul-betul dalam keadaan yang sehat walafiat hendaknya, dan paling penting sekali kenderaan kita perlu diselenggara sebelum kita penamatik pulang ke kampung halaman. Memandangkan cuti panjang akan bermula minggu depan insyaAllah, jadi memudahkan perjalanan kita ke destinasi-destinasi kita. Okey, jadi apapun, terus bersama kami hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.
1: Ragaman, are you home?
2: Who is Mr. Ragaman?
1: Mr. Ragaman,

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

Terima kasih kepada kita semua masih lagi terus kekal bersama dengan Andy di Gatra untuk malam tu. Baik, sebelum kita ke berita ringkas pukul 10 malam, kita ada sikit lagi perkongsian untuk kita bersama, yang mana Right Malaysia digalakkan membuat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Mada, aplikasi yang diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Kerajaan Madani melalui Kementerian Dalam Negeri terus komited memperkukuh perkhidmatan digital demi memudahkan urusan rakyat. Nah, itu di antara perkongsian untuk kita bersama. Jadi apapun, 10 malam seperti biasa kita akan ikuti berita ringkas dulu. Lepas itu Johor Bermukun akan terus menemani kita semua 2 jam sambil ke pukul 12.30 malam bersama dengan dua pemantun jemputan untuk malam tu. Siapa orangnya? Sama-sama kita tunggu kelak. Okey, jadi apapun, terus bersama Andy hanya di Sarawak FM Radio 1.

Hi, kami Najib aka Salt Smith. Dah dengar Sarawak FM? Tune jap ke 88.9 FM Kuching dan Kota Semerahan. Dan kami #GenggaTrak.

seperti biasa untuk malam minggu. Bersama kita semua seperti biasa, 2 jam menemani kita semua untuk malam tu. Dah dua pemantun di depan Andy kita kata. Ya, Rabi. Kacak udah orang malam tu. Pacara. Jadi, siaran langsung tu bersama kita semua boleh tonton juga menerusi live Facebook Sarawak FM. Untuk sama-sama kita memeriahkan Juh Berbukun semestinya di Sarawak FM. Eba! Dengan lagu Lela Majnun.

0: dalam budaya kita, kata lebang haji kita. Assalamualaikum terdua.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Apa khabar bunga di kolam?
1: Tahun timbul ke tenggelam.
0: Oh, aduh, aduh, seperti biasa menemani kita semua untuk malam minggu tu. Dua talian kita bukakan seperti biasa di 082-245-700 dan 082-245-800. Sama-sama kita bermain pantun dengan Bang Juma dan Kak Zubaidah kita dengan lagu Laila Majnun untuk malam minggu tu.

0: apa kata Bang Haji? Ada pemanggil Bang Haji. Ada pemanggil Bang Haji. Mau masuk. Oke lah, ada pemanggil kita untuk malam tu. Siapa bersama Indi malam tu? Hello.
1: Halo.
0: Siapa tu?
1: Bang Yudin tu.
0: Ya Rabbi, Bang Yudin ni kita.
1: Di Beriah tu.
0: Ya Rabbi.
1: Ingat di Dewan. Ingat di ulangan kita tu kata malam.
0: Oh, saya tu. Malam tu sekarang langsung.
1: Boleh kami nanya sesuatu kah?
0: Apa yang ditanya kita?
1: Apa nama yang tak Pak Su, Mak Su kena si nampak lagi.
0: Oh, saya ada agiknya. Oh. Okeylah, kita terus bersama dengan kita dua pantun.
1: Okey.

0: Richard.
1: Ya, oh, kejap, Pak. Kita dengar apa kata ke sepeda.

0: Ay, hendak aku makan nih. Hendak aku makan nih. Aduh. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk betul-betul putus, Teh. Ah, putus. Jadi kita boleh telefon Andy Kinetok di dua talian seperti biasa, di 082-245-700 dan 082-245-700. Untuk sama-sama kita bermain pantun bersama dengan Kak Zubedah dan Haji Umar kita. Yang mau dengar kami orang terima kasih kerana menonton di live Facebook Sarawak FM. Ah, kita ada pemanggil kita untuk malam tu. Hello, sama-sama Andy. Hello. Ni orang tu. Hello.
1: Ada bunyi.
0: Ah, ni bunyi tu. Hai. Coba lagi telefon. Dan apa telefon tapi nak bunyi.
2: Lain dia apa bagus
0: kali. Ya lah kata aku hujan kali ko. Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa sama Andy?
3: Halo.
0: Terkejut saya. Siapa tu?
3: Halo.
0: Halo, siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh. Ya layap nanggal saya langsung mula sepak ya lah tu.
0: Baik, apapun bersama pemanggil kita. Ada orang telefon tapi tidak apa bunyi. Aku heran juga aku. Hello, siapa bersama Andy?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Mariam Loso tu.
0: Mariam Loso. Okeylah, Kak Mariam macam biasa. Kak Mariam, dua pantun ha?
3: Okey.

0: mungkin kita jual pantun, boleh pantun bang Haji. Oh.
1: Kita terima lah dulu pantun.
0: Betul.
1: Balas nah. Balik.
0: Masih lagi bersama dengan kami tiga di Johor Bermukun malam tu. Bagi kita semua boleh ajak telefon kami dua, kami tiga di dua talian seperti biasa. Di 08225700 dan 08225800. Kita ada pemanggil kita untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam, Maiti. Apa khabar Maiti?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Okey, macam biasa Maiti ya, dalam jenun.

0: masalahnya datang.
1: Kita pergi kesempatan Bang Haji. Makan ketam, makan siput,
0: selalunya madah mata tu lah ketam banyak.
1: Kalau insyaAllah ada buah panjang rezeki, kita datang ke sini,
0: InsyaAllah. Kita asyik ragu.
1: Baik, apapun, masih lagi berteman kami tiga untuk malam tu. Ya, kita ada pemanggil kita untuk seterusnya. Hello, siapa bersama ini?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Hajah Teruyah dari Sibo tu.
1: Hajah Teruyah. Alahku Bang Haji malam tu.
2: Ya lah, di jam aku teh.
1: Okey lah Kak Hajah. Macam biasa dah pantun Kak Hajah, ha?
2: Awalah, siapa tu?
1: Lagu Laila Majnun.
2: Laila Majnun.

0: Terima kasih Kak Aja.
1: Dapat saya rendah lagi pula kah?
0: Wah, boleh insyaAllah.
2: Okey. Sayang semunjan kabarnya nyesingin.
0: Macam kenal aku bantu duk.

benar mengaji kita. Walaupun ujian mandi ke langit, siangkan mengubah kata. Kotan memegang janji. Okey, masih lagi bertemankan kami tiga untuk Johor Berbukun malam tu. Tadi kita di lagu dalam Majnun, apa kata kita tukar rentak kita yang kedua untuk malam tu dengan lagu Mak Inang. Pakai merancakkan lagi malam minggu kita. Hebat.

0: Sama pemanggil kita. Hai, hala putus. Baik, pemanggil kita untuk malam tu. Hello, siapa sama ini?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah gerangan ini?
1: Dari Semangat ni.
0: Pak Uwo. Okey, Pak Uwo, macam biasa ada bantuan Pak Uwo, ha?
1: Okey.

0: tamu.
1: Oh, terima kasih Pak Wo.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: berani coba, jangan takut tak kita jom bantu nak kita main berbumbu dalam tok ni nak.
1: Salah sikit jangan bimbang.
0: Si Boh bingung, nak nama bermain. Okey, dah rancak dah lain kita malam tu. Pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama Andy?
2: Hello, Kak Nuri tu DJ Andy.
0: Kak Nuri, apa khabar kita?
2: Naik gunung baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Syukur, nikmat. Baik, apapun macam biasa Kak Nuri ya, doa pantun ha?
2: DJ Andy, dengar tak pantun pertama tu untuk kita tak?
0: Okey, apa pantun
2: kita? Kita saja suka-suka aja lah.
0: Boleh, insyaAllah.

0: Hai, memanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Mak Wan.
0: Mak Wan, laku Bang Haji lah tu. Apa nama mungkin pakai Bang Haji ke? Boleh tahan Bang Haji malam tu. Okey, doa bantu Mak Wan ah.
1: Okey.

0: keluarga lo.
1: Hadi. Dalam maksudnya
0: berubah. Ini kan pantai di Pukur Galombang.
1: Angkat suara mawan. Oh, mawan. Oke. Stand by, ha?

0: Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Ha, siapa tu?
1: Kajah tu.
0: Kajah ni.
2: Tuang dah gedung. Kajah
0: menjadi. Baru disebut tadi lu datang. Lu datang.
1: Oh, lama dia kan nak pada lain tu.
0: Oh, paduha lo Jayati. Bah, bah kajah macam biasa kan doa bantu kajah.
1: Wow.
0: Laku Bang Haji malam tu.

0: sudah lain. Dan saya tidaklah membalas. Sedang telepon tidak ada lain.
1: Oi, angkat coba

0: Betul.
1: Berita palsu dia dengarnya kali. Mula kerja, kajah malam tu. Mati Pak Haji si pulang malam tu.
0: Kau
1: eh, aduh, aduh.
2: Punya mau dah kedua, enggak boleh sambut yang ketiga.
1: Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Andy?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Muhammad tu, dari Semahan.
1: Oh, Muhammad. Okey, macam biasa ada pantun Muhammad, ha?

0: kasih.
1: Macam kami siapa yang sudi?
0: Kami malasnya.
1: Hidup malarat di rantau orang.
2: Jawab ini.
3: Bubu seratu di atas bukit.
2: Nah.

0: kotan yang nak nimbang dalam hati.
1: Bukan kurus tidak makan.
0: Kotan yang dengar sorat. Baik, seperti biasa 11 malam kelak kita akan ikuti berita daripada Altim Kuala Lumpur dulu. Lepas akan ada lagi untuk jam yang terakhir malam tu. Bersama dengan kami tiga sampailah ke pukul 12:30 malam. Ini Najib Bermukun, Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Eba!

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad. Beliau berkata, mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Dia, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu menepatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat zaman melawan ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kerjaman Amanah Dia tu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki tu 95, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setoh pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan lesen bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golemey pada minit ke-81 dan

0: Kecukupan bekalan makanan setakat ini termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Dato' Lukman Ahmad. Dia berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
1: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. Makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
2: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata segelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fair Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Sohoyik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum.

25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Serius? Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ay, sini nak pergi tidur dengan tu. Bawa kau tutupkan tu, ay.
0: Kita dua dengar juh muku di Radio Sao FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan, di?
0: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bah. Si aku nak muka baju tu, pakai tergolok
0: boleh tak? Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang laki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Baik, kembali lagi bersama dengan kami tiga semestinya je bermukun untuk malam tu. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Andy, Abang Haji Umar dan Kak Zubaidah kita. Untuk jam yang terakhir sampai ke pukul 12.30 malam. Untuk lagu seterusnya, lagu Bunga Tanjung. Untuk merancakkan lagi malam minggu kita semua. Hebat!

0: Bagi bo kita bermukun kata Abang Haji kita. Baik apapun kita dapat panggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Piatok tu.
0: Dah ini kita.
2: Mati.
0: Oh, sekatu tu. Mati apa cara mati? Okey mati macam biasa dah bantu mati ha?
1: Okey.
0: Angkat suara mati.

Angkat sok amati.

0: gini Mang Haji.
1: Pergilah ke bukit lada, ke kebun lada.
0: Eh, Pak.

memang lahnya sakit.

0: Belenga.
1: Ya, kami bekerja, Bumi.
0: Bumi lah dipijak, rasa belenga.
1: Bumi dipijak, rasa belenga, kata Bang Haji kita. Kota nyetik bercinta, Tina.
0: Ya dah madaya dan nyesik mau main cinta dari
1: semula. Baik, apapun kita tu bersama pemanggil kita untuk malam tu. Hello, siapa bersama ini? Putus. Sidahal.
0: Coba lagi.
1: Pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama ini?
2: Halo.
1: Siapa tu?
2: Bang
1: Muso, Bang Muso. Bang Muso. Ya, takut. Bang, macam biasa dah bantun Bang Muso.
2: Dah benar dah. Dapat. Dah ada di radio
1: ya. Ya, takut. Ala blow ya kita tu.
2: Benda kalau dulu ya, tapi saya
1: dah benar. Bang, dah bantun ya.

0: dari arti mana-mana diri, utara diri tinggallah seorang.
1: Tinggal seorang, ya tedang.
0: Utara diri tinggallah seorang.
1: Oh, tedang.

0: chanson. Oh, vamos ça. Aïe. Né, vamos ça, toi, lui, larme. Coba lagi, Pak Buso, di Hipona. Baik, masih lagi bertemankan kami tiga untuk Jeh Bermukun malam minggu tu. Dua talian kita masih bukakan di Dom 45700 dan Dom 45800. Untuk sama-sama kita bermain pantun malam minggu tu. Ah, kita bersama pemanggil kita seterusnya. Hello, sama bersama Indi.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam, siapa kagangan tu?
1: Aci kenal Bangka.
0: Siapa tu?
1: Buang gedung.
0: Buang gedung. Kaca.
2: Hanya nyasar gedung.
0: Oke lah, sembai kaca.
1: Oke.
0: Angkat suara kaca.

0: peduli.
1: Nunggunya sponsor makan udang lagi kita tuh. Mungkin dong.
0: Udang goreng.
1: Bagusnya. Oke lah, kita bersama pemanggil kita seterusnya untuk malam tuh. Hello, sama bersama Andy.
2: Halo, Andy.
1: Oi.
2: Kita nyambut Kak Ajah kan, Kak Ajah ya, Kak Darot.
1: Oh, Kak Darot.
2: Tuh, bawa Kak Ajah, Ini nak ambil kan dengan Kak Ajah.
0: Apa, boleh juga.
1: Boleh juga, saya ada masalah ya. Saya ada nama-nama ya,
2: siya. Tapi lain, bukan orang ini nak ambil kan. Bukan aku lain.
0: Ya sudah sebut Kak Ajah lah supaya yang kali ada jodoh dia pergi ke Mekah.
2: Yalah kami kan anjak lah sedah
1: doa lah kita semua didoakan.
0: doa pergi dapat pergi haji.
1: Okey bah, doa bantun kita.
2: Tau lah.
1: Angkat soka.
2: Nak si jengkin tu.
0: Jengkin.
2: Saya dah bumi kami, telefon kami tu.
0: Telefon kita, ya, si di on kita.
2: Ya, jengkin dah.
0: Oh, ah. Bos, orang kata jengkin dah tu.
2: Tak kisah si bumi.
1: Angkat, Sora.

lagu. Baik, tadi kita di lagu Bunga Tanjung. Apa kata kita tukar rentak kita yang terakhir untuk malam minggu tu? Nah, dengan lagu Menyubuh. Untuk setengah jam seterusnya sampailah ke pukul 12 tengah malam. Masih lagi bersama dengan Andy dan juga Haji Umar dan Kak Zubaira kita. Bu, kita nak bermain pantun, boleh je telefon kena itu di 245-700 dan 245-800. Untuk sama-sama kita bermain pantun sampailah ke pukul 12 tengah malam. Hebat!

0: Canada.
1: Walau si sampai apa dihajar,
0: Bang Haji,
2: pergi ke darat, ke kebun, nyolah pergi ke darat.

0: Ada jodoh bertemu jua kata Lebang Haji kita. Jadi panggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sahabat bersama Indi.
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Ainya, lagi belalak teh.
0: Siapa lagi belalak tu teh?
1: Ajah teh, kano ajah teh.
2: Ajah kadangut.
0: Aduh, aduh, mak ya kataku, bah. Baru macam biasa dah bantun kah?
1: Okey.
0: Angkat suara kak.

0: Umpama burung terbang jauh, kata Lebang Haji kita. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi? Hello, siapa tu? Eh, lu senyap. Hello. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi? Dua talian kita masih bukakan pada kita semua di 082-245-700 dan 082-245-700. Nah, untuk sama-sama kita bermain pantun untuk malam minggu tu. Ha, hello, siapa bersama Indi? Hello, siapa tu? Ni suara awang tu. Hello. Hello, siapa bersama Indi?
1: Dia lagi
0: tu. Ah, itu ke dia? Bah, dua pantun macam biasa, bang.

0: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih,
0: Pak.

0: Malam minggu, memang hati kata lekat Zubaidah kita. Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Mak Wan.
0: Mak Wan. Okey, Mak Wan. Dua pantun Mak Wan, ha? Macam biasa.
1: Okey.

0: kalau putus apakan daya?
1: Angkat suara mawar.

0: makasih Ekmawan.
1: Mencoba. Okay.

0: mungkin tu adalah pemanggil yang terakhir kita malam tu. Hello, siapa bersama dengan Indi?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa tu? Siapa tu?
2: Haji Sam.
0: Haji Sam. Okey, Bang Haji. Hello? Macam biasa, doa bantu Bang Haji, ha?
1: Okey, okey.
2: Lambat, Haji. Abang Haji Sam malam tu. Dia layap, nanggal, saya langsung.
0: Angkat sorang, Bang Haji.

0: minggu depan kita berjumpa lagi seperti biasa. Nanti kita untuk jauh bermukun di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga seawal 10 minit malam tadi. Dan juga menonton kami tiga menerusi live Facebook di Sarawak FM untuk malam tu. Bila ada salah silap, guru pelantik kita minta maaf. Ada nama salah sebut kah? Ada pantun salah susun kah, Nena? Guru pelantik.
1: Malumlah kita bisa salah langsung. Bukannya kita menggunakan tag.
0: Oh. Menggunakan tag.
1: Mau kita pakai tag baru.
0: Oh, betul. Dapat ngantuk balik, Nena. Baik, insyaAllah kita berjumpa lagi untuk pertemuan-pertemuan akan datang. Sampai jumpa lagi. Salam hujung minggu dan Assalamualaikum. Bye-bye.

0: biru bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim, melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidiladha dari kami Sarawak FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: nyaman kok pergi hutan man. Tok mesti kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya,
2: Allah. Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hargai sebelum hilang. Dalam live Tok Nak, kita mesti hargai sebelum kita kehilangan. Naonya ibarat macam bila kita mulah benda kan, jangan kita melihat satu benda ajak semata-mata. Ada benda lain yang perlu kita ambil fikirkan, ambil iktibar dan cuba untuk memberi masa yang berkualiti dengan apa yang kita pola, dengan siapa yang kita bersama. Sebab jangan sampai silapnya hilang, barulah kita tu nak bercari. Selalu kita sentiasa madah dengan kita pun, jangan kelak bila dah sedar depan mata, barulah kita rasa macam, ya Allah, rasa kehilangan. Jadi selagi benda yang ada bersama dengan kita, wahai masih di depan mata tapi tetap ada bersama dengan kita, kita cuba hargainya. Jadi adik kakak, untuk hari itu kita cuba untuk tanya dengan diri pun, adakah aku cukup untuk menghargai orang lain? Adakah aku cukup untuk spend masa dengan orang sekeliling aku? Menghargai setidaknya, memberikan yang terbaik untuk setidaknya, bersama-sama menyelusuri kebahagiaan kehidupan bersama-sama dengan setidaknya. Benda yang sekecil-kecil benda lah. Oh, mengambil gambar, ucap terima kasih, makan bersama. Okey, jadi kita sebenarnya perlu untuk sentiasa merefleksi diri, nanya, cukup si aku menghargai orang lain? Okey, jadi mulai hari itu, adik kakak semua, kita cuba untuk ambil masa. Apa yang dah orang pola dengan kita, kita hargai. Paling kurang pun ucap terima kasih dengan sidaknya. Padah dengan sidaknya, terima kasih sama tu banyak tolong aku, mudahkan kerja aku. Aku banyak belajar daripada kau. Terima kasih mak untuk apa pengorbanan. Terima kasih bapa untuk setiap perit jerih hidup. Nolong besarkan kami. Apa aja? Oh, mau ada masa ya, kita boleh mbaknya pergi keluar makan, melancong, kita hadiahkan sesuatu pula. Sebab ia adalah cara untuk kita menghargai orang yang dah bersama dengan kita. Start refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

adalah satu program untuk menangkis berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa ikuti Biar Betul setiap hari di semua 34 stesen radio RTM.

Musim hujan tu, mun kita nangga air naik, air bah udah naik atas jalan, janganlah kita ngembak hati berani nak meredah jua air ya. Bahaya ya. Nak nama bahaya di air tu kita si tahu. Nampak jak tenang di atas. Kita si tahu arus dalam air ia deras. Takut anyut kita kelak. Kadang-kadang dalam arus deras ya, macam-macam ada. Ada kotoran, serpihan kaca, kabel elektrik gugur dalam air, haiwan berbisa, serangga berbisa, berenang dalam air ya. Ada juga jalan raya berlubang, tempat yang dalam. Macam-macam eh, bahaya si dijangka dalam air banjir. Mbak bersabar. Jangan pentingkan diri. Jadilah pemandu yang bertanggungjawab. Jaga keselamatan diri, jaga keselamatan ahli keluarga, jaga keselamatan pasukan penyelamat. Jangan meredah

0: Yang penting ya, dengan bing tu eh, kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak bersignal. Jangan lu melok-melok. Sakit hati sih kau. Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan, tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muntur lebih.
1: Tapi bini tak penting. Salah tu.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM, radio pilihan anda.
2: Sarawak FM, music terbaik.
3: Hadir di Sarawak FM.
4: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: Adi nak jadi angkasawan.
1: Kalau nak jadi angkasawan, Adi perlukan tubuh badan yang sihat dan penglihatan yang baik.
0: Papa, Adi akan makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan kerana ia mengandungi vitamin dan mineral yang menjadikan tubuh Adi sihat. Lagipun, lobak dan sayur hijau juga baik untuk penglihatan Adi.
1: Sekarang, Adi sudah tahu cara nak mencapai impian kan?
0: Ya, Papa. Adi akan belajar dengan bersungguh dan makan secara sihat. Oleh itu, Adi akan terbang seperti angkasawan. Saya makan sayur-sayuran dan buah-buahan.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Bagaimana kita boleh membantu mereka yang mengalami anxiety? Jika ada ahli keluarga atau kenalan atau rakan-rakan yang mengalami anxiety, perkara paling penting untuk kita adalah jangan memperlekehkan mereka. Elakkan berkata jangan fikir sangat. Itu semua dalam kepala saja. Orang lain lagi susah. Awak lemah sangat. Tak payah jumpa doktor. Sebaliknya, cuba dengar dengan tenang. Kita boleh berkata, saya nampak awak sedang susah. Saya mungkin tidak faham sepenuhnya, tapi saya mahu membantu. Mari kita dapatkan bantuan bersama. Oleh itu, sokongan keluarga boleh mempercepatkan pemulihan. Kadang-kadang, pesakit bukan mahu kita menyelesaikan semua masalah mereka, tetapi mereka cuma mahu didengari dan tidak dihukum. Bila perlu mendapatkan rawatan? Rawatan profesional perlu jika anxiety itu berpanjangan, mengganggu tidur, mengganggu kerja atau pelajaran, menyebabkan panic attack berulang, menyebabkan seseorang mengelak aktiviti harian, menjejaskan hubungan, atau menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfungsi seperti biasa. Rawatan boleh didapati di klinik kesihatan, hospital, klinik psikiatri atau melalui profesional kesihatan mental yang bertauliah. Rawatan mungkin melibatkan psychoeducation tentang anxiety, counseling, psikoterapi seperti CBT, cognitive behavioral therapy, teknik pengurusan stres, latihan relaksasi dan ubat jika diperlukan. Ramai pesakit menunjukkan perubahan yang sangat baik selepas mendapatkan rawatan. Ada yang kembali bekerja, kembali belajar, kembali bersosial dan kembali menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Sebelum saya mengakhiri perkongsian kita, saya ingin tekankan bahawa anxiety ialah masalah kesihatan mental yang sangat biasa dan boleh dirawat. Rasa risau itu normal, tetapi apabila ia terlalu kuat, berpanjangan dan mengganggu kehidupan seharian, jangan abaikan. Jangan malu untuk dapatkan bantuan. Menjaga kesihatan mental juga sama penting seperti menjaga kesihatan fizikal. Marilah kita menjadi masyarakat yang lebih memahami, kurang menghukum dan lebih prihatin terhadap kesihatan mental. Jika anda atau ahli keluarga atau sesiapa saja yang anda kenali mengalami simptom anxiety yang mengganggu kehidupan seharian, dapatkan bantuan secepat mungkin. Terima kasih kepada semua pendengar AIS Sihat. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: nyaman kopi ke utok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Kadang-kadang kita si perasan perkongsian di media sosial yang kita post hari-hari sebenarnya saham dunia dan akhirat kita. Perkongsian yang bermanfaat pastinya memberikan kita pahala. Tapi sekiranya perkongsiannya fitnah dan dusta semata-mata, apa maknanya? Jadi fikir dulu sebelum klik. Senantuk daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari merupakan tokoh agung dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang akidah. Beliau adalah pengasas mazhab Asy'ariyah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam.

0: This is
1: I think Dalam iTech hari ini, Kamus Dewan Perdana versi web kini boleh diakses.
2: It's about that time, y'all.
3: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into
5: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
1: Okay guys, Kamus Dewan Perdana versi web akhirnya dilancarkan pada 10 April lalu selepas menjalani beberapa proses ujian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sejak tahun lalu. Menerusi laman ini, pengguna boleh melihat takrifan perkataan, contoh penggunaannya, sebutan dan ejaan Jawi. Setiap kata kini diberi nombor pengenalannya tersendiri dan dipaparkan secara lebih tersusun apabila sebarang carian dibuat. Hasil carian dibahagikan kepada beberapa kumpulan iaitu kata entry, kata terbitan dan asal-usul kata. Statistik carian tertinggi harian juga akan dipaparkan untuk melihat carian perkataan yang sedang tular. Apabila dilancarkan tahun depan, ia boleh diakses orang ramai secara percuma untuk tempoh yang terhad sebelum bayaran langganan akan dikenakan. Pihak DBP belum lagi mengumumkan apakah bayaran yang dikenakan. Akhir sekali, DBP turut bercadang untuk mengembangkan kandungan dengan kamus-kamus lain secara beransur-ansur.
6: What?
1: Yang menjadi persoalan kelak ialah sama ada selepas pelancaran Kamus Dewan Perdana versi web ini nanti, laman DBP, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, akan diteruskan ataupun tidak.
6: No. Kevin, Mina dua.
1: Ia menawarkan fungsi yang sama dan turut mempunyai ciri pertanyaan penggunaan perkataan yang betul secara percuma. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
7: Now back to the music.
8: Hai semua, terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM bersama Joanna dari Joanna & Co. Untuk kita orang di Kuching, 88.9 FM dan 105.4 FM di Belaga.

palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Murah juga mas tu Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam mas min satu nam. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam mas naik tegak ke dah tu. Tu benar-benar tu, benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah jua. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami make barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah kan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan?
2: Kita tu.
0: Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: skema dah apa dah ada. Cayak gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Ni titik ni. Nama kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan julu Nyonya ngecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik mas tu. Jo. Cek lo. Cek mas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh ya. Aku mesti dengar kata laki ku tu. Aduh. Begitupun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada apa? Pasal di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh ke apa tiku ye. Kau kasar kuku ku tak jatuh menipu aku macam tu. Dia beraninya tak apa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
2: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Li lagi Kak Ajah Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, tak?
1: Hai, Pak Haji Li?
2: Out lah.
1: Hai, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Pakai motosikal, ya, Tek.
2: Salah orang kali.
1: Bilanya ninggal?
2: Belum lama juga Kak Isah pada dengan Kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Hai, hai. Kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
2: Lainnya mesej ya? Gagul nam
1: yak. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
2: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Hai, siapa lah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Hai, ya, Kak.
1: Orang tua ya, terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Bisa nak rumah umur, orang tua
2: ya. Hai.
1: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut ajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Tuklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyaw, terkejut tak si tak nyaw. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
1: Hal.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang.
2: Air 01 dek.

0: 24 jam, kita suka. Jangan lupa ikuti Majlis Pelancaran 34 Je Kita Suka.
1: Pada hari Jumaat 5 Januari 2024 pukul 3.40 petang di semua 34 saluran radio RTM serta juga menerusi RTM Klik.

0: tengah malam hingga 6 pagi.
1: Ayah, sinilah tengoklah kala Sofia ni.
2: Tak, semua dia kat sini. Tak, aku tengah buat. Bagi aku settle dia sama dulu.
1: Ayah, tengoklah sini kala Sofia.
0: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

0: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu kita akan cerita sirah pilihan kita tentang sahabat Nabi, itu tentang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semua orang pasti kenal siapakah Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tu yang kita kenalnya mungkin sikit-sikit lah yang kita kenal, dan tempat yang kita nak ceritakan tu siapa nak cerita keseluruhan kisahnya. Tahukah kita Sayyidina Umar setelahnya masuk Islamnya dengan lantang dan beraninya mengisytiharkan pengislamannya sehingganya solat di Masjidil Haram dan tidak seorang pun berani menegurnya. Semuanya berkat doa Nabi ketika Nabi berdoa Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, iaitu ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Dan singkat ceritanya daripada kisah tu, ketika Sayyidina Umar tadi dulu awalnya sebelumnya Islamnya nak bunuh Rasulullah, ada di offer oleh orang kaum musyrikin Mekah, sampai kan ada kaum musyrik, seorang musyrikin untuk yang menahan Sayyidina Umar, kata macam ni kau nak bunuh Muhammad sedangkan adik kau, ipar kau ikut agama Muhammad, lebih kurang macam ni lah. Dan di sialah Sayyidina Umar tadi pergi ke rumah adiknya dan yang nampak ipar dan adiknya, kemudian berlakulah peristiwa solat Toha ya, lalu yang tersentuh hati, lalu yang nak pergi jumpa Nabi dan peluk Islam. Dikisahkan tadi yang kita cerita tu yang mengisytiharkan pengislamannya, keislamannya di hadapan ramai, yang nanya dengan Nabi, ya Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, bukankah kita tu berada di atas kebenaran? Rasulullah jawab, benar. Sayyidina Umar berkata lagi, kena kita beribadah secara semismuni? Nabi jawablah, kemudian mereka pun pergi ke Masjid Haram, buat saf. Sayyidina Umar buat palak, kata orang, buat palak. Sayyidina Umar buat palak dan buat saf. Saf pertama Sayyidina Umar ada, saf kedua Sayyidina Hamzah. Dengan peristiwa ialah Sayyidina Umar masuk Islam ya, orang Quraisy berani nak ganggu orang solat terang-terangan di Masjidil Haram kerana takut dengan Sayyidina Umar. Sehinggakan dengan keberkatan masuknya Sayyidina Umar dalam Islam, kawasan jajahan Islam meluas semasa pemerintahannya, maksudnya jadi khalifah. Ialah berkat doa Nabi tadi, dan moga-moga lahirnya orang seperti Sayyidina Umar di zaman kita terkelak insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi muslimin dan muslimat.
2: Sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya sikap kita kepada dunia, seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sabri.
1: Ah,
0: Siti.
2: Dari lepas Nona, aku dengar tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

0: lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-77 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Hajj ayat 77. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan supaya kamu berjaya. Pendengar sekalian, ayat ini adalah satu seruan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa apa yang disampaikan selepas itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kejayaan kita. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, di dalam ayat inilah Allah menyebut beberapa perkara utama. Yang pertama, rukuk dan sujud. Ini merujuk kepada solat, ibadah utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi tanda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam rukuk kita, kita merendahkan diri kita. Di dalam sujud kita, kita berada di posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sembahlah Tuhanmu. Ini bermaksud seluruh hidup kita adalah ibadah, bukan hanya solat, tetapi semua amalan yang kita lakukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita, belajar kita, membantu orang, semuanya boleh menjadi ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, lakukanlah kebaikan. Islam bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan sesama manusia. Berbuat baik kepada orang lain, membantu yang memerlukan, berkata baik, semua ini adalah sebahagian daripada tuntutan iman. Maka para pendengar sekalian, di akhir ayat Allah menyebut, supaya kamu berjaya. Inilah matlamat kita semua, iaitu kejayaan. Tetapi kejayaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar harta ataupun pangkat, tetapi kejayaan yang sebenar adalah apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selamat di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini mengajar kita satu keseimbangan, hubungan dengan Allah melalui ibadah dan hubungan dengan manusia melalui kebaikan. Jika kedua-duanya kita jaga, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan yang sebenar. Akhir kata, marilah kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperbaiki solat kita, memperbanyakkan ibadah kita dan tidak lupa untuk sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Sofia ni.
1: Tak, semua dia kat sini. Tak takut nak buat ini. Bagi aku settle dia sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Tadbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: di Sarawak FM.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Baik, ini dia Selamat Pagi Sarawak. Terus bersama kita semua 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Ya, assalamualaikum untuk semua pendengar-pendengar kita hujung minggu bersama dengan Andy dan juga Lin.
1: Oh.
0: Sehingga jam 10 pagi untuk kelab dia.
1: Betul. Hari itu edisi Ahad 24 Mei 2026. Selamat hujung minggu pada kita semua. Ada yang sudah bangun awal ke hari Ahad macam tu? Oh, tahniah.
0: Nenda mungkin ada jemputan kah? Mungkin ada rumah sidaknya maulah majlis kah? Jadi awal lah hari Minggu tu nak. Oh, mudah-mudahan mau jojo semua lah. Oh.
1: InsyaAllah. Jadi macam biasa, untuk hujung minggu macam tu, santai-santai aja. Kami orang terus menemani kita semua untuk 4 jam. Dan juga pelbagai pengisian lah menanti kita semua untuk edisi hari Ahad tu. Ini dia Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh bayar kepada pihak ketiga atau akaun kedai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap. Jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek juga lah akaun bank ataupun nombor telefon ni tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, ni seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan. Jangan begitu, kawan. Dan yang paling penting, ibu percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
3: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel-panel kita untuk kita berkongsi tajuk yang cukup menarik untuk perkongsian dan juga renungan kita bersama. Dan untuk pagi Ahad tu kita akan bersama dengan panel kita yang berbahagia, Ustazah Anisah binti Amit. Assalamualaikum ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Andy? Ni seorang tek-tek din dek.
1: Ada.
3: Ada, Ustazah. Apa khabar kita sihat?
1: Apa khabar kita?
2: Mudah-mudahan semua kita sihat, din Andy.
1: Alhamdulillah. InsyaAllah, menghitung hari kita nak ke Aidiladha, Ustazah. InsyaAllah. Ustazah, tu tajuk kita dan renungan kita bersama di pagi Ahad tu, belajarlah ikhlas tanpa mengharap pujian manusia. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah di atas ni'mat segalanya yang diberi kepada kita. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita hari itu dan seterusnya insyaAllah. Dapat berjumpa Aidiladha dan seterusnya insyaAllah mudah-mudahan. Jadi tajuk pada pagi itu nyamadah belajarlah ikhlas untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Subhanallah. Jadi maksudnya secara umumnya tu nak didik hati insyaAllah melakukan sesuatu dan kita sih harapkan imbalan selepasnya. Mudah-mudahanlah untuk kita kongsikan pada pagi tu. Jadi bila kita madah belajar tu rasanya macam suatu kekuatan yang perlu pada diri seseorang untuk didik hati, bimbing diri kita tu nak dapat dan capai satu perkara ya, kerana Allah semata-mata. Dan kita buatnya memang kerana Allah. Dan bila kita sebut kata ikhlas ya, kalau dulu kecil-kecil lah dimain. Ayatnya kalau si jawab salam ya, macam kita si ikhlas lah nak apa ke, orang nak berkenalan ke apa semua. Maksudnya macam perkataan ikhlas ya terlalu sukar untuk nak dinyatakan. Macam ni nak sebut. Kalau disebut ikhlas ya, kata orang, oh si ikhlasnya ya. Tapi macam ni nak didik untuk jadi seorang yang ikhlas bila lakukan sesuatu. Dan apatah lagi ayat di hujungnya, tidak mengharapkan balasan pujian daripada makhluk Allah SWT. Dan semata-mata kita sandarkan perbuatan baik yang kita lakukannya adalah semata-mata kerana Allah. Jadi kalau ikhlas ya dilakukan kerana Allah, bukan untuk mencari perhatian, pengiktirafan apatah lagi pujian makhluk Allah. Jadi ia adalah satu perkara yang setiap daripada kita tu perlu didik diri kita untuk capai setiap amalan yang dibuat nilainya kerana Allah semata-mata dan mudah-mudahan nyasik menjadi sia-sia kepada perbuatan yang kita lakukan. Dan kita petik daripada surah Al-Imran ayat 29, Allah madah, wahai Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu menzahirkannya, niscaya Allah amat mengetahui. Kerana Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ilmu Allah tu kalau kita lihat secara umumnya, si ada sesuatu yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Termasuk yang dalam bisikan hati. Sebab ialah disebut, kalau kita niat dalam melakukan baik yang baik, Allah dah beri kita ganjaran pahala. Dan kalau kita belum melakukan dosa, maksudnya tidak ada apa perbuatan dosa ya ditaklifkan kepada kita. Jadi niat yang tersembunyi, perkara yang dizahirkan ya, semuanya di bawah pengetahuan Allah. Dan ayatnya juga, madah tadi, ia jadi peringatan kepada kita untuk mengolah sesuatu kerana Allah, ikhlas, jujur kerana Allah itu amat mengetahui apa yang tersurat di dalam hati kita untuk manusia. Dan yang pastinya, ayatnya tadi madah, Allah berkuasa sepenuhnya ke atas segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kita mungkin kita lihatlah kebaikan tu tanpa mengharapkan pujian adalah satu lambang keikhlasan yang sangat tinggi. Ya? Kita redha selepas ya, apa yang kita pola. Orang suka dengan si suka. Maksudnya kita letakkan ganjak. Perkara pertama adalah kita buat kebaikan ya, kerana Allah SWT. Dan kita memberi bantu berdasarkan niat kita tak memang pada asalnya baik. Kita tahu perkara yang baik. Dan kita bukan saja meletakkan diri kita untuk dapat pujian. Tapi kita nak bebaskan diri kita tak daripada tekanan untuk penilaian orang manusia yang semata-mata. Dan kebaikannya adalah tanpa syarat dan sesuatu yang sangat hebat. Jadi bila kita buat sesuatu, kita dapat ketenangan emosi kerana kita mengharapkan ganjaran Allah. Kita fokus kepada niat tadi semata-mata kerana Allah dan disandarkan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kesan positifnya berpanjangan. Jadi sebagai kesimpulan, mudah-mudahan perbuatan ikhlas yang kita buat tadi, kita letakkan Allah sebagai matlamat. Kita pun perbuatan, fokus kita adalah ganjaran untuk dapat sesuatu yang di akhirat kelak mudah-mudahan. Dan yang perisai daripada penyakit hati, kita bukan beramal untuk semata-mata menunjuk-nunjuk, tetapi ia adalah semata-mata untuk mengharapkan yang lebih baik daripadanya.
1: Benar.
2: Dan terakhir, insyaAllah, kita dapat ketenangan jiwa. Mudah-mudahan Allah melepaskan kita pengharapan daripada makhluk Allah.
1: InsyaAllah.
2: Tetapi Allah melihatnya di atas saya kelak, insyaAllah. Untuk kita kongsikan pada pagi itu.
1: Baik. Terima kasih Ustazah perkongsian dan renungan kita bersama. InsyaAllah, kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andy dan Lin pada gitu.
1: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan.
1: InsyaAllah.
0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: Surat Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-7000 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lin, semestinya di Santai Jadi Selamat Pagi Sarawak. Malam tadi, debaran pun dah reda, dah terjawab sebenarnya. Apapun, walaupun tidak memihak kepada pasukan kita, tapi apapun kesungguhan ataupun semangat kita memang si pernah luntur, Lin.
1: Muhammad dah tadi dah sampai ke tahap final tu pun dah kira macam,
0: cukup.
1: Wow, gila.
0: Betul.
1: Dan tadi pun setidaknya play sangat bagus. Cuma rezeki bila dapat penalti dan sebagainya, si yalah nak nama rezeki. Betul. Usaha gini pun nah, si cua.
0: Malam tadi sebenarnya JDT mencipta sejarah sekali lagi apabila muncul pasukan pertama merangkul 4 kejuaraan Piala Malaysia berturut-turut selepas menumbangkan Kuching City 2-0 pada final di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Jadi yalah, kata orang kata Lin tadi, memang gini-gini pun kita target pun nak nama pun bukan rezeki, memang bukan memihak kepada kita kan.
1: Yalah, tapi good game juga sebenarnya. Tahniah juga untuk pasukan Kuching City malam tadi. Dan malam tadi pun kita nanggah kemeriahannya turut disambut oleh Premier Sarawak kita.
0: Betul.
1: Sendiri Abang Joe pun ada turun.
0: Barisan Menteri Kabinet pun ada di sini juga nangga, sama-sama menyokong.
1: Kan, Datuk Sri Nancy pun ada turun. Yang bestnya rami sebenarnya orang-orang Sarawak kita.
0: Berkampung.
1: Berkampung di Sinun. Mun dapat tenaga apa nama tadi, ada yang ngembak alat-alat muzik dan sebagainya.
0: Betul.
1: Untuk setidaknya
0: beri sokongan kan.
1: Sokongan kemeriahan di sini.
0: Ya, maksudnya semangat yang sip berbelah bagilah. Walaupun si memihak kepada kita, tapi semangat ya terus, kata orang, si pernah padam untuk kita menyokong sukan di negeri Sarawak kita. InsyaAllah satu hari kelak dapat kita menjulang Piala Malaysia.
1: InsyaAllah.
0: Okey, apapun seperti biasa, 7 pagi kita akan ikuti berita utama dulu. Lepas kembali lagi bersama Andy dan Lin dengan pelbagai pengisian menanti kita semua. Semestinya santai aja. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsilat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Rakyat itu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki itu 95, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan keuangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim

Hat baru kat fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Baik, untuk mengetahui info cuaca di pagi Ahad tu, apa kata kita terus bersama Iskandar dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Iskandar.
1: Hello, selamat pagi.
0: Okay, gini untuk info cuaca kita pagi tu, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 24 Mei 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi. Hujan di beberapa tempat pada bahagian Kapit dan Miri, manakala tiada hujan pada bahagian yang lain. Pada cuaca petang hingga senja pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat, iaitu pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas.
1: Okey, selamat bertugas.

0: Trendy.
1: Baik, trending kita di pagi Ahad tu berkenaan dengan
2: okey, hotel lagi.
1: Nalalah hotel
2: jajak. Kita doakan tukang penyiasat.
1: Oh, isi siasat lagi lah.
2: Dark side tajak dah semua keluar nak. Tapi yang cerita Tok D kira macam agak rare sikit. Mm-mm. Apabila sebuah keluarga tu, satu keluarga tu dikatakan mempunyai perangai yang pelik lah. Perangai pelik maksud ku tek. Daknya tu ada perangai yang suka mencuri barang hotel.
1: Hai. Macam pernah aku dengar cerita Yalin.
2: Tu benar-benar berlaku. Family tu memang di Malaysia. Mm-mm. Dan diam pun di area Klang.
1: Hai.
2: Okey, sidaknya tu pun tabiat. Hmm. Suka ngambil barang-barang di hotel.
1: Dalam hotel lah.
2: Dan silapnya akan check in satu family. Family akan pergi check in. Mm-hmm. Dan setiap kali silapnya keluar daripada hotel ya, akan ada barang yang hilang. Antara barang yang hilang, pengering rambut.
1: Hai.
2: Tuala.
1: Tuala yang memang kata orang selalulah.
2: Tapi belum lagi tak dengar cerita dahsyatnya lagi. Segala ada apa nama tadi. Bantal ya, segala ada selimut. Sebenarnya cara sidaknya maulah, taktik sidaknya adatnya akan pergi ke hotel yang sama. Dan akan pergi ke dia akan pergi ke mall yang berdekatan dengan hotel ya. Memang mm-hmm. hotel memang satu bangunan ya. Jadi dia akan beli kotak lah.
1: Beli kotak. Okay.
2: Pakai jangkah televisyen dalamnya.
1: Astagfirullah.
2: Pakai jangkah air apa semua ya.
1: Okay.
2: Jadi bilanya keluarnya akan letak barangnya dulu di dalam kereta dan sebagainya. Jadi bilanya dah check out, sidak si pasan lah. Sebenda memang dah hilang sebelum ya masa dalam tempohnya menginap di hotel.
1: Astaga.
2: Yes, yang paling dahsyat lagi rasanya sidak hotel tu sidaknya bersepakat hotel ke hotel di kawasan area Lembah Kelang ya. Bed namanya tu lah. Sidak check pun perangnya tu sidaknya dah detect sebenarnya, adanya dah detect satu keluarga tu. Jadi lama dah adanya anak keluarga tu si ada berperangnya macam tu. Akhirnya terbongkar apabila dia check in sebuah hotel yang terdekat dekat area Lembah Kelang tu juga. Sengaja front desk setiap biasanya nak pergi check in ya, bertanya lah dengan sidaknya tu. Nak check segala nak barang apa-apa semua. Tapi bila dah dicek umpan ni tadi, sedia apa yang hilang. Tahu si apa yang bila dah masuk ke dalam hotel lepas sidaknya check out ya. Dah check punya check, salah seorang daripada pekerja hotel tu memang jenisnya sangat-sangat teliti. Dia akan vacuum di bawah katil dan sebagainya. Tahu si apa yang hilangnya tadi.
1: Apa ya?
2: Sebahagian karpet di dalam katil.
1: Ya Allah.
2: Dikeratnya tak si. Nya kerat
1: ya, bermodal kan.
2: Yes. Sejak daripada kejadian dia, saya nampak lagi dadanya bukan seorang tapi satu family sebenarnya. Suka benda tu. Rupa gayanya tadi bila check punya check sidaknya tu memang ada masalah
1: sindiket, mental lah.
2: Which is kleptomania tu. Dia jenis orang yang suka
1: ambil barang.
2: Tapi nyesik guna pun barangnya.
1: Ambil aja.
2: Tapi nyesik menggunakan barang.
1: Pelik juga sekitarnya.
2: Ada jenis yang macamnya.
1: Okeylah, kita tinggalkan cerita trending. Hari itu kita nak berkelakar bagi dengan apa program kita di hujung minggu.
2: Betul, biasa santai je lah.
0: Kata kita, selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Biasa hujung minggu macam tu, kita santai aja apa program kita, apa aktiviti kita di hujung minggu. Boleh aja kongsikan bersama Andy dan Lin di Facebook Sarawak FM untuk perkongsian kita bersamalah.
2: Ya, betul. Mungkin ada dalam kalangan kita orang yang mungkin berada di KL semata-mata nak nangga Kuching City. Nak pulang hari tu kah perjalanannya. Boleh share di Facebook Sarawak FM, okay?
1: Ya, ini dia selamat pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ada yang klik kan ada.
0: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini itu, ATM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
0: Semuanya ada.
1: Muat turun kini itu.
0: Betul-betul percuma.
2: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sembako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguklah mewang di Semantan tu. Best lagi. Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Semantan.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk perkongsian kita bersama untuk hari itu, kita ada sikit aja akhbar utusan Borneo untuk perkongsian kita bersama. Sarawak terus terokan teknologi baru menjadi tajuk utama di dadah akhbarnya. Syarikat pelabur di Sabah Melayu perbesar loji untuk pergiat pengeluaran polisilikon grade semiconductor. Untuk laporan dari Sibu, lelaki maut motosikal terjatuh ke dalam parit. Mereka untuk tajuk lain di Bau, kerajaan beri tumpuan serius terhadap pembangunan belia negara, kata Mordi. Di Kuala Lumpur, tajuknya alunan muzik Sape simbol perpaduan pada BNF 2026. Di dunia 11, China perkukuh aplikasi AI dalam penjagaan kesihatan. STB nasihat waspada promosi tular jualan tiket palsu WRMF. Di tempatan berkuasa 3, Bintulu iktiraf sebagai hub industri rendah karbon utama. Tabung kasih Ed Hawana santuni 8 pengamal media Sarawak menjadi di tempatan berkuasa 5. Di tempatan berkuasa 4, himpunan motosikal berkuasa tinggi terbesar di Borneo. Di Nasional 10, tolak naratif kebencian, kata PM Anwar. Sedikit berita sukan, Lens pahat detik bersejarah kelab menangi Piala Perancis dengan kemenangan 3-1 ke atas Nice pada perlawanan final ke Stade de France. Palmer, Foden antara pemain yang disisihkan oleh Tuchel. Itu antara tajuk utama dan sukan untuk akhbar utusan Borneo. Sikit aja untuk perkongsian bersama di pagi Ahad. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri. Dan 8 pagi kelak sama-sama kita ikuti berita ringkas di Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kepercayaan itu mahal. Setuju sih? Mu nanya madam, madam nang setuju benar. Kepercayaannya mahal. Once orang hilang percaya dengan kita, ibu hajak lah. Apa nak dipadah dengan kita? Apa yang dipadah kita? Toknya susah nak percaya. Ibu kata Yagi, nya susah nak nerima. Ibu kata Yagi, dalam palaknya terus fikir benda yang negatif. So apa? Nya dah hilang kepercayaan terhadap kita. Jadi sebab ya adik kakak semua, bila ada orang nak beri amanah dengan kita, beri kepercayaan dengan kita, sebaiknya kita cuba sebaik mungkin untuk jaga dan pelihara kepercayaannya. Sebab sekalinya rosak, sekalinya runtuh, susah kita nak ambil balik. Nya ibarat senang lah, macam kaca nak oh. Gelas kaca kah, cermin kaca kah. Wasnya dah retak, dah pecah, kita nak cantumkannya balik pun mungkin boleh cantum. Tapi nya si akan sama macam sebelumnya. And kita nak make lagi pun, entah-entah nak dipegang kita pun akan pecah balik. Sebab ialah pentingnya adik kakak, bila dah ada kepercayaan daripada orang, daripada amanah yang orang beri, sebaiknya kita jaga sebaik mungkin. Berlaku jujur, be transparent. Jangan menipu, jangan pecahkan kepercayaan orang terhadap kita. Kita jaga bagus-bagus. So oleh itu adik kakak, untuk hari itu berpegang dengan sikit prinsip tu. Kepercayaan itu mahal. Mun orang lain mulah benda kedaya dengan kita pun, kita akan mulah benda yang sama. Kita si akan percaya dengannya. Sama juga dengan kita. Kita pun yang kena jaga amanah, tanggungjawab yang orang dah beri, kepercayaan orang yang dah beri. Oh, jadi adik kakak semua, mulai hari tu, apa je amanah, mun rasanya tak ada benda yang kita macam tipu-tipu dengan orang, berterus terang. Memangnya akan kata orang merosakkan kepercayaannya, tapi walaupun macam ya, kita cuba untuk berlaku jujur di mana untuk memulihkan kepercayaannya lagi. Sebab bukan senang orang nak percaya dengan kita. Jadi bila orang dah merik ya, kita mesti buat sehabis baik. Ingat ya, jaga amanah, jaga kepercayaan, walaupun benda yang hanyalah benda yang kecil. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan